0: FM, your sweet music station, Small Steps Big Impact, dari lagu paling baru milik Shakira dan juga Burna Boy dengan Die Die. Let's go.
1: Ayo, ikut. Ayo. Eh, Winda gak ada ngomong lagi nih?
0: Gak ada.
1: Ayo.
0: Ini kan premier, bukan bukan PNP, bukan new playlist.
1: Oke, ayo.
0: Ini jadi official anthemnya World Cup 2026 ya.
1: Iya.
0: Yang nanti bakal sibuk nih temen aku kayaknya.
1: Astungkara ya, kok belum ada panggilan ya? Kayak aku juga bingung loh. Hello, hi guys.
0: Iya, padahal.
1: I'm still available, hello.
0: Bulan depan loh, Dek.
1: Iya loh.
0: Sudah mulai loh.
1: Oh, yeah.
0: Oh, eh, oh.
1: Gak ngerti juga.
0: Dia disini sebutin semua pemain bola.
1: Iya.
0: Ada Mbappe, Cristiano Ronaldo.
1: Oh, iya?
0: Semua disebutin.
1: Gila.
0: Di sana dan serunya ya yang di departemen songwriting ya.
1: Mm-hmm.
0: Nama-nama terkenal semua. Selain Shakira,
1: uh-huh.
0: Ed Sheeran, John Bellion juga ada di sana.
1: Wow.
0: Yang biasa menciptakan lagu-lagu yang hits internasional, Dek.
1: Ed Sheeran tuh sekarang lagi sibuk nyiptain lagu aja ya dia ya.
0: Kayaknya ya.
1: Iya kan?
0: Tapi dia kan sebagai seorang penyanyi dan pencipta lagu yang terkenal ya, Dek ya.
1: Mm-hmm.
0: Dan sukses terus, mm-hmm. pasti diminta lagunya.
1: Iya sih.
0: Iya dong.
1: Karena ada sempat lihat Ed Sheeran, mm-hmm. waktu kemarin itu dia lagi bantuin One Ok Rock.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada tuh kan? Cukup inilah, cukup
0: suka
1: tahu dan dia. Suka One Ok Rock. Oh, jadi kayak pas ngeliatin di TikTok itu kan, ih, ada Ed Sheeran.
0: Mm-mm.
1: Ed Sheeran yang bantu untuk vokalnya juga. Kalau di Indonesia kan yang rame itu si Kamga ya.
0: Iya.
1: Kalau itu kayak di luar tuh kayak Ed Sheeran gitu loh,
0: oh, gitu
1: yang kayak
0: ya?
1: Ngasih tahu jadi kayak
0: vokal director gitu.
1: Vokal director gitu, oh. Si Ed Sheeran buat One Ok Rock.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Wow. Tapi dan, kita nungguin lagi sih ya. Kapan
0: iya,
1: nih sepak bola Indonesia yang menuju ke Piala Dunia.
0: Iya benar. Kenapa kamu ketawa di perjuangan lu kemarin?
1: Luar biasa loh. Sedikit lagi loh kepada kayak
0: satu step lagi deh. Iya, tapi kan satu step lagi itu berarti kemajuan besar juga buat
1: keren,
0: dong.
1: Keren,
0: karena sebelumnya gak pernah sampai ke tahap ini deh.
1: Iya benar. Walaupun ada tidak begitu mengerti bola
0: iya,
1: ya.
0: Bener.
1: Tapi udah ada di tahap itu kayak udah keren sih.
0: Iya, makanya nama STY itu begitu harum di Indonesia. Meskipun kita gak tahu seperti apa konflik di belakangnya ya kan. tapi itu namanya begitu harum karena dia bisa membawa Indonesia selangkah lagi untuk bisa.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.
1: Ayo.
0: Sudah ada lagunya ya. Lagu World Cup Anthem 2026 Satu FM Shakira dan Burna Boy.
1: Dai.
0: Ayo. Let's go. Itu.
1: Italian punya itu.
0: Bener sekali.
1: Tahu banget kan aku grazie.
0: Oh bener.
1: Terima kasih artinya.
0: Sambil kita ngobrol yuk pagi hari ini Satu FM.
1: Yes.
0: Tentang Anda tipikal orang yang suka berjanji padahal belum tentu bisa.
1: Aku banget.
0: Menepatinya. Ataukah ada justru korban dari orang tersebut?
1: Wibi ya, banget.
0: Iya, yuk. Kita ngobrol pagi hari
1: 08-11-39-3494 ya, kita buka. Terus ada yang udah request juga tadi di bawah-bawah sih.
0: Ada siapa?
1: Ada Tengok dulu. Titin.
0: Halo,
1: tadi
0: Titin.
1: Udah.
0: Sudah.
1: Arima Adi ngobrol bareng sama
0: udah.
1: Kita ya. Mbak Panca.
0: Halo Mbak Panca.
1: Jadi milikmu Crazy Anggun tadi udah.
0: Sudah. Dengar dong kamu ya.
1: Dengar saya. Saya ngecekin semua. Kayak tadi kayaknya yang Shakira tuh yang kepencet press release deh.
0: Iya memang iya. Tapi
1: dia premier.
0: Premier.
1: Tapi dia press release.
0: Nggak nemu aku.
1: Makanya saya tanya, Winda kagak ngomong lagi ya. Aigo, terus kata Mbak Panca, soal janji ya, kalau merasa gak bisa, ya gak mau janji.
0: Oh gitu.
1: Bahkan bisa pun, tetap aku bilang bisa, semoga gak ada halangan ya.
0: Mm-mm.
1: Tapi aku pernah jadi korban orang yang ternyata gak konsisten sama janji. Pernah ada teman mau minta baju sama aku, aku mau bawain aja karena aku gak mau dia ke rumah.
0: Mm-hmm.
1: Kami janjian ketemu di satu tempat pulang kantor. Aku udah bela-belain nih batalin gymku dan nunggu dia. Sudah berapa lama nunggu dia chat aku, maaf aku gak bisa dateng. Alasannya bla bla bla bla.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Aku gak respon sama sekali, detik itu juga aku abaikan dia sampai sekarang. Gak aku blok, dia ngechat ku tenggelamkan. Sampai dia hilang dalam keabadian ya.
0: Wow. Takut.
1: Akhirnya hilanglah satu gulma dalam hidup. Ya
0: ampun. Aduh.
1: Diabaikan lebih sakit daripada di ghosting sayang.
0: Alright. Ada Mbak Desmar juga, selamat pagi.
1: Yes.
0: Dia mau lagunya Kesa dong yang Origami. Udah diputerin tadi ya.
1: Oke. Terus Dokter Coki udah kita sapa. Mbak Nina udah sampai mana Mbak Nina?
0: Iya Mbak Nina.
1: Mbak Nina mau lagunya Never Be The Same, Mel C.
0: Sudah disiapin lagunya.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke ditunggu ya Mbak Nina. Ya, hati-hati di jalan. Ada Eric K.
0: Halo Eric K.
1: Lord. Mm-hmm. Team.
0: Alright.
1: Diriku sering jadi korban janji-janji manis, nah.
0: Kenapa nih?
1: Jadi sekarang kalau dijanjiin manis, yayain aja biar dia seneng. Padahal mah udah bakal tahu gak bakal ditepatin juga. Kalau aku sih biasanya harus memantapkan hati dulu untuk janjian. Kalau emang masih ragu biasanya nolak atau bilang gak bisa. Walaupun gak enak banget biasanya ya. Kayak kepikiran aja gimana perasaan tuh orang kalau udah ditolak ajakannya. Tapi pernah sih kemarin ada janjian sama Rosi ngajak ketemuan sama sahabat Penguin FM lainnya. Ketemu di studio Penguin.
0: Oh oke. Okay.
1: Pas hari H motorku jebol olinya bocor kan masuk bengkel. Itu nginep 2 hari di bengkel jadi gak enak banget sama Rosi dan lainnya.
0: Alright. Dia akhirnya jadi ini ya, jadi orang yang tidak bisa menepati janji karena ada musibah ya kan.
1: Bener banget.
0: Ada dokter Diakanya, selamat pagi dok. Kalau dokter Diakanya ini tipe orang yang menepati janji dong, terutama sama keluarga. Kalau sama teman kantor berusaha juga gitu. Kalau ragu gak bisa datang atau nepatin ya udah bilang, terus terang. Soalnya kasihan banget kalau sampai orang berharap sama kita deh, tapi kitanya gak bisa datang. Tapi ini sangat tahu tipe orang yang bodong. Yang bodong banget nih dok. Ada kata-kata tertentu yang biasanya dia ucapin. Jadi kalau undang dia, anggap dia pasti gak dateng.
1: Tetap undang tapi anggap gak dateng.
0: Iya, anggapannya adalah anggapan pertama yang pasti gak dateng kan gitu. Paling kan juga gak dateng. Sama lagunya, request lagunya Taylor Swift yang The Fate of Ophelia. Oke,
1: ini lagi ngemaca banget nih dok. Ya ampun, nah happy Monday ya buat dokter ya.
0: Iya, selamat bekerja, hati-hati di jalan.
1: Yes, tutu.
0: Halo tuh.
1: Jadi korban pemberi janji sampai sedih dan ku menangis katanya.
0: Wah, ku menangis. Cicet.
1: Membayangkan betapa kejamnya dirimu akan diriku. Halo Cynthia, apa nih? Kalau aku tim gak bisa janji-janji.
0: Kan?
1: Kalau aku ragu pas diajakin apa gitu, aku bilangnya coba nanti aku pastiin dulu ya bisa atau enggak. Jadi aku paling enggak mau berjanji sama siapapun.
0: Oh wow.
1: Dan tentang apapun itu. Tuh.
0: Baiklah.
1: Jaga jarak dikit lah kita sini ya.
0: Iya benar.
1: Kalau kamu sama aku.
0: Iya benar.
1: Bisa, gas. Yuk, bisa yuk.
0: Sampai kamu ada di tahap bisa menerima ya orang ini ya kan. Kalau dia sudah, ayo kita, asiknya seru, ayo. Gitu. Teman gue semua kayak gitu deh. Jadi aku sampai udah ada di tahap yang bisa menerima dan aku kelola diriku sendiri aja ya kan. Kelola emosi aja. Oh ini pasti gak. Nggak jadi lah palingan gitu.
1: Kayaknya baru kejadian tadi deh.
0: Iya kan?
1: Pak Arya dengerin nggak Pak Arya?
0: Selamat pagi Pak Arya.
1: Tadi saya ada bilang, Pak ayo Pak ketemu Pak. Iya ayo kan? Aja dulu gas.
0: Cepet banget kalau udah kayak gitu-gitu. Teman-temanku juga kayaknya gitu juga semuanya tuh. Padahal belum tentu bisa tiba-tiba
1: bisa,
0: dia
1: dapat bisa.
0: Dapat MC. Tiba-tiba.
1: Hari itu nggak ada.
0: Kamu akan tolak ya?
1: Berat banget pertanyaan itu.
0: Kan?
1: Berat banget pertanyaan
0: kan?
1: Itu.
0: Bahkan dia pun tidak bisa memutuskan. Jadi ya, mending kita kelola emosi kita sendiri saja. Kalau udah teman-temanku, ayo ke jalan.
1: Takut banget.
0: Lihat saja nanti.
1: Takut banget jadi wacana doang. Jadi tenang Pak Arya, saya akan menyamperi Bapak Arya ya.
0: Tapi ada gak cerita seru tentang janjian? Cerita seru tentang... janjian sama teman atau sama siapapun itu, sama keluarga, sama kolega gitu kan. Pernah gak kamu misalnya salah tempat atau salah jam?
1: Salah tempat, salah jam enggak sih lebih
0: apa, ke... Lebih ke apa?
1: Lebih ke, yuk jadi mau ke nikahan teman. Nikahan teman kan kayak...
0: Janji sama siapa nih?
1: Sama geng.
0: Kita geng.
1: Hai, geng berlima, satunya nikah kan. Jadi kan sisa berempat nih.
0: Dan harus datang dong. Kan satu geng.
1: Sohib banget nih gila. Gitu kan kayak, yuk. Satu mobil aja, kumpul di sini ya,
0: Okay,
1: gitu kan, kumpul, udah menyiapkan nih, kita OTW jam segini, jadi kita nanti kesini, pulangnya kita nongkrong dulu guys, habis nongkrong,
0: banyak rencana ya,
1: lengkap.
0: Semoga teman-temanmu udah kayak aku ya, udah tahu rencana, rencana bodong ini.
1: Itu kita kayak udah semua pada nyari libur,
0: okay,
1: awalnya semua nyari libur,
0: libur
1: yang kerja kantoran ya.
0: Menarik
1: saya
0: nih.
1: Saya kan freelance kawan. Saya tidak tahu kapan rezeki itu datang dan harus dijemput kan. Jadi ketika kayak ada panggilan nih, kayak, adeh, 24 April bisa nggak? Jam berapa? Sore kok jam 4. Oh bisa aman gitu kan.
0: Okay.
1: Karena pikiran kan, okay, kita ke nikahan berapa jam sih
0: iya,
1: guys?
0: Iya betul, kamu janjian jam berapa?
1: Jam 9.
0: Untuk nikahan 9 pagi.
1: Jam 9 jalan ke Klungkung.
0: Oh, okay, baik.
1: Nah hitung-hitungan adek kan jam 9 jalan, jam 10 nyampe. Ngobrol, bla bla bla bla, jam 12. jam 1 udah bisa balik.
0: Balik, itu cuma satu doang.
1: Cuma satu nikahan, satu nikahan. Jam 1 okay. Balik, jam 2 sampai Denpasar harusnya kan. Venue ada tuh di Jimbaran.
0: Oke.
1: Okay. Ah bisa lah.
0: Jadi
1: pikirnya
0: jam
1: 9 gitu.
0: Pagi berangkat ke Klungkung, kira-kira jam 12 sudah pulang ya kan.
1: Rencana dalam pikiran, saya sendiri.
0: Dalam pikiran kamu yang begitu kusut itu ya
1: benar
0: kan.
1: Benar sekali.
0: Terus-terus. Gitu kan.
1: Cuma saya lupa, ini kan saya bersama laki-laki sahabat-sahabat saya ya. Mereka pengen nongkrong kawan, pengen ngopi lah, pengen apa-apa gitu kan. Nah kemudian juga saya tidak tahu traffic akan seperti apa.
0: Iya.
1: Dari Klungkung menuju Denpasar kemudian menuju Jimbaran.
0: Itu antara timur dan selatan.
1: Eh benar sekali.
0: Iya kan.
1: Akhirnya setelah kita bergumul kan udah ada rencana ini. Hari H ada cuma ngomong, guys aku bawa mobil sendiri aja.
0: Padahal rencananya tadi udah sangat rapi guys.
1: Rencananya satu mobil berempat. Biar bisa ngobrol, itu, biar bisa ini bisa itu.
0: Abis
1: gitu
0: bisa
1: kan.
0: Itu nongkrong lagi.
1: Nongkrong lagi, cuma kan uang lebih menggiurkan kawan. Persahabatan tetap ada, tapi uang yang utama.
0: Yang penting tujuannya kan tetap datang ke acara nikahan kan. Yes. Tapi rencana awalnya semua bubar jalan.
1: Bubar jalan kawan.
0: Perempuan yang satu ini agak tanah.
1: Tanah jahanam.
0: Perempuan
1: maaf
0: ini.
1: Ya, maafkan aku Rina, Tio, Angga dan Dede ya, aku sebutkan semua ya. Maafkan aku. Sampai ada tuh sampai ngechat teman ada nih kan namanya Rina kan.
0: PTJ kamu nih.
1: Apa tuh?
0: Perempuan tanah jahanam.
1: Ada yang ngechat, "Rin, sorry banget Rin. Aku ada job sorenya loh, jadi aku cuma sebentar ini apa-apa ya." Ya enggak apa-apa. Tapi kan kita paham ya,
0: iya,
1: ya
0: enggak
1: apa-apa
0: iya.
1: Itu kayak
0: iya deh.
1: Enggak apa-apa.
0: Pokoknya kalau kata-kata iya enggak apa-apa itu banyak banget artinya. Bisa beneran enggak apa-apa, bisa beneran pasrah tapi kecewa ya kan, bisa marah semarah-marahnya.
1: Tapi untung dia happy.
0: Untung happy ya.
1: Dia happy karena kita udah nyumbang biar dia bisa beli TV.
0: Oh, wow.
1: Kocak banget emang teman aku ini. Dia sampai beli TV tuh sampai report ke grup.
0: Iya, iya.
1: Guys, berkat sumbangan kalian aku bisa beli TV. Oh my god.
0: Tapi kan hubungan antara tiga orang teman yang tadinya akrab kayak.
1: Tapi mungkin karena teman-teman ada tiga ini cowok-cowok ya.
0: Oh.
1: Jadi emang no baper-baper club gitu.
0: Iya,
1: loh.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: mereka
0: ya udahlah.
1: Apa nikah apa kerja-kerja aja.
0: Kerja gitu. Aja. Kita juga bisa nongkrong tanpa kamu kok.
1: Iya. Gitu. Sisanya mereka nongkrong sampai sore saya. Iya. Nyetir ke Jimbaran.
0: Dan sekarang masih berteman baik kan?
1: Masih lah, kemarin juga masih keluar.
0: Iya kan?
1: Kan udah sohib banget.
0: Tidak ada grup dalam grup kan?
1: Segera UTW sih. Karena dari 5, 2 udah nikah.
0: Udah nikah.
1: Jadi yang bisa pergi cuma bertiga aja sekarang.
0: Oh baiklah.
1: Gitu. Kita kayak mau bikin grup lagi bertiga deh.
0: Grup. Tolong. Lajang-lajang grup.
1: Lajang grup soalnya ya.
0: Lajang-lajang
1: grup. Kalau Anda ada gak? Kalau Bibi ada gak?
0: Kalau aku sih karena aku jarang janjian, biasa lembang-lembang aja sih, ya kan?
1: Anda soalnya kan jadi korban aja.
0: Iya benar. Aku soalnya. lebih kepada temanku banyak, wah ayo rencana, ayo kita kesini-kesini. Akhirnya, aku sih cuma gitu aja.
1: Ada adegan ketika Wibi sedang ada di Bedugul. Mm-hmm. Dan saya rencananya akan ke Bedugul.
0: Iya, ya. Karena aku sudah mengerti ya guys. Iya, jadi ya, aku jadi sudah mengelola emosiku tuh dari awal. Dan tidak ada sebuah apa yang namanya. Tidak ada sebuah
1: ekspektasi.
0: Udah tahu lah anak ini.
1: Loh waktu itu saya kan, waktu saya bukan milik saya soalnya.
0: Iya benar.
1: Waktu saya miliknya dia soalnya. Jadi dia kayak, ayo kita berangkat tiba-tiba hari ha. Gak bisa aku.
0: Jauh. Sampai aku bilang gak apa-apa deh, jauh juga. Aku balasnya gitu kan.
1: Padahal kayak dia udah ekspektasinya udah ya udah sih.
0: Iya.
1: Mbak Meta, aku tahu kejadian itu. Ya itu Mbak.
0: Bahkan aku sama Mbak Meta aja sudah janjian aja gak ketemu kok di sana.
1: Iya lagi.
0: Ya kan Mbak.
1: Padahal sama-sama di Bedugul.
0: Iya benar. Kita sama-sama. Aku yang sama Mbak Meta juga janjian di Bedugul aja tidak ketemu. Apalagi aku sama kamu yang baru berjanji dari Denpasar ya kan.
1: Dari Denpasar rencana.
0: Palingan gak jadi.
1: Iya lagi.
0: Padahal ada teman kita satu lagi udah gak tahu dari kemarin-kemarinnya.
1: Iya kan. Mau test drive soalnya.
0: Iya bener. Udah gak tahu gak bisa. Oh ya oke, orang gak apa-apa. Gak masalah juga. Aku sudah bisa mengelola emosiku dengan janji-janji palsu kalian ya kan.
1: Aku ternyata aku lebih baik jadi pelaku.
0: Iya memang bener.
1: Setelah
0: kita bedah ya kan.
1: Iya. Ternyata aku pelaku, guys. Kalau sahabat pengen FM, ya, ada cerita seru gak tentang janji perjanjian ini, ya, boleh?
0: Tentang janji-jani yang tak tertepati sahabat pengen FM, ya.
1: Iya, coba ngobrol, ya. Apakah Anda pelakunya atau Anda yang menjadi korban? Coba. Coba jujur deh.
0: Iya.
1: Jujur aja gak apa-apa.
0: Kadang-kadang kita itu baru sadar, baru gak ternyata kita tidak aku, seperti yang kita pikirkan, ternyata, ya. Ternyata
1: aku pelaku selama ini. Ya ampun, maafkan aku, ya, sahabat-sahabatku.
0: Makanya,
1: semua.
0: Makanya Tuhan mengirimkan kamu seseorang yang sama pelakunya.
1: Iya.
0: Seperti kamu.
1: Ini rasanya, Ade. Mungkin kalau Tuhan bisa ngomong, iya, ya. Iya. Langsung,
0: itu rasanya, Dek.
1: Itu rasanya.
0: Ngerti gak?
1: Gini perasaan teman-teman kamu. Paham, kamu paham. Sekarang paham banget, Tuhan. Siap, Tuhan. Saya akan mengikuti alur dari Tuhan. Tolong.
0: Yuk, cerita pagi hari ini satu FM. Cerita, iya, tentang janji-janji yang tak tertepati,
1: iya,
0: yang pernah Anda alami. Atau janji-janji yang miss. Misalnya Anda janjian di sini, salah tempat.
1: Salah tempat. Ada, Ade.
0: Iya, iya. Oh, ada lagi.
1: Bukan Ade nih, tapi bukan Ade. Lagi MC.
0: Oke, baik.
1: Vendor fotografer.
0: Alright.
1: Kita ke Renansan kan ada dua, ya?
0: Renansan
1: Uluwatu.
0: Aku enggak tahu tuh.
1: Ada Renansan Uluwatu sama Renansan mana gitu satu lagi?
0: Renasong, ya.
1: Renasong. Ada dua nih.
0: Oke.
1: Fotografernya ke Uluwatu padahal bukan yang di Uluwatu.
0: Jauh loh lagi Uluwatu.
1: Jauh, Bro.
0: Satunya di mana sih?
1: Satunya di Nusa Dua.
0: Oh, Nusa Dua.
1: Nusa Dua.
0: Oh,
1: di jalan, ya? Jalan Siligita.
0: Oke, baik.
1: Nah, jalan
0: Tapi
1: Siligita.
0: Tidak terlalu maju seperti ke Uluwatu, ya kan?
1: Korek. Korek, guys. Jadi kayak IO-nya panik. Saya yang dengerin juga panik. Hah? Uluwatu? Kita Nusa Dua terus? Itu acara lagi 30 menit apa sejam lagi? Sumpah! Makanya kayak, hah? You crazy?
0: Itu dari Uluwatu ke Nang-Nang-Neng-Nong.
1: Untungnya, masih ada untungnya. Orang Bali selalu bilang
0: Iya.
1: Ya.
0: Orang Indonesia kayaknya.
1: Indonesia, ya? Dia naik motor, coy.
0: Okay,
1: gak naik mobil.
0: Tapi kan tetap aja, ya kan?
1: Dagdikduk. Semua dagdikduk. Itu acara pernikahan.
0: Oh ya.
1: Dak diduk tidak?
0: Iya benar. Yang kalau bisa tuh harus lancar, iya, karena itu momen once in a lifetime, iya, ya kan.
1: Tapi kocak sih, dia kira kayak kocak nih ternyata dia enggak nge-make sure lagi. Oh, jadi kan dia enggak nge-make sure, ya udah salah lokasi.
0: Iya benar banget, itu salah dia, ya kan.
1: Iya.
0: Makanya apa sih, Anda punya cerita enggak sahabat Tune FM?
1: Mm-mm.
0: Cerita yuk tentang janji-janji yang tidak tertepati.
1: Ayo 08 11 393 494. Kita juga akan live TikTok sebentar lagi. Mm-mm. Silakan ke Pingyun FM Bali.
0: Yo, kita tunggu kemunculan Anda di live TikTok kita pagi hari ini. Mm-hmm.

0: Prada kedua satu FM Sienna Spyro dengan Material Lover spesial buat sahabat Tune FM. Sambil kita ngobrol yuk pagi hari ini, lagi ngomongin tentang Anda punya cerita enggak tentang janji-janji yang tidak tertepati sahabat Tune FM. Kita ngobrol yuk pagi hari ini sambil kita lihat dulu ada berita apa nih di dunia dan juga di Indonesia.
1: Benar sekali, yuk kita masuk ke Hot Headline.
0: Hot Headline. Yes, dari kompas.com, Southern FM, ini ternyata lebih dari 300 gempa bumi mengguncang California Selatan, Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir pada hari Minggu kemarin, Dek. Dan ini membuat layanan darurat meningkatkan koordinasi dan pemantauan di wilayah tersebut. Data survei geologi Amerika Serikat menunjukkan aktivitas seismik itu berkisar dari gempa mikro hingga bermagnitudo 4,7. Itu berarti cukup gede juga ya. Dan rangkaian gempa yang terjadi secara cepat ini membuat tim darurat bersiaga. Sedangkan para ilmuwan menilai apakah guncangan tersebut merupakan aktivitas seismik rutin atau tanda awal dari peristiwa yang lebih besar. Jadi masih diteliti ya.
1: Oke, kita tunggu aja ya.
0: Karena ada 300 gempa, Dek, dalam waktu yang cepat gitu loh.
1: Takut juga tidak ada di ini ya sekitar kita juga
0: iya,
1: ya.
0: Iya betul.
1: Sahabat Tune FM, ada berita dari USS Fit yang memang lagi happening banget ya. Ini Presiden Prabowo Subianto menanggapi santai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurutnya penurunan kurs rupiah tidak berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pedesaan yang sehari-hari lebih fokus memenuhi kebutuhan pokok. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur pada hari Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menyinggung pihak-pihak yang kerap menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia seolah berada di ambang kritis akibat melemahnya rupiah. Dan dikatakan oleh Prabowo, saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa saya nggak mengerti, sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps atau akan chaos atau apa ya, ujar Prabowo. Dan ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap fluktuasi rupiah yang sering menjadi perhatian publik. Menurut Prabowo, warga di pedesaan tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dalam aktivitas sehari-hari sehingga dampaknya tidak dirasakan secara langsung. Ditegaskan pula, ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga dan relatif stabil, terutama di sektor pangan dan energi meski situasi global tengah diliputi ketidakpastian. Dan ia juga turut menyoroti loyalitas masyarakat Indonesia yang dinilai tetap kuat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Baiklah, kalau yang satu ini dari Kongo, di mana Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikan keadaan darurat kesehatan global atas tren langka Ebola yang telah menewaskan puluhan orang di Republik Demokratik Kongo pada hari Minggu kemarin. Kendati demikian, WHO tidak menyebut wabah tersebut sebagai pandemi. WHO dalam sebuah pernyataan mengatakan menetapkan bahwa penyakit Ebola yang disebabkan oleh virus Bundibugyo di Republik Demokratik Kongo dan Uganda merupakan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Afrika menyatakan dalam pembaruan pada hari Sabtu kemarin total 88 kematian dan 336 kasus yang diduga terinfeksi demam berdarah yang sangat menular telah dilaporkan.
1: Oke, kemudian informasi dari Bali, sahabat Pengen FM, ini dari Info Denpasar ya. Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan jajaran Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Bali, membawa Provinsi Bali kembali menempati posisi kelima pada Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 di NTT NTB 2028. Ditambahkan, peringkat kelima menjadi patokan sebab di kepemimpinan pengurus terdahulu, Provinsi Bali sempat meraih posisi tersebut, khususnya pada PON ke-20 Papua 2021. Ada di peringkat kelima menurutnya sudah sangat baik mengingat tidak mudah mencari atlet dengan jumlah penduduk yang tidak banyak.
0: Alright, kemudian dari kamu sempat nonton gak konten tentang ada orang bule yang nangis gara-gara kartu Pokemon?
1: Itu kenapa sih?
0: Ya, mari kita lihat. Jadi CNN Indonesia Satu FM di mana Direktorat Jenderal Bea Cukai membantah narasi dugaan intimidasi terhadap penumpang yang membawa kartu Pokemon dari luar negeri yang digeledah petugas Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Belakangan ramai di media sosial narasi yang menyebut petugas Bea Cukai Suta melakukan pemeriksaan bawaan hingga mengintimidasi seorang penumpang yang membawa kartu Pokemon sepulang dari luar negeri. Ini dari DJBC lewat Instagramnya @beacukairi. Ini terkait mengatakan ya, terkait narasi yang beredar bahwa penumpang menangis akibat tindakan intimidasi, narasi tersebut tidak benar. DJBC menekankan bahwa petugasnya mengedepankan integritas, profesionalisme, dan menghormati hak dan kewajiban warga, setiap warga negara dalam menjalankan tugasnya. Dan DJBC juga menjelaskan kronologi peristiwa hingga petugasnya melakukan pemeriksaan bawaan barang tersebut. Jadi kalau dari Bea Cukai sendiri membantah ya kalau mengintimidasi orang yang membawa kartu Pokemon tersebut. Gitu loh deh.
1: Oke lah kalau begitu ya. Informasi dari CNBC Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggelar sidang isbat untuk menentukan satu Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hal ini akan turut menentukan kapan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah beserta hari penting lainnya seperti puasa Arafah. Sebagai informasi, metode yang digunakan Kemenak untuk menentukan adalah rukyat hilal dengan kriteria baru Mabims, yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Ada 3 rangkaian utama dalam sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah dan juga Hari Raya Idul Adha 2026. Pertama, penyampaian posisi hilal alias data hisab oleh tim hisab rukyat Kemenak. Nah, kemudian dapat ditetapkan bahwa Idul Adha itu jatuh pada 27 Mei 2026.
0: Alright, yes. Ya. Ini berita dari Indonesia, Sawat Dunia FM dari CNN Indonesia, di mana sebanyak 24 orang tewas tenggelam di Sungai Uwe Wamena, Jayawijaya, Papua setelah jembatan gantung Wouma putus. Dan peristiwa ini juga dilaporkan memicu perang antar suku di daerah tersebut. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara mengatakan upaya pencarian telah dilakukan bersama tim gabungan dari Kodim 1702 Jayawijaya dan Pos Basarnas Wamena hingga saat ini. Dan menurut dia, data jumlah korban belum akurat dan masih simpang siur. Fokus tim gabungan untuk melakukan pencarian korban-korban putusnya jembatan gantung Wouma sejak 7 Mei 2026 sore hingga saat ini guna meredam gejolak yang ada. Oh. Karena sampai membuat ada satu pertikaian antar suku deh, ya kan?
1: Kemudian ada berita dari entertainment yang dilansir dari USS Fit, salah satu all time classic milik Sheila on Seven.
0: Alright.
1: Melompat lebih tinggi akan hadir kembali dalam versi yang benar-benar baru. Yes. Kali ini lagu ikonik tersebut diaransemen dan dibawakan ulang oleh Lomba Sihir. Jadi band yang digawangi ada Ward Fang, Shrey Hanor, Natasha, Enrico Octaviano dan juga Tristan Julianos resmi membagikan teaser singkat versi terbaru dari Melompat Lebih Tinggi sambil mengumumkan full versionnya itu akan dirilis 22 Mei mendatang.
0: Wow, berarti minggu ini ya, hari ini ya? Jumat. Hari
1: apa sih?
0: Jumat.
1: Oh, Jumat.
0: Iya, iya, wow. Baik.
1: Meski cuplikan yang dibagikan itu baru berdurasi beberapa detik, respon internet langsung ramai.
0: Betul. Langsung rame banget nih.
1: Bahkan banyak pendengar ngaku enggak sabar nih bagaimana sih salah satu anthem era 2000-an yang akan diterjemahkan ulang dengan sentuhan khasnya Lomba Sihir. Apakah akan sama-sama booming seperti lagu versi awalnya?
0: Yes, nah, tapi sepertinya sih ya, kalau melihat dari reaksi di internet ya rame banget emang, Dek. Yeah. Rame banget. Aduh. yang sudah meng-repost ulang dan banyak yang komen juga.
1: Dari teaser itu Anda sebagai MD gimana nih? Bayangan-bayangan ke depannya nih.
0: Ya, cukup menarik sih. Meskipun menarik versi awalnya tuh udah kasih banget, Dek. Sheila on Seven melompat lebih tinggi, siapa sih yang enggak tahu ya kan?
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Dan itu kayak udah satu kesatuan gitu ya.
0: Iya, benar banget, dan kita tunggu saja. Menarik juga karena memang Lomba Sihir yang nyanyi juga sih ya kan. Jadi kayak wow.
1: Kapan sih lagunya Lomba Sihir juga enggak happening kan?
0: Iya kan? Sekarang semua happening banget kan.
1: Sekarang lagu yang udah melegenda akan di
0: nyanyikan ulang.
1: Lagi. Kita tunggu seperti
0: itu. Iya, hari Jumat besok ya, Sawat Dunia FM ditunggu saja. Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: Yang sudah lama nggak main-main ke GWK Culture Park Saturn FM, kita main-main ke sana yuk, karena lagi ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Iya, seru banget. Yes. Lihat patung, terus jalan-jalan di dalamnya, luas, nyaman, terbuka, banyak spot menarik, Instagramable banget, quality time sama keluarga bisa, anak-anak tinggal main, lo larian tuh bisa tuh.
0: Iya benar.
1: Orang tuanya tinggal santai aja nikmatin view Bali dari ketinggian.
0: Nah, apalagi memang kalau sekarang itu kita bisa naik sampai lantai ke-9 loh. Mm-hmm. 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan? Gak perlu ribet. Semua ada di satu tempat.
1: Tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku sampai 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Mari kita ajak teman, keluarga, dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @gwkbali, @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Yang satu ini spesial buat Anda yang pengen menemukan ruang untuk recharge, reconnect, dan kembali menghadirkan keseimbangan dalam diri Anda. Satu FM.
1: Yuk, temukan pengalaman wellness yang inspiratif di Bali Wellness and Beauty Expo 2026 yang berlangsung 4-6 Juni 2026 di The Meru Sanur dan Bali Beach Convention Center Bali tentunya.
0: Nah, ayo kita nikmati rangkaian workshop pilihan yang dirancang untuk menyelaraskan tubuh, pikiran, dan energi diri. Mulai dari sesi yoga mindful Atma Harmony bersama Yoga Barn, sesi pilates yang menyegarkan tubuh dan postur, hingga pengalaman aromaterapi interaktif. Ini seru nih, aku menarik sekali buat aku nih, bersama Oilan yang membantu menciptakan ketenangan emosi dan energi diri.
1: Aduh, rasakan juga nih Serenity Within bersama Bali Usada, sesi meditasi yang membawa pikiran Anda lebih tenang dan juga damai, serta workshop api terapi yang mengajak Anda mengeksplorasi manfaat terapi lebah melalui sesi interaktif dan live demo.
0: Seru banget. Kan bakal seru banget sepertinya. Rasakan perjalanan menuju keseimbangan diri dalam Bali Wellness and Beauty Expo 2026.
1: Untuk informasi dan update terbaru, follow Instagram @baliwellness.expo. Pendaftaran tersedia melalui www.baliwellness.co.id.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Duh, panik.
4: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
3: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
4: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda gak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/join-untrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sazi dan juga Roni Parulian, sahabat Bunda FM dengan takkan terulang ya. Spesial yes. Buat Yin.
1: Hai Yin.
0: Lagunya udah kita puterin, cepet sembuh.
1: Iya.
0: Lagi bapil dia, batuk pilek.
1: Cepet sembuh.
0: Iya, seradang juga.
1: Usahakan makan ya, walaupun tidak enak rasanya tapi harus tetap makan.
0: Iya, yes, benar banget ya.
1: Oh,
0: dan istirahat yang paling penting sih.
1: Iya,
0: kalau perlu minum obat, diminum obatnya biar cepet sembuh.
1: Benar, ada Budayu juga nyapa kita.
0: Halo.
1: Ada Tutu juga di TikTok kita. Kemudian
0: yes.
1: Tadi juga ada Titisan Ultraman, Hello Monday Mentality katanya.
0: Halo juga.
1: Oke, okay, tadi ada Ayu Sukma juga lagi di jalan, hati-hati Sukma.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian juga Yan Peter, wah ini
0: yes.
1: Omnya Teguh Wibowo ya. Gak kaget aku.
0: Dia lagi mendengarkan, lagi menonton dia ternyata ya.
1: Menonton, ada
0: Erik. Pagi-pagi loh ini.
1: Ih, luar biasa, mau perjalanan kemana tadi ya?
0: Banyuwangi.
1: Banyuwangi kawan.
0: Hati-hati di jalan.
1: Yes, sudah semua kita sapa.
0: Bener. Sambil kita ngobrol pagi hari ini, kita ngomongin tentang Anda punya cerita enggak? Cerita dong tentang janji-janji yang tidak tertepati satu FM.
1: Ayo. Punya pengalaman apa tentang janji-janji itu? 08 11 393 494.
2: Topik pagi.
0: Yes, ada tadi yang belum kita baca, ada Mbak Peri.
1: Hai Mbak Peri.
0: Selamat pagi Mbak Peri. Kalau dia tuh tipe yang siap, dulu ya kan. Kita ngomongin tentang tadi pagi itu, kita ngomongin mini vote kita. Apalah Anda tipikal orang yang suka janji-janji.
1: Anda adalah pelaku pemberi janji palsu itu.
0: Padahal belum tentu janji itu bisa tertepati. Atau Anda tipikal yang seringnya jadi korban
1: janji-janji.
0: Para penjanji itu ya kan. Kalau Mbak Pering itu, aku tipe siap dan dulu. Masalah nanti pikir belakangan. Bisa gak kerjain ini? Bisa, abis itu baru mikir. Bisa gak kerjain ini? Bisa. Habis itu baru mikir. Tapi sebisa mungkin ditepati, gimana aja caranya katanya.
1: Oke, siap.
0: Ya, semoga selalu ditepati ya Mbak Pering ya.
1: Ya lagi. Terus ada Severin.
0: Severin
1: ini kalau janji aku selalu ingat ya, gak pernah PHP-in orang. Aduh maaf Severin, itu aku. Ini aja ingat janji sama kalian berdua kirim tahu. Biasa sama tahu lombok dan sambal kecap. Sabar ya, enggak apa-apa.
0: Iya. Severin, by the way, kita enggak ingat lu Severin.
1: Sumpah kita.
0: Iya, benar banget.
1: Tidak ingat.
0: Iya, betul sekali. Jadi tidak
1: ikan.
0: Apa-apa kalau misalnya tidak dikirim pun enggak apa-apa.
1: Santai
0: ya?
1: Aja. Janji juga sama Betty buat yang sore kasih sate.
0: Ih, mantap.
1: Ingat kan? Kan aku janji enggak pernah lupa, cuman waktunya enggak nemu-nemu. Enggak apa-apa kalau gitu ya. Biasa seleb Inces Rini banyak schedule.
0: Inces Rini.
1: Cantik.
0: Asik.
1: Mundur. Cantik.
0: Asik.
1: Ya, enggak apa-apa ya Sabrina ya. Santai aja mah kita masuk.
0: Santai, Mbak Meta. Selamat
1: Halo.
0: Pagi Mbak Meta. Aku orang yang kalau buat janji selalu aku tepati, kecuali ada halangan kayak hujan atau halangan mendadak lainnya. Dan teman-teman pasti ngerti dong, dan aku tipe orang yang enggak bisa di PHP-in. PHP sama dengan ilfil, ilfil sama dengan blacklist katanya.
1: Baik.
0: Pengalaman PHP yang paling membekas sampai saat ini malah dari suami.
1: Kenapa tuh? Banyak
0: Halo?
1: Banget lagi emotnya nih.
0: Halo suaminya Mbak Meta.
1: Siapa ya namanya?
0: Lagi dengerin enggak nih?
1: Pak siapa namanya?
0: Pak siapa namanya?
1: Enggak tahu.
0: Iya. Lupa.
1: Kita pernah tahu, dikasih tahu enggak? Enggak
0: deh. Kayaknya enggak deh. Pak siapa namanya Mbak Met?
1: Oke, kita lanjut ke ceritanya ya.
0: Ceritanya bulan Juni 2025 kita mau touring ke NTT. Touringnya jauh ke NTT ya kan? Sekalian mau pulkam ke kampung Oma di Kupang. Aku sudah mengumpulkan pasukan nih. Udah technical meeting kecil-kecilan juga malah sama teman-teman yang ikut gitu loh.
1: Namanya Pak D.
0: Oh, Pak D namanya Pak D. Bahkan Pak D ikut loh di rapat itu.
1: Pak D suaminya ya.
0: Iya benar, Pak D itu suaminya. Aku udah bikin rute juga. Ceritanya kita mau ke Labuan Bajo, Wairebo, Bajawa, Danau Klimutu, barulah ke Kupang, nyebrang ke Timles, bentar baru deh balik ke Bali, Timor Leste ya. Aku sudah beli outfit, ya.
1: Gila, dengan emot nangis.
0: Iya, sandal, sepatu, bahkan udah packing kecil-kecilan.
1: Emot nangis dua?
0: Iya, tapi guys.
1: Terus?
0: H-1 banget nih.
1: Iya dong, terus apa tuh?
0: Kesel sih kalau aku kalau H-1 ya kan. H-1 bulan, suamiku menegaskan kalau kita undur touring rute itu sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
1: Emot nangis 4. 4 ya emot nangisnya.
0: Seketika kakiku lemas, jantungku deg-degan, pengen nyetut.
1: Tahu gak nyetut?
0: Gini kan? Ya. Dan pastinya aku nangis gerong-gerong loh waktu itu.
1: Emot nangis 3.
0: Ya. Terus Pak Su gimana lihat aku begitu? Ya dia mah cuek aja guys.
1: Amin satu bulan katanya maksudnya.
0: Iya, amin satu bulan nih. Tahu aja tadi kok. Ya kan? Dia cuek aja guys, tidak terenyuh sedikit pun. nangis dua ya.
1: Nangis dua. Emot nangis
0: emot
1: dua.
0: Nangis dua. Hatiku saat itu marah, jengkel, kesel, sedih, kecewa banget.
1: Ya. Emot nangis dua.
0: Ya, masalahnya dia menunda tanpa alasan. Dan tidak ada kompensasi buat aku, harus ada kompensasi.
1: Emot nangis tiga.
0: Pak D, tolong dengerin. Kalau sudah seperti ini, tolong kalau sudah mengingkari janji, tolong ada kompensasi.
1: Sebenarnya yang diperlukan adalah kompensasi.
0: Ya.
1: Nggak perlu alasan.
0: Biar nggak sedih-sedih banget. Ya, kan?
1: Nondit lah alasan, yang penting kompensasi.
0: Iya benar.
1: Kita nggak jadi berangkat, tapi ini ATM black card buat
0: Pak Meta. Iya benar. Kita nggak jadi berangkat, ya emas 5 kilogram.
1: Wuh.
0: Ya. Pak D, tolong ya. Dan masalahnya lagi masak loh dia itu. Lihat aku packing-packing. Tapi kok tega banget malah dibiarin aja aku packing-packing.
1: Nangis, emot nangis dua. Ya,
0: dan sampai sekarang pun masih sering aku ungkit. Ini nih.
1: Apa Mbak Meta apa zodiaknya?
0: Dia Taurus.
1: Ih Taurus.
0: Dan dia memang gak pernah lupa sih dia dengan kesalahan orang ya kan.
1: Pendendam.
0: Emang pendendam.
1: Pendendam itu. Ternyata ya.
0: Dan sesekali nanya alasan sebenarnya apa sih alasannya. Dan dia kekeh gak mau bilang apa sih sebenarnya alasannya. Untung dia suamiku ya, kalau gak udah aku blacklist loh.
1: Iya. Jangan-jangan ada masa lalu apa? Di sana.
0: Hah?
1: Ih gak tahu.
0: Dengan komodo. Dengan komodo.
1: Ups. Aku komodo banget gak sih? Aku akan membuat Mbak Meta kepikiran.
0: Iya. Jangan-jangan ya kan. Komodo.
1: Komodo. Komodo.
0: Masa lalunya ya, Pak D.
1: Jangan-jangan fobia komodo.
0: Iya bener.
1: Gara-gara tadi siapa Tutu nanya, kalian punya fobia gak?
0: Komodo.
1: Komodo
0: fobia. Jangan-jangan Mbak, iya, masa lalu Pak D itu komodo.
1: Komodo ternyata Mbak Men. Udah lah gak apa-apa.
0: Iyalah ya.
1: Yang penting sekarang yang ditagih kompensasinya.
0: Iya, bener,
1: tagih
0: pokoknya. Bener.
1: Minta kompensasinya pokoknya.
0: Tapi gimana, masih ada ini gak?
1: Masih ada omongan, ada itu,
0: omongan itu gak? Masih ada omongan pengen touring nih rutenya ke NTT dan sebagainya. Udah capek-capek loh dia bikin rutenya loh.
1: Udah bikin rute, udah nyiapin outfit, udah gini, udah gitu.
0: Udah
1: pade,
0: packing
1: pade.
0: Kecil-kecilan.
1: Aduh.
0: Udah briefing sama temen-temennya.
1: Aduh.
0: Ternyata semua itu tinggal kenangan ya.
1: Kemarin aja touring itu aku ungkit-ungkit lagi. Sungguh pendendam.
0: Iya benar sekali. Sungguh Anda ini.
1: Udah jangan buat drama.
0: Keras kepala ya dengan janji orang lain.
1: Iya.
0: Keras kepala dengan janji orang lain.
1: Bebaskan Mbak Meta, bebaskan itu biar lebih lega jalan-jalannya.
0: Atau mungkin kamu coba tanya, ada apa dulu kamu sama komodo?
1: Iya, ada masalah sama komodo.
0: Iya,
1: kan? Atau sama kodomo.
0: Gitu. Kodomo, Anda punya cerita gak satu FM tentang janji-janji yang tidak tertepati? Atau janji-janji yang miss aja gitu loh.
1: Iya, yes,
0: kita nanti
1: sekali.
0: Lanjut obrolan kita ya.
1: Oh, ada Bagus Bayu tadi nonanya udah kita putar ya.
0: Udah.
1: Semoga fans Nona makin banyak di Bali katanya. Siap.
0: Alright.
1: Mbak Tian Jonas Brother bentar lagi.
0: Nanti kita puterin ya.
2: Back to the past. Back to the past.

Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern. Quality.

0: working, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Family Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact, Westlife, Saturn FM dengan Your Love Amazes Me, yang ternyata ini lagu lama loh, lagu country deh yang akhirnya dibuat lagi versi popnya oleh Westlife. Dan ini lagu aslinya itu lagu tahun 1994, yang rilis tanggal 31 Januari oleh John Barry namanya, Your Love Amazes Me. Dan lagu ini menjadi lagu nomor satu di US Hot Country Songs pada waktu itu. Gitu loh. Oh, aku yang tidak tahu ternyata. Bu Lilis, hey. Ini lagu buat kamu. Yeah. Bu Lilis, hati-hati lagi di jalan. Mm-mm. Salam juga buat suamimu, Bu Lilis. Bisa kan ya berdua ya sama suaminya.
1: Lion King tuh mana? Singaraja.
0: Singaraja. Oh. Hati-hati loh.
1: Hati-hati.
0: Tapi by the way ya, guest house-nya dia itu juga udah wilayah Singaraja loh, Dik.
1: Bu Lilis, nanti ada main ya.
0: Mm-hmm. Bu, janji-janji palsu, Bu. Biasanya
1: ya lagi. Baru ngomongin topik ya.
0: Baru kita ngomongin topik, apakah Anda tipikal orang yang suka janji-janji? Padahal belum tentu bisa menepatinya. Spontan banget loh.
1: Spontan uhuy banget ya Allah.
0: Iya kan?
1: Aduh. Ida betare yang Widi sinampure nikah.
0: Ini benar-benar topik itu buat kamu ya. Tadinya ini buat temenmu ya kan.
1: Pacar.
0: Buat pacarmu ya kan. Sekarang ternyata buat kamu.
1: Ternyata itu aku kan. Malu banget no. Tolong. Bu Lilis.
0: Kan bilang Bu Lilis bilang, ah Ade janji palsu ditunggu padahal. Selamat pagi Pak Arya, semoga saya gak kena PHP. Semoga ya Pak.
1: Pak Tara dia bilangin dia Pak, tenang Pak.
0: Karena dua orang itu Pak Arya sama. Percaya deh Pak Arya.
1: Tapi Ade.
0: Ade dan
1: Ade masih lowong.
0: Pacarnya itu sama Pak.
1: Ade lowong tanggal itu Pak.
0: Iya benar.
1: Sejauh ini Pak.
0: Kalau gak dapat job MC Pak.
1: Ya aku malu no. Jadi saya akan meluangkan waktu, pokoknya saya pasti akan meluangkan waktu untuk Pak Arya dan Bu Lilis.
0: Ayo keluarlah semua janji-janji korban, janji-janji palsunya adik ya. Tolong keluar semua.
1: Bampek merah pipi adik. Malu.
0: Tapi beneran loh dia merah loh.
1: Malu.
0: Baru kita bahas. Apakah ya ada tipikal orang yang suka janji-janji tanpa tahu bisa menepati atau tidak? Udah mulut, keluar sendiri.
1: Mulut ini terlalu cepat daripada otak ini, ya Allah.
0: Berarti ya bisalah Anda menilai ya, sahabat FM.
1: Maaf ya, Anda paham lah ya. Papang, ya. Papang saya tipikal orangnya. Oh ini kita topik dulu ya.
2: Topik pagi.
1: Ya Allah, kamu sih gara-gara kamu. Kamu baru bangun, kamu gak dengerin radio, kamu gak ngerti bahasa Indonesia kan? Kamu kan harusnya kamu ngerti bahasa Indonesia kamu.
0: Dia lagi marah sama pacarnya ya guys, bukan buat Anda.
1: Bukan.
0: Ya. Kalau Papang bilang apa dia?
1: Papang, hilang lagi Papang. Kalau saya tipikal orangnya, kalau ada janji sama teman, saudara atau someone special harus bilang iya.
0: Oh gitu.
1: Jam berapa, di mana harus on time. Mm-mm. Jadi gak nunggu lama. Requestnya Spice Girl.
0: Iya, Spice Girls yang holler. I wanna make you holler. Disiapin ya, Dek.
1: Okay.
0: Disiapin, Pak. Ada juga
1: ada
0: tadi.
1: Ada Betty juga.
0: Siapa nih?
1: Ade sama Betty orang yang berbeda, Mbak Papang.
0: Iya, ya. Berbeda
1: Mbak
0: banget.
1: Mbak Betty nanti sore.
0: Ada Bu Indra.
1: Bu Indra.
0: Kalau saya tuh biasanya korban ya. Dari pemberi janji. Lagunya Ariel yang anjing. Oke, baiklah. Salamnya buat seperti biasa ya. Buat Indra yang lagi ulangan umum.
1: Oke, semangat.
0: Semoga lancar deh Indra.
1: Terus Indira juga lagi demam. Cepat sembuh.
0: Pet embuh.
1: Buat suami juga sehat selalu. Buat Bu Indra juga dong sehat selalu ya.
0: Betul.
1: Ketika Bu Indra bilang kalau saya biasanya korban pemberi janji, ada langsung diem loh. Ada kayak, aku tidak berani berkata-kata.
0: Maaf ya gitu.
1: Ya no. Maaf ya. Kayak, wah maaf loh. Kayak. Allah maaf loh.
0: Kayak revelation loh hari ini ya kan.
1: Kayak ya ampun.
0: Kayak dikuliti habis-habisan gitu ya deh.
1: Tadi kan ngechat Winda, Win.
0: Iya.
1: Ntar deh kita ketemu ya. Mm-hmm. Jawabannya Winda cuma sibok.
0: Wadah. Apo.
1: Ah, bagaimana dong. Maafkan saya yang sibuk ini ya. Pak Arya, tenang Pak Arya, saya akan datang. Kalau dia tidak bisa, saya yang datang Pak.
0: Okay.
1: Harus bisa sih dia tapi Pak. Biar Bapak tahu bentukannya macam mana.
0: Iya benar.
1: Nanti Bapak akan menilai dia seperti apa. Oh ternyata dua individu yang sama.
0: Iya benar, ternyata kelakuannya.
1: Kelakuan dua
0: sama.
1: Individu yang sama.
0: Mbak Tian.
1: Hai.
0: Lagunya Jonas Brothers yang Love Me To Heaven sudah kita puterin.
1: Abdul ada join gak di tele?
0: Gak Abdul ya? Gak ada ya.
1: Oke lah, siap.
0: Tadi bagus, udah ya lagunya Nona yang shoot. Kemudian siapa lagi? Ada Titin nih.
1: Titin apa?
0: Titin bilangnya dia itu lebih ke yang nomor satu kayak kamu, Dek.
1: Oh.
0: Ya kan?
1: Oh, aku hanya bisa. Oh.
0: Tukang bikin janji walaupun gak tahu bisa apa enggak.
1: Ya gimana dong ya. Titin. Aduh, hilang lagi mana sih
0: sama
1: Titin?
0: Sama aja. Udah aku baca sih.
1: Udah ya.
0: Iya
1: yowes,
0: kan? Tapi terima kasih Satu FM. Ternyata ada yang gak sendirian loh, Dek.
1: Ternyata banyak pelaku
0: iya, di sini. The silver lining adalah kamu tidak sendirian. Ya,
1: ya
0: kan?
1: Aku malu banget baru tadi lagi bilang sama Pak Arya. Ya Pak, kita ketemu Pak ya. Cepat kan Pak ada ngomongnya Pak. Eh kita ketemu Pak. Aku ingin melakukan suatu pembelaan dan pembersihan nama ini gitu kan. Cuma kayak tuh kan Titin juga mulutku lebih cepat daripada otakku.
0: Iya
1: kan. Sama kita Titin.
0: Mau buat, bikin pembelaan apa?
1: Gak ada buat Sukma. Lagi di jalan gak Suk?
0: Iya mudah-mudahan dengerin ya.

1997, this is Ariel Noah yang kembali memanjakan para penggemarnya dengan merilis lagu berjudul Antika. Lagu ini seolah menjadi pelengkap dari rangkaian soundtrack film yang diangkat dari novel P.D. Baik tersebut. Setelah sebelumnya merilis Dulu Kita Masih Remaja dan duetnya bersama Raisa di lagu Senang Dengar Suaramu Lagi. Yang menarik, di balik proses kreatif pembuatan lagu Antika ini, Ariel menggandeng Ghea Indrawari untuk menulis liriknya. Kehadiran Ghea memberikan sentuhan yang berbeda dan lebih segar jika dibandingkan dengan lagu tema Dilan sebelumnya.

2000. I wanna

inspiring words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal

Dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

0: Premier Sweet Music Station Small Steps Big Impact dari Teddy Swim, sahabat Una FM. Mr. Know It All, Mr. Know It All, spesial buat Anda. Spesial buat sahabat Una FM yang kami sayangi.
1: Yoi, tidak terasa nih ternyata sudah jam segini. Asoy, kayak formal banget di siarannya.
0: Iya, tiba-tiba.
1: Iya, tidak terasa ya sahabat ya, ternyata sudah sampai di jam segini.
0: Iya, sudah saatnya kita untuk pamit undur diri dulu.
1: Kalau ini ada nggak janji besok ada emang ada kok.
0: Besok ya? Ada ya. Ada. Kita bertemu di lain kesempatan di gelombang dan jam yang sama.
1: Bu Lilis, thank you. Nanti kita cari waktu ketemu Bu Lilis ya.
0: Iya betul. Pak Arya tolong Kalau aku bilangnya Pak Arya ya, jangan terlalu berharap Pak.
1: Pak Arya tolong chatin Mbak Dahlia dong. Pak. Biar dia tetap di Bali kan Bapak tahu bagaimana kehidupan saya Pak ini, tanpa dia Pak.
0: Oh, siapa sih dia?
1: ARD.
0: Oh ya ampun. Kepentingan pribadi ternyata sahabat Bun FM ya. Apa yang Anda dengar, mungkin Anda tidak ngerti itu apa.
1: Nah, harus Anda mengerti
0: ya, sahabat Bun. Ternyata itu kepentingan pribadi ya Mbak Ade ya kan. Yang tentu saja Anda abaikan saja.
1: Mbak Ade selalu berkata, apa itu cinta? Ternyata cinta itu segalanya ya.
0: Pokoknya semakin dia denial, semakin ya dia membutuhkan itu ya kan.
1: Allah cinta-cinta ini.
0: Wibi Nugraha.
1: Ade Yulia pamit dulu, ketemu besok ya.
0: Bye. Bye.

Bino FM Your Sweet Music Station, Small Steps Big Impact. Selamat pagi semuanya. Dwi Putra kembali dong di Office Hours 18 Mei 2026 sampai dengan jam 1 siang nanti.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Exclusive Music Station Small Steps Big Impact. Undo. Gimana kabarnya hari Senin ini? Sudah pada kumpul bareng semuanya, bareng bukan bareng keluarga, tapi kumpulnya bareng dengan teman-teman, bareng rekan kerja, bareng dengan bos. Dan segala macamnya ya yang ada di lingkaran kerja kita ya. Gimana long weekend kemarin? Mudah-mudahan menyenangkan ya. Tapi kalau boleh bertanya nih, kalau long weekendnya dibalikin lagi, apakah seneng atau enggak sih? Atau malah ada yang bilang, iya sih ya seneng juga. Tapi enggak juga sih ya, karena kelamaan libur enggak selalu menyenangkan. Apalagi kalau dompetnya itu mulai menipis, ya kan? Apalagi udah tanggal-tanggal segini nih, wah mau long weekend lagi. Bingung ya, mau ngapain, mau kemana, malah pusing. Yuk sekarang ini, Senin ini waktunya mulai kerja. Kerja kembali kita untuk mengisi pundi-pundi keuangannya yang kemarin udah sempat keluar. Diisi lagi hingga bertambah dan waktunya long weekend lagi. Hingga bertambah dan waktunya untuk nabung-nabung lagi. Yep, office hours bareng Dwi Putra di sini dong. Sampai dengan jam 10 nanti, sampai jam 10 lagi, jam 1 maksudnya ya. Jam 1 boleh ya kita dengerin lagu-lagu kesukaan sahabat Gunafam bareng-bareng, nyanyi-nyanyi bareng, kemudian kerja bareng. Boleh kasih tahu lagunya via WhatsApp ataupun Telegram di 0811 3934 dan di Instagram. Kemudian komen di fanspage Facebook at Pegunan FM Bali atau di X kita juga boleh banget at Radio Pegunan FM. Nah, always hours untuk hari Senin ini 18 Mei 2026 bisa sahabat Pegunan FM streaming di live.radiopegunanfm.com.

0: informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Kini FM Music Station, Small Steps Big Impact. Lagi rindu ya, rindu sama siapa sih? Rindu sama bibir yang merah mereka. Kemarin-kemarin bibirnya oke banget, tapi akhir-akhir ini kok bibir agak-agak menggelap ya. Kadang ya itu dia tuh, muncullah rasa tidak percaya diri kita. Waduh, bahkan cenderung kita gak terima nih, kenapa nih bibir kita jadi seperti ini, gelap ya. Dan kita pun segera mencari cara untuk membuatnya berwarna merah alami kembali, bahkan menggunakan cara yang berbahaya. Ups, jangan dong ya. Jangan, pelan-pelan aja ya. Padahal yang pertama-tama kita mesti sadari itu adalah warna bibir yang gelap itu merupakan hal yang wajar dan gak perlu dianggap memalukan. Nah, kalau misalnya kita ngerasa nih bahwa warna seperti itu gak nyaman nih untuk kita, kita juga bisa mengusahakan ya, tapi sebaiknya dengan cara yang aman dan alami.
1: Blast on, blast on, blast on.
0: Jangan langsung menggunakan cara-cara yang instan, cara-cara yang berbahaya yang bisa membahayakan bibir kita dan kesehatan tubuh kita ya. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah mengeksfoliasi secara teratur. Bisa dengan menggunakan bahan-bahan yang ringan banget, yang mudah banget ya ditemui ya. Yang pertama kita bisa basahi serbet atau sikat gigi. Dan dengan lembut ya, untuk menggosok bibir kita dengan gerakan lembut tuh. Itu untuk mengekfoliasi bibir kita. Hal ini dapat menghilangkan kulit mati dan lapisan luar bibir yang kering, sekaligus meningkatkan sirkulasi darah. Kemudian di malam hari kita juga bisa ya mengoleskan minyak kelapa atau lip balm. Lip balm alami untuk bibir merah muda yang lembut. Nah, kemudian kalau ke kantor itu biasanya menopang kepercayaan diri kita, kita menggunakan lipstick ya gak sih? Nah, sebelum mengaplikasikan lipstick nih, sebaiknya olesi bibir dengan almond atau minyak kelapa. Tunggu beberapa menit lalu oleskan lipstick. Dan kita juga bisa menggunakan lip balm sebagai gantinya. Ini akan bertindak sebagai lapisan pelindung, menjaga bibir tetap lembab dan mencegahnya mengering karena lipstick. Tuh, gampang banget kan? Cus, dicoba yuk!

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sahabat Wingin FM, buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Mei 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, Anda bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavidalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendiscrossirbali.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

weekend by Little L, Jamiroquai di Office Hours. Sedikit demi sedikit demi sedikit, pelan-pelan Dwi. Sedikit demi sedikit, itu pertanyaan-pertanyaan kemarin terkuak juga ya. Kemarin kan banyak banget ya pertanyaan yang berputar di otak kita. Kenapa sih kayak gitu? Kenapa sih kayak gini? Kenapa itu dipindah ya? Kenapa sih ada barang-barang baru yang datang? Ada amenities baru yang datang? Kenapa ya ini itu? Wah, ternyata ya pertanyaan-pertanyaan kemarin itu memang sudah terjawab sedikit demi sedikit walaupun ya, tapi gak apa-apa kan, yang penting kan terkuak ya. Ternyata memang akan ada pergantian manajemen di kantor kita. Wow, ada yang excited mendapatkan ataupun menemui manajemen baru. Ada juga yang sebagian dari kantor itu ada yang merasa insecure dan mulai menebarkan strategi-strategi untuk mengamankan posisinya. Wih, udah mulai ya, udah mulai nih aroma-aromanya, aroma-aroma persaingan, aroma-aroma memasang topengnya udah mulai. Tapi ya kalau kita ngelihat tentang pergantian manajemen ya, seringkali di sebuah kantor tuh kan kita dihadapin tuh dengan jajaran manajemen yang sering berubah. Dan kita pun juga harus menghadapi dan beradaptasi dengan pegawai baru atau bos yang baru. Karena pelajaran yang kita dapetin atau kita petik dari hal seperti ini adalah yang abadi itu adalah perubahan, ya gak sih? Berubah. Nah, terus gimana dong? Gimana menghadapi bos baru di kantor yang kabar-kabarnya nih cocok banget? Pada salfok ya. Bukannya melihat gimana sistem barunya, gimana cara kerjanya. Salfoknya menunggu satu orang yang katanya cocok. Enggak, kita enggak fokus ke situ ya. Kita berfokus pada gimana kita beradaptasi. Karena hal ini yang mesti kita lakukan pertama kali, beradaptasi. Ini memang hal yang enggak mudah ya dilakukan dalam pergantian satu manajemen. Penyusahannya banyak banget. Beradaptasi dengan kondisi kantor yang baru, kemudian adaptasi dengan aturan baru, staf baru yang dibawa manajemen baru, termasuk ya bos baru itu ya. Tapi bukan berarti dong enggak bisa, coba deh. Kita coba yuk buka diri kita kembali terhadap perubahan yang terjadi, kan? Kemudian kita juga bisa ya, selain beradaptasi, hal selanjutnya yang kita cari itu adalah update info. Ini penting banget ya bagi kita yang selalu mengetahui tentang apa sih yang sedang terjadi dalam perusahaan. Biasanya perubahan manajemen pasti ada sesuatu, cari update-nya segera. Nah, diantaranya adalah kita mampu untuk menganalisis langkah apa yang seharusnya. Ya, itu adalah manfaat kita mencari tahu. Ya, kita bisa menganalisa, kita lakukan untuk menghadapi kebijakan yang perusahaan lakukan di kedepannya. Nah, berhadapan dengan jajaran yang baru nih, jajaran manajemen yang baru, itu berarti kita akan berhadapan dengan bos yang memiliki kepribadian yang berbeda dari yang sekarang ini. Gak ada salahnya dong, kita mengajukan pertanyaan agar tahu nih, apa sih yang sebenarnya si bos baru ini inginkan dari kita. Nah,

Kalau ini sih salah satunya atur waktu ketemu one on one dengan beliau ya, PDKT. Kalau saya sih senang-senang aja ya ketemu dengan bos baru, karena ada kepala baru yang siap-siap saya absorb ilmunya dan mengantisipasi langkah apa yang akan kita ambil untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Well, best of luck ya with your new boss.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
0: Kenapa sih, nak? Pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: FM Music Music Station, Small Steps Big Impact, Love Song by Justin Bieber. Selamat pagi saya untuk Ayu, udah request ngeliat satu ini ya. Pokoknya Justin Bieber yang mana aja boleh. Kebetulan nih saya nemu nih Justin Bieber yang Love Song. Pas banget ya untuk hari ini, terutama buat sahabat FM yang sekarang ini sedang merasakan bunga-bunga cinta di dalam hatinya. Cehe, percikan-percikan api cinta ya, tersebar di mana-mana. Nah, kalau kita ngomongin tentang jatuh cinta nih, kita kaitkan dengan produktivitas kerja. Itu ada dua sisi sih, seperti biasa kan, sesuatu itu kan ada dua sisinya gitu. Ada yang mengambilnya dari sisi positifnya, ternyata jatuh cinta itu bisa membuat dirinya itu lebih bersemangat. Bisa membuat dirinya itu lebih percaya diri, lebih kreatif, bahkan ternyata jatuh cinta itu bisa membuat seseorang itu jadi komunikator yang lebih baik loh. Tapi ada juga nih ketimpa yang negatifnya, bahwa jatuh cinta itu buat keteteran karena terlalu fokus pada cintanya. Kemudian sering melamun, mikirin dia tuh sedang apa, dia bersama siapa. Wah, mudah-mudahan ya sekarang ya sahabat FM merasakan hal-hal yang positif dari jatuh cinta ya. Karena luar biasa kan jatuh cinta itu ya untuk sisi positifnya. Nah, kalau sekarang gimana nih sahabat Gunung FM? Perasaannya seperti apa sih sekarang? Di cuaca mendung seperti ini walaupun lagi jatuh cinta ya. Jatuh cinta sama pekerjaannya, jatuh cinta sama dirinya sendiri. Itu mungkin akan membuat mendung di luar sana itu bisa kehalau, tertiup ya menjadi cerah kembali. Ya enggak? Rian Putra di Uluwatu, makasih banget ya Rian Putra. Hari ini pengen dengerin lagunya Baby Riksa, New Religion. Terima kasih banget ya. Ini lagi chewing apa sih? Chewing kacang ya. Enak tuh ya kalau ngemil kacang di siang-siang seperti ini. Ya enggak? Ada yang sudah menyapa via WhatsApp. Apa kabar untuk Fapang? Hari ini mau dengerin lagunya Madonna, Frozen. Salamnya untuk Aldo, Sanjaya, Rian, Romi, Eka Dewi, dan All Crew. Ada Tian juga yang hari ini mau dengerin lagu yang agak lama nih Dwi. 11 Januari dari Gigi. Have a nice day. Have a nice day juga untuk Tian. Agus Ade apa kabar? Agus Ade mau dengerin lagunya Dere yang Rubik ya. Kalau gak ada di Overtunes. Ada kok, nanti saya puterin ya. Salamnya untuk semua sahabat Win FM. Terima kasih banget. Semangat untuk Dwi. Thank you banget ya. Ada Titin hari ini mau dengerin lagunya yang jadi jawara di jajaran Penguin Hot Music Chart. Ditunggu ya Tin ya. Masak apa nih hari ini Titin? Kayaknya masaknya seru ya. Atau sekarang ini lagi sibuk banget sama babynya. Thank you banget. Selamat menikmati hari Senin ya Titin ya. Yang sudah sapa di fans page Facebook, saya sapa dulu ya beberapa ya. Ada Gede Sudana yang sudah sapa kita dari Lombok. Terus ada Ari Sugina Dinastra. Thank you banget ya Ri. Ada Pandi yang dari mana nih? Bangli. Kemudian ada Tias. Makasih banget ya. Ricky, mau dong dengerin lagunya Billy Simpson yang Janjimu Itu. Salamnya untuk Devi Rosmala Sari. Thank you banget ya Ricky. Ya udah kalau gitu kita lanjut lagi ya perjalanan kita sampai dengan jam 1 di Office Hours. Saya mau ngingetin lagi buat sahabat FM yang pengen dengerin lagu kesukaannya. Belum terlambat ya, masih ada waktu. WhatsApp atau Telegram di 0811-393-494. DM di Instagram, komen di fans page Facebook kita at Penguin FM Bali atau di X at Radio Penguin FM. Dan Office Hours untuk hari ini bisa sahabat Penguin FM streaming di live.radiopenguinfm.com.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa! Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Music Music Station, Small Steps Big Impact. Rubik dari Dere. Berasa seperti Rubik ya, sekarang ini pikiran kita ya pengen menemukan hal-hal yang selaras dan pengen banget untuk segera diluruskin, diselaraskan agar kita juga berasa tenang seperti kata Dere, ya kan? Di luar sana campur aduk ya, segala informasi wah beredar, kita gak tahu mana yang benar, mana yang salah, atau mana yang dibener-benerin, atau sengaja dibelok-belokan, pusing dah pokoknya. Mendingan kita ke dalam aja yuk. Ke dalam artinya memperbaiki dirinya kita sendiri, atau ya setidaknya kita mempunyai tempat beristirahat yang nyaman lah ya, rumah kita tuh. Nah, ngomongin tentang rumah nih sahabat Win FM. Jadi selain tempat beristirahat, rumah ini kan merupakan tempat bertemu dan berkumpulnya setiap anggota keluarga, ya kan? Berawal dari rumah, keluarga harmonis bisa tercipta. Makanya rumah ini harus menjadi tempat yang hangat dan nyaman bagi setiap orang. Pokoknya suasana rumah yang hangat dan nyaman ini tentu akan membuat setiap penghuninya betah tinggal di dalamnya. Dan rubik-rubiknya juga berwarnanya sama, berwarna selaras. Tapi gimana dong? Gimana caranya agar suasana rumah tersebut bisa diciptakan di dalam rumah kita? Suasana yang nyaman, suasana yang aman seperti apa sih?
1: Home sweet home.
0: Gak perlu yang gede, gak perlu yang heboh-heboh pokoknya. Mulai dari hal kecil aja. Mulai sekarang coba perhatiin deh hal-hal kecil yang sering terabaikan. Kebiasaan buruk seperti menaruh handuk sembarangan, taruh sepatu abis pulang kerja sembarangan ya. Atau gak menyiram toilet dengan bersih. Ini gak hanya bisa memicu konflik tapi juga bisa membuat rumah jadi berantakan. Setuju ya? Kemudian kita mulai juga ubah kebiasaan tersebut sejak sekarang. Selain itu, rapikan dan manfaatkan kembali barang-barang lama, kemudian tata seminimal mungkin. Kemudian di area duduk, diatur senyaman mungkin dengan menempatkan bantal-bantal empuk di atas sofa. Menggunakan sarung bantal dan motif yang menarik tapi nggak terlalu ramai. Tuh, kan? Gampang banget ya. Dan selanjutnya adalah kita bisa tuh menghias lantai rumah, bukan dengan menggambarnya. Ini bisa dicoba ya, menggelar karpet atau permadani di salah satu area pada lantai. Bisa juga diletakkan di bawah kursi dan meja tamu atau di samping tempat tidur. Cantik nih. Ini akan memberi kesan nyaman dan hangat.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
2: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

dapetin tidur ataupun pengalaman tidur yang nyaman dong. Iya. Yang belum dapat kasih tahu tuh. Loh, maksudnya gimana nih? Minta cari tahu ya dari temennya yang udah dapetin pengalaman tidur yang nyaman. Nah, buat yang sudah punya nih, sudah punya pengalaman tidur yang nyaman, kasih tahu tuh temennya yang belum dapet ya. Jadi saling kasih tahu, saling bertanya dan saling kasih tahu ya. Gini nih, jadi buat yang sedang mencari pengalaman tidur yang nyaman setiap hari, jadi bingung gitu ya, ini mau kemana sih? Gimana tuh caranya? Gimana? Ya udah, saya kasih tahu aja ya. Adalah spring bed Lady Americana nih, sahabat Guna FM. Lady Americana ini adalah merek spring bed dari USA. Ini spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok banget buat Anda yang classy atau selera berkelas internasional. Lady Americana ini hadir sebagai spring bed mewah dan berkualitas tinggi yang didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring yang menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, kemudian memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi ViroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari microorganism. Apalagi kalau Lady Americana ini kan terbuat dari kain serat bambu nih ya, yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Yuk kita follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagramnya @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Big and Pike, I Can't Lose, Jonas Brothers. Mudah-mudahan di jam-jam segini semangat untuk bekerja masih tetap menyala-nyala ya, nggak ada yang turun semangatnya. Kalaupun ada yang turun, ayo diisi lagi, dipompa lagi, yuk. Barangkali aja dengan dengerin lagu-lagu kesukaan sahabat Mirafa bisa memompa semangatnya. Yuk, sekarang yuk. 0811 3934 segera WhatsApp ataupun Telegram. Kemudian kasih tahu juga boleh ya via Instagram kita di DM dan fans Facebook, komen di situ @PenguinFM Bali ID-nya atau via X kita @RadioPenguinFM. Penguin News.
1: Penguin News.
0: Sahabat Penguin FM, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan 23 warga Indonesia korban kapal tenggelam di Pangkor Perak, Malaysia yang selamat berasal dari sejumlah daerah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemlu RI Heni Hamidah menuturkan berdasarkan penelusuran dan pengecekan data awal KBRI Kuala Lumpur dan pihak kepolisian Malaysia, 23 WNI korban yang selamat itu berasal dari Aceh, Banten, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara. KBRI Kuala Lumpur terus berkoordinasi erat dengan otoritas Malaysia terkait proses identifikasi jenazah, pendampingan terhadap para korban selamat, serta fasilitas kekonsuleran yang diperlukan bagi para WNI terdampak dan keluarganya. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

May Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Mau.
3: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink.
3: Real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa nggak mau bayar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink.
4: My mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
6: Bu, kenapa menelemes gitu?
7: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget, jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru, ya kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
6: Belum pakai Elite ya Bu.
7: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
6: Ya jelas bagus dong Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
7: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

Share the music, music selection. Small Steps, Big Impact. One Right Now, Post Malone and The Weeknd. Kalau sekarang ini lagi menunda-nunda dan mungkin sekarang ini merasakan merasakan dampak dari penundaan yang kita lakukan tadi pagi. Ya, ternyata berabe banget ya. Ternyata banyak banget dampak negatif yang kita rasakan. Sampai sekarang ini akhirnya kerjaan belum kelar. Padahal tadi udah, wah kenapa gak dari tadi ya kita kerjain ya? Kenapa mesti nunda-nunda tuh dari pagi? Padahal tuh kerjaan-kerjaan yang harusnya kelar tadi, kita tunda tuh ya udahlah nanti aja, jam 10 aja, jam 11 aja. Ternyata panjang ya urusannya ya. Gitu tuh, kalau nunda-nunda kerjaan akan nambah-nambah stres. Kemudian kualitas kerjaan yang kita hasilkan juga gak maksimal jadinya ya. Kemudian apalagi tuh mempersempit waktu kita untuk mengerjakan. Benar juga sih ya. Dikejar-kejar deadline, kita tunda-tunda. Ya semakin kita tunda semakin kenceng gitu ya dikejarnya. Makanya besok-besok jangan lagi nunda-nunda ya. Kalau sekarang ini lagi pengen makan siang, ataupun bukan pengen sih ya, memang harus makan siang kayaknya. Memang tubuh sudah memanggil kita untuk makan siang, jangan ditunda-tunda ya. Daripada pingsan di tengah jalan, ya enggak? Mendingan makan siang dulu, nikmati istirahat siangnya, dan setelah itu baru digas lagi, yuk. Masih Dwi Putra di sini di Office Hours, sampai dengan jam 1. Ada yang sudah menyapa lagi, selamat siang saya untuk Saljan. Tumben Saljan ini muncul. Gimana nih Saljan? Oh, katanya nih jadikan seninya lebih bermakna katanya. Asik. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Mudah-mudahan udah ada ya Saljan ya. Selamat pagi, selamat siang juga untuk Selin. Lagunya coba saya carikan. Kayaknya nih gak ada ya lagunya ya. Kemudian ada Vika juga. Apa kabar Vika? Vika, pengen dengerin lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang. Mudah-mudahan ada ya, Takkan Terulangnya. Ada gak sih? Coba nanti dicarikan di playlist. Thank you banget sudah sapa kita. Yang sudah sapa juga di fans page Facebook, ada Virgo, thank you. Ada Nita, apa kabar Nita? Oh Nita, ini sama nih lagunya. Bentar lagi ya, thank you banget. Terus ada Nyoman, apa kabar? Nyoman di Klungkung, gimana nih kabarnya Klungkung? Ada Sutama juga di Mengwi, makasih ya Sutama. Ricky udah diputerin tuh lagunya Janjimu ya. Salaman juga mudah-mudahan udah didengerin tuh sama Devi Rosmala. Kalau enggak coba ditelepon Devinya. Udah dengerin belum? Ada Waisel juga, makasih ya sudah menyapa kita. Selamat siang saya untuk De Apong. Makasih ya yang sudah menyapa di Klungkung. Terus ada juga siapa ini yang sudah sapa-sapa juga. Oh, ada Rian. Thank you banget Rian. Di mana Kak Rian? Di Malang. Gimana kabar Malang? Wah, jadi ingat sama lagunya Sal Priadi ya. Mualang, santai sayang. Makasih loh sudah sapa dari jauh-jauh. Ada Tracy juga. Hari ini lagi, ini jam berapa ya Tracy di situ ya? Kayaknya sekitar jam jam 5 ya sekarang di situ ya. Siap-siap untuk makan malam nih bareng grupnya. Menikmati suasana tempat baru, menikmati aroma-aroma masakan baru, menikmati aroma-aroma orang baru. Kayaknya menyenangkan banget. Ya udah, enjoy aja harinya. Begitu juga dengan kita di sini nih. Mudah-mudahan bisa menikmati hari Senin yang menyenangkan ini, kata Saljan. Ya udah. Kalau gitu kita lanjut lagi perjalanan kita sampai dengan jam 1 nanti. Sekarang saya mau puterin lagunya Damiano David Talk to Me.

0: Penguin.
1: Hi.
2: Hi. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

Small steps, big impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

inspiring words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Philip and Music Music Station, Small Steps Big Impact, Natural, Imagine Dragons. Kalau sekarang ini lagi pengen balas dendam ya. Wah, ini gawat nih kalau udah balas dendam kayak gini ya. Enggak. Balas dendamnya karena kemarin itu enggak kebagian libur panjang. Yang ada kita ambil day off lah beberapa hari di minggu ini ya. Gimana kalau kita nanti day off-nya itu kita ke Toy Devasya ya, bareng keluarga. Tiket masuknya untuk WNI cuma Rp85.000 saja. Kalau mau lebih seru tinggal pilih paket favorit. Biar seru aja keluarga juga menikmati Family Fun Package nih. Lebih seru, lebih murah ya. Lebih terjangkau. Ini berlakunya 2 dewasa, 2 anak di bawah 12 tahun, hanya Rp345.000 saja. Satu keluarga bisa berendam santai tuh. Dapat free satu loyang pizza pula ya. Buat yang berjiwa petualang, ayo. Datangnya lebih pagi ya. Dan ikut Sunrise Jeep Tour. Kita bisa menikmati Sunrise Private Jeep Adventure yang seru pastinya dan eksklusif. Ini sudah termasuk makanan lezat dan akses masuk ke Toy Devasya. Ada paket couple hanya Rp1.550.000 atau membooking buat bertiga juga boleh. Hanya Rp1.330.000. Ajakin temennya ya. Atau yang ingin memperkuat kekompakan tim kantor, nah ini enaknya rame-rame. Ada team building package. Cuma Rp325.000 per orang. Kita bisa dapetin 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, atau akses penuh ke semua kolam dan water slide. Kalau mau nongkrong seru, di Kawah Bake and Brew juga bisa tuh. Hanya dengan Rp55.000 saja per paketnya, kita bisa menikmati kopi dan croissant favorit Anda. Dan langsung dapatkan voucher diskon 25% tiket masuk ke Toy Devasya. Informasi lebih lengkap silakan datang lagi. Ya udah datang langsung boleh. Atau mau kontak WhatsApp juga boleh ya. WhatsApp dulu di 0818-0232-2888. Tanya-tanya dulu lah sekali lagi ya. 0818-0232-2888. Atau boleh juga ya. Boleh follow Instagramnya @toyadevasya.

Radio FM News with Music Station, Small Steps Big Impact, Drop Dead by Olivia Rodrigo. Sudah didukas oleh Saujan. Thank you banget ya Saujan ya. Udah kenalin lagu ini ke saya dan kenalin juga ke sahabat FM. Semoga suka ya. Dan semoga juga sudah menikmati kebersamaan kita di Visa Wars untuk sesi 1 ini sampai dengan jam 1 ini. Sampai jam 1 ini. Banyak ininya ya. Karena ini itu waktunya udah kelar dong. Ya emang waktunya entar cepat berlalu ya. Tapi jangan khawatir, kebersamaan bersama Penguin FM akan berjalan terus hari ini sampai dengan jam 12 malam nanti. Sebentar lagi ada Dewi Ragata yang akan temenin sahabat Penguin FM di sesi yang kedua di Office Hours ya. Nanti lanjutin tuh requestnya bareng Dewi Ragata ya. Terima kasih udah bareng-bareng saya. Makasih banget sudah kasih-kasih jempol dan segala macamnya ya. Jangan dikasih jempolnya. Dikasih jempol di WhatsApp. Thank you banget. Kemudian apa lagi ya? Udah, itu aja ya. Office Hours sudah kelar untuk sesi 1. Saya mau lanjutin lagi kegiatan-kegiatan lainnya yang mengular di sebelah. Langsung dari Jalan Gatot Subroto pada Denpasar, Bali. Saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.

All Star Big Impact Sabatingin FM from Love and Anna Mary. I'm lonely. Enggak dong, jangan sampai ya merasa sendiri dan sepi di Senin ini. Kerjaan banyak loh, say. Jadi silakan ya, sambil beraktivitas lanjutkan Sabatingin FM untuk dengerin lagu favorit Dewi Raketa yang temani Anda sampai jam 4 sore. Yang mau dengerin lagu favoritnya boleh langsung kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4994. Nanti silakan sapa di Instagram dan Facebook @PinguinFM Bali, follow X di @radiopinguinfm, TikToknya di @PinguinFM Bali, streaming di live.radiopinguinfm.com. Di rumor saya punya kabar dari Hendrix Golden yang akan siap tur keliling dunia. Wah, luar biasa. Di tengah kesuksesan filmnya Sahabat Pingin FM ya, semoga aja nanti bisa mampir ke Indonesia, pastinya di Jakarta. Ada informasi menarik lain ya, Fit and Health dan juga Family Time untuk Anda. Jadi sambil beraktivitas stay tune. Lagu berikutnya From Dave. Udah ngomel-ngomel aja mau nyanyi. Ada yang tahu lagu ini? Lagi hits banget. This is Rain Dance. Enjoy. Best

0: Your 5'9" brown eyes.
1: Radio Penguin.
2: Ras, kamu dijemput hari ini?
3: Iya, Ti, lagi gak bawa motor nih.
2: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
3: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
2: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
3: Hah? Kampus apaan tuh?
2: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
3: Emangnya kenapa, Ti?
2: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
3: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
2: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
3: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
2: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
3: Yuk, Ti, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
2: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Power geng, push!
6: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
5: Padahal dikit lagi winner!
7: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
5: Baru? Wih, keren pack barunya!
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
5: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
7: Choco drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena choco drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing.
5: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi.
8: Sip the mood, feels good.
5: Choco drink,
8: my mood booster.
5: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.

0: Pioneers with Music Station Small Star Big Impact sahabat Bikin FM. Lagu lama yang bisa membuat badan kita bergerak mengikuti iramanya Alexander Berg. Ini dia Start Without You. Di 20 menit lewat dari jam 1 siang. Bagaimana Seninnya sahabat Bikin FM? Sudah setengah hari berlalu. Ada yang feel Monday Blues enggak? Apa itu Monday Blues? Ini perasaan malas atau kurang bersemangat untuk menjalani hari Senin. Wajar ya sebagai manusia sahabat Bikin FM. Dari Indo _ psikologi saya baca kalau penyebab utama dari Monday Blues ini adalah ya karena harus memulai kembali kerja atau suatu tanggung jawab. Selain itu kurang istirahat pada saat weekend. Nah ini juga menjadi penyebab munculnya Monday Blues. Tapi jangan dibiarkan begitu saja, dibuat relax, dibuat santai. Jalani Senin dengan menyenangkan sahabat Bikin FM. Lakukan hal yang Anda suka dulu deh. Yang suka ngopi boleh, ngopi aja. Yang suka ngemil, ngemil aja silahkan. Tapi perhatikan porsinya supaya gak berlebihan ya. Sambil dengerin lagu favorit, itu dia yang bisa saya tawarkan untuk Anda. Seperti Mbak Dian yang sudah menyapa semangat siang, Mbak Dibe juga. Nanti saya sapa lagunya di play satu persatu. Yang lain silahkan ya ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Instagram dan Facebook belum saya update sahabat Bikin FM. Nanti kalau sudah update saya info ya. Di app Bikin FM Bali untuk format request nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Sekarang kita update dulu bagaimana kondisi jalanan Kota Denpasar siang hari ini.
1: Traffic light, traffic light.
0: Saya lihat di Google Maps, sahabat Bikin FM, memang mendung ya. Apakah sudah turun hujan mungkin di beberapa tempat? Coba diinformasikan juga, sahabat Bikin FM. Tapi yang jelas, situasi lalu lintas yang hari ini dari arah Setiabudi ke Cokro Aminoto lancar saja. Ke Gatsu Tengah ramai, setelah Jalan Ahmad Yani juga agak macet ya, sampai dengan lapangan Lumintang itu macet sahabat Bikin FM, tapi hanya satu arah saja. Kemudian ke Gatsu Subroto Tengah, simpang persempatan Nangka ya, di Nangka Utaranya yang ada macet di traffic light. Kemudian ke Gatsu Subroto Timur juga, ini melewati Jalan Suli masih macet kondisinya. Di Suli pun ramai ternyata ya. Kemudian ke Nyeri lancar, tapi masih di Gatsu Timur macet sampai dengan jalan apa itu? Jalan ke Nyeri 3. Setelah itu lancar saja menuju Noja lancar. Trenggule juga lancar saja siang hari ini. Kemudian simpang WR Supratman, perempatan WR Supratman itu yang mau menuju ke Jalan Raya Batu Bulan masih lancar saja ya. Ke Gatsu Subroto Barat di Kargo Permai lancar aja traffic light-nya, tapi satu arah Gatsu Subroto Barat nih sahabat Bikin FM ya, yang mau ke Kargo Permai itu kondisinya antrian di traffic light lumayan panjang. Arah ke Boyewo lancar, kemudian di Jalan Raya Padang Luih ramai. Kemudian ke Jalan Raya Kerobokan lancar saja, sampai dengan Jalan Raya Cangkus yang hari ini juga lancar. Di Gunung Sanghyang, nah Gunung Sanghyang Jalan Raya Kesambi macet di sana, terutama di traffic light-nya antrian cukup panjang. Wah, ini macet juga nih di jalan dari Tunjung Sari ya. Tunjung Sari dua arah macet. Ada apa gerangan di situ? Kemudian ke Jalan Keboiwa Selatan juga macet menuju ke Gunung Agung. Nah, ini juga tapi di Gunung Agungnya sih lebih lancar situasinya ya. Cuman Buluh Indah, wah macet juga. Di Buluh Indah Mahendra Data itu macet sahabat Bikin FM ya. Traffic light-nya lumayan panjang kemacetan antriannya. Tapi setelahnya sepanjang Gunung Agung lancar saja. Oke, kita coba ke Imam Bonjol siang hari ini. Masih lancar sampai Jalan Subur di Imam Bonjol menuju ke Toko Umar Barat, Simpang Buagan. Macet di sana, traffic light panjang banget, terutama Imam Bonjol arah ke Jalan Gunung Seputan, dua arahnya macet ya. Kemudian Imam Bonjol ke Pulau Galang lancar, Nakula juga lancar. Kemudian di Sunset Road, waduh ramai banget situasinya di sana. Macet, antrian traffic light cukup panjang. Hati-hati dalam perjalanan dan jangan lupa jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. And you.

0: pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

saya pilihkan lagu yang bisa membuat Anda bernyanyi juga, sahabat Dingin FM. Lagu favorit banyak orang ini, Yovi and Nuno, Sampai Akhir Waktu ya. Apalagi singelongnya lancar banget karena koneksi internetnya cepat dan stabil. Pilihannya adalah Vigonet, yuk langganan karena syaratnya mudah, proses cepat dan gratis instalasi. Vigonet melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis, hingga dedicated dengan rasio upload dan downloadnya 1:1. Cakupan area luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja. Ada juga di Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan masih banyak lagi. Biaya berlangganan mulai dari 277 ribuan saja. Informasi lebih lengkapnya Anda boleh langsung hubungi WhatsApp Vigonet di 0811-3941-6306. Sekali lagi 0811-3941-6306. Boleh juga follow Instagramnya, DM langsung silahkan di @vigonetofficial atau klik di www.vigonetwork.com. Nanti sahabat Dingin FM bisa lihat, cek cakupan areanya ya, kirim map lokasi aja ke WhatsApp Vigonet. Apakah sudah available di sana atau bagaimana, nanti langsung saja ke WhatsApp Vigonet di 0811-3941-6306. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi.

lit. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Boys time.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Sweet Music Station Small Star Big Impact sahabat Bingin FM, lagu favorit saya. Boleh ya, saya selipkan satu untuk Anda dengarkan juga. From Lanka sahabat Bingin FM di tahun 2015, ini dia Blue Skies. Tapi sebagian besar mungkin di Denpasar ada yang Blue Skies, ada yang Grey Skies. Alias mendung ya, Mbak Dibe juga mah. Di Gajah Mada lagi mendung nih sahabat Bingin FM. Ingat cuciannya, ayo dicek-cek. Tapi kalau nggak keluarin jemuran ya nggak kering ya. Jaga aja, awas aja sahabat Bingin FM. Jangan ditinggal tidur ya Mbak Adi, nanti hujan loh. no ya, jangan hujan. Hujan boleh, tapi petirnya no ya. Karena saya lagi semangat nih menemani sahabat Bingin FM sampai jam 4 sore di Office Hours untuk mendengarkan lagu favorit, untuk menyimak juga berbagai informasi serunya, salah satunya di Rumor. Informasi yang mungkin sudah ditunggu oleh Anda, penggemar dari K-pop Demon Hunter yang dikabarkan mulai tour global di 2027 nanti ya. 2026 juga belum usai ini. Ya cuman kita tunggu waktunya aja deh. Dari CNNIndonesia.com, sahabat Bingin FM, jadi K-pop Demon Hunter resmi menginformasikan rencana besar untuk menggelar tour konser global. Pengumuman rencana ini dirilis beberapa pekan menjelang anniversary pertama film tersebut sejak tayang perdana di Juni 2025 ya. Jadi konser dan juga world tour K-pop Demon Hunter akan dimulai pada 2027 di 150 kota berbagai belahan dunia. Tapi belum ada informasi lengkap sahabat Bingin FM mengenai detail dari jadwal konser serta kota-kota mana sih menjadi tujuan tour global Huntrix ini. Sebelum rangkaian tour resmi dimulai ya, penggemar di seluruh dunia juga terlebih dahulu dimanjakan dengan pembukaan. Oh, ada pop-up store-nya ya. Ada pop-up store yang resmi di sejumlah kota besar sepanjang tahun ini sahabat Bingin FM. Dan menariknya Indonesia, tepatnya di Jakarta ya, dipastikan menjadi salah satu kota yang menyambut kehadiran pop-up store dalam waktu dekat, yaitu 11 sampai dengan 30 Juni. Tapi belum ada informasi kira-kira lokasinya di mana. Jadi ditunggu aja informasi selanjutnya. Kita dengar dulu deh lagunya ya. Ini dia Huntrix Golden.

Maze Small Steps Big Impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

Sorry. Ini dia Black Happy, Shakira dan juga David Guetta, sahabat Bikin FM. Tadi ada liriknya apa ya? Work hard, play hard, jangan lupa istirahat hard. Ya, di jam 2 siang sekarang Dewi Ragata masih temani istirahat makan siang Anda. Ada yang makan siang enggak jam segini? Atau makan siangnya udah tadi Dewi di jam 12. Sekarang nyeruput kopi dulu. Boleh, silahkan. Ditemenin sama lagu favorit yuk, sahabat Bikin FM. Tapi saya punya informasi mengenai kopi. Saya juga tadi sudah minum kopi ya, dibawa sama Kang Ojol. Dan lucunya tadi saya kan ordernya adalah kopinya dipisah gitu, biar kangen aja mereka. Maksudnya biar rasanya masih terjaga sampai di sini gitu kan. Ternyata kok bisa kopinya ketinggalan, Bang Ojol. Akhirnya dengan perasaan bersalah saya belikan deh, Mbak, es batunya. Ya udah deh, saya tunggu. Tapi gak apa-apa, tetap bintangnya. Kalau ada bintang 10, saya kasih bintang 10 deh. Karena Kang Ojola baik sih ya, mau mencarikan es batu, sahabat Tingin FM. Kebayang dong Anda, saya minum kopi gak ada es. Padahal ya emang suka sama es kopi gitu ya. Tapi minum kopi tidak hanya apa ya, berkaitan dengan bisa meningkatkan energi kita, tapi juga punya kaitan dengan umur yang panjang. Asung kare, punya umur panjang ya. Nah, ini waktu kita minum kopi disebut-sebut mempengaruhi seberapa besar sih manfaat bagi kesehatan, sahabat Bikin FM. Jadi ada sebuah penelitian yang dimuat di European Heart Journal menemukan kalau minum kopi di pagi hari, nggak ada waktu tertentu dikatakan di sini, nggak ada, pokoknya pagi hari seperti itu. Ini bisa membantu menurunkan resiko kematian akibat penyakit jantung. Cuman kan ya yang perutnya nggak sensitif, yang lambungnya aman ya, saluran pencernaan oke, ya nggak apa-apa. Cuman kalau punya mah pagi-pagi sebelum kita kena apa-apa gitu ya, masa minum kopi? Nah, disesuaikan lagi dengan kondisi kesehatan kita ya. Jangan gara-gara Dewi nyuruh saya minum kopi pagi-pagi. Saya baca dari CNBC Indonesia di Instagram. Jadi memang dikembalikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Kalau memang punya suatu penyakit tertentu, ya jangan. Amannya sih memang setelah makan di siang hari. Cuman ini di pagi hari dikatakan bisa membantu menurunkan resiko kematian akibat penyakit jantung. Ya usia kita nggak ada yang tahu ya. Itu adalah misteri ilahi, ya kan? Kalau gitu sekarang saya mau menyapa dulu deh. Yang mungkin ada yang lagi ngemil, ngunyah-ngunyah enak, atau ada yang lagi nyeruput kopi sambil dengerin Dewi Ragata sampai jam 4 ya, sahabat Tingin FM. Requestnya saya tunggu ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4994, sama di Instagram dan Facebook at Tingin FM Bali. Format request nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Semangat siang Rian Putra, mau lagunya Ray Click Clack Symphony? Oke, nanti ditunggu. Ada Titin, hai Tin. Lagunya adalah Wasa Goodbye, siap. Aku baru masak nih Dewi, semangat masaknya Mbak Tin. Ini aroma terasinya sampai sini loh. Kau masak apa sih Tin? Kenapa aroma terasi sampai sini ya? Canda ya Tin. Ada Mbak Desmar, Shape of My Heart, lagu yang saya suka. Mbak Desmar, thank you for request. Backstreet Boys nanti akan diplay. Hai Mbak Fancy, sudah makan siang kah Dewi? Sudah dong, makanya tadi bisa nyeruput kopi dengan tenang. Monang maning padat merayap loh ya. Boleh lagunya Bruno Mars. Bruno Marsnya yang mana Mbak Fancy? Biar aku gak salah play, karena Bruno Mars lagunya asik-asik semua ya. Boleh kasih tahu judulnya ya Mbak Fancy. Ada Lala, Lala mau request lagunya Vanessa Z, Roni Parulian. Oke, nanti dicek. Ada juga Bu Indra, apa kabarnya Bu Indra? BCL dong, yang dari hati. Oke, untuk anakku Indra, suami juga sehat-sehat ya, yang lagi demam. Nah, semoga cepat sembuh. Indira, untuk sahabat Pingin FM juga, happy Monday aja Dewi, happy Monday ya. Semangat siaran, semangat juga Bu Indra. Cepat sembuh juga untuk Indra ya. Oke, Indra apa Indira sih? Nah, itu dia. Demam, semoga cepat sembuh. Indira ya, yang lagi demam. Oke, baik. Ada Wirawan, semangat siang, semangat ngunli Dewi setelah long weekend. Bagaimana long weekendnya, Wir? Duit-duit terus yang keluar ya. Kamu masih pakai rupiah kan, gak dolar lu? Lagunya sudah diplay tadi, Don't You Worry, oke. Okay. Mbak Panca, In Gitar sebentar lagi ya. Salamnya buat Dewi dan juga sahabat Tingin FM aja, terima kasih. Sama-sama. Ada juga dari siapa ini ya? Kirim dari Wonggo Prasetyo sepertinya.
mengirim foto ya, yaitu lalapan sambal. Waduh, tahu tempe terasi. Enaknya, mantap itu. Ada Mbak Tian juga menyapa saya. Lagunya tadi Ariel Noah sudah saya pilih kan. Have a nice day aja. Semangat siaran untuk Dewi. Sama-sama Mbak Tian juga ya. All is it all, Mbak Fancy. Baik, ada Mbak Romy. Hola, Maroon 5 Dewi, Mbak Mauri. Semangat siaran ya, sehat bahagia, kaya raya. Jimbaran mendung, cerah nih. Hah? Mendung-mendung, cerah nih. Hah, gimana itu maksudnya? Ada cerahnya, ada mendungnya gitu ya Mbak Rom. Oke, baiklah. Hah? Iya iya Motin, ya aku bercanda Motin ya, mana ada aku pakai terasi. Oh kalau masak ayam sayur, oh lagi masak ayam sayur. Ya aku tuh kan hanya karangan aku aja. Gimana sih Motin? Ya deh semangat masak ya. Saya sapa di Facebook sekarang yang sudah meramaikan. Kak Tiara semangat siang di Belah Batu hadir. Kemudian dari Roy Stone juga, oh Putus Stone. Sejak kapan namanya diganti Roy Stone? Putus Stone, saya salah baca, mohon maaf. Ada Leo Wicaksono, Sadine, Mas Misbah, ada Nova, Wayan Sukerti, ada Nang Oman juga ya. Kemudian Made Hendra Saputra, Gede Sudena, ada Wayan Berata, ada Oka Mulyarta, di Apong, semangat siang. Leo Wicaksono juga, Amir Udin juga, terima kasih sudah meramaikan Facebook Sahabat Dingin FM untuk request dan salam-salamnya. Nanti dilanjut lagi, yang mau request silahkan ya. Langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 39 3494, Instagram dan Facebook di @pinginfmbali. Semoga bukan lagu memanggil hujan. Lagu ini ya untuk Bapak Anca, saya play dari Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Maze Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu. Nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

0: lagunya memang seenak, senyaman itu di telinga kita ya Mbak Tin ya. Yang enak masakannya Mbak Tin. Yang nyaman didengerin lagunya Huasa dong. Good, goodbye. Spesial deh buat yang lagi masak-memasak siang hari ini, mungkin untuk makan sore atau makan malam ya. Oke, sahabat Twin FM juga aktivitasnya lagi apa? Kalau memang agak sedikit pening, kenapa peningnya? Agak sedikit pusing, mual-mual. Nah, ini jangan melakukan istilahnya apa ya? Self-diagnosis atau swadiagnosis. Karena ada studi terbaru dari Health Collaborative Center, HCC, menemukan kalau hampir 60% orang ya berusia di bawah 40 tahun memilih melakukan swadiagnosis atau self-diagnosis sebelum berkonsultasi ke dokter ataupun faskes. Apakah Anda seperti itu?
1: Be that health. Be that health. Be that health.
0: Ketua peneliti sekaligus pendiri HCC Rai Wagyu Basrowi, sahabat Pingin FM, mengatakan fenomena ini menjadi bagian dari budaya kesehatan masyarakat urban modern ya. Jadi Google atau mesin pencari berbasis AI, media sosial sampai dengan pengalaman orang lain di internet menjadi sumber utama pencarian jawaban atas keluhan kesehatan. Menurutnya fenomena ini mencerminkan adanya sistem fatigue atau kelelahan sistematik di masyarakat urban. Banyak yang merasa datang ke faskes membutuhkan waktu yang panjang, antrean yang melelahkan, biaya tambahan, sampai dengan energi emosional yang gak sedikit. Jadi penelitian HCC dilakukan pada Maret hingga Mei 2026 menggunakan pendekatan mixed method. Studi ini melibatkan 448 responden urban dari sejumlah kota besar di Indonesia ya. Ada Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan Google dan juga mesin pencari berbasis AI menjadi sumber utama swadiagnosis itu sendiri. Setelah itu masyarakat juga banyak mengandalkan situs kesehatan dan berbagai konten digital lainnya ya. Fenomena ini juga berkaitan dengan istilah global cyberchondria, sahabat Dengan FM, yaitu kondisi meningkatnya kecemasan kesehatan akibat terlalu sering mencari informasi medis di internet. Hal ini juga menjadi perhatian. Sebanyak 36% responden mengaku langsung melakukan swamedikasi atau pengobatan diri sendiri tanpa berkonsultasi ke dokter. Waduh, agak bahaya ini ya. Sementara 27% lainnya bahkan mengabaikan resep dokter karena merasa informasi di internet lebih sesuai dengan kondisi mereka. Single on Penguin Alpha. Bottle of 42 helps ease the pain.

merilis album pertama Access All Areas pada tahun 2024, girl group asal Inggris Flo resmi mengumumkan album kedua mereka berjudul Therapy at the Club, sekaligus merilis lagu utama dengan judul yang sama. Walaupun judulnya terdengar emosional dan melankolis, single ini justru mengusung beat yang penuh percaya diri dan juga menyenangkan. Lagu ini bergenre retro soul khas dari Inggris yang belakangan kembali populer berkat Ray.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Apa? Kiamat? Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
2: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
3: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
4: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
1: Ya, kok aku dikit dari grup?
5: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Del Rey, sahabat Bingin FM, summertime, sadness, jangan bersedih dong, summertime, happiness, bagaimana ya, membawa kebahagiaan, membawa keceriaan, sahabat Bingin FM, itulah tugas saya untuk menemani Anda sampai jam 4 sore, sekarang baru jam 3 ya, 1 jam lagi. Yuk disilakan yang mau request lagu favorit ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4994, Instagram dan Facebook boleh mampir ke @bingin_fm_bali untuk format requestnya, nama, spasi, usia, lagunya, lagu favoritnya. Kalau ada salam-salam juga boleh, silahkan saja ya. Untuk X at Radio Pingin FM, TikTok di Pingin FM Bali, streamingnya di live.radiopinginfm.com. Ini saya lagi cari-cari informasi nih. Ya, lagi cari informasi mengenai apa yang terjadi ya. Apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi di dalam negeri sendiri. Yang terjadi adalah di Instagram saya baca dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, ya, mengungkapkan bahwa stres menjadi faktor utama mempengaruhi tampilan wajah, bahkan lebih dominan dibanding faktor genetik. Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono mengatakan masyarakat Indonesia masih banyak yang terbebani oleh masalah keseharian, sehingga kadar hormon stres atau kortisolnya tinggi dalam tubuh yang berdampak pada kulit kusam, wajah lelah, tidak segar terlihat gitu ya. Jadi dia mencontohkan perbedaan wajah antara Korea Selatan dan Korea Utara serta Jerman Barat dan juga Jerman Timur di masa lalu yang mencerminkan pengaruh kesejahteraan terhadap penampilan. Maka dari itu, menurut Budi, cara utama memperbaiki tampilan wajah bukan dengan produk mahal ataupun genetik, sahabat Pingin FM, melainkan melalui memperbaiki sistem jaminan hidup, ya, penghasilan yang layak, gitu, akses pendidikan juga, serta asuransi hingga hari tua. Jadi, BKKBN ini intinya mengatakan wajah WNI itu susah glowingnya. Karena itu dia sering stres, banyak beban hidup di Indonesia. Ya, seperti itu masyarakatnya, bagaimana dong Pak ya? Jangan dipersulit kita, oke? Untuk hal apapun termasuk pekerjaan, mencari pekerjaan gitu ya, sahabat Pingin FM. Karena ada informasi juga yang saya baca, di mana Gen Z ini mulai menyesal mempunyai ijazah. Wah, ini lebih ke pendapat dari sosial media yang saya baca ya. Nanti deh dilanjutkan, tapi Anda gak akan menyesal. Stay tune di Pingin FM, karena bisa menghibur hati yang lagi happy, yang lagi galau jadi happy dengan mendengarkan lagu favoritnya ke WhatsApp atau Telegram. Yang mau saya sapa adalah tadi Gus Ade baru menyapa ya, mau lagunya Dere, ada yang Rubik ditunggu. Salamnya buat sahabat Pingin FM deh, buat Dewi, terima kasih. Sama-sama Gus Ade. Ada juga Putu Oki, Bernadia, kita buat menyenangkan. Bagaimana kabarnya Dewi? Sehat, bahagia, kaya raya, lancar semuanya. Suara kembali seksi nih. Huh? Gitu ya, Gus Oki, terdengar seperti itu. Baiklah, tetap semangat di tengah cuaca yang random ini. Ya sudah cuaca random, minumnya tetap es kopi. Ya mau bagaimana? Tapi itu yang bikin happy, gimana dong untuk menjalani Senin ini ya. Gus Oki ditunggu lagunya, Bernadia kita buat menyenangkan saja, oke. Fapang juga baru menyapa saya, sudah dari tadi ini menyapa ya. Lagunya adalah sudah disiapkan dari Lady Gaga dan Bruno Mars, Die With A Smile. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Rian, Romy, Eka, Dewi, dan all crew aja, terima kasih. Mbak Fancy, tadi Bruno Mars sudah ke play, Mbak Desmar juga, Backstreet Boys sudah ya. Banyak lagu yang sudah saya play, sahabat Pingin FM. Jadi antriannya juga gak terlalu panjang ya. Hanya beberapa lagu lagi nih, ada Lady Gaga, Bernadia, ada Dere, udah ya. Yang mau menambah playlist saya boleh, selain ke WhatsApp atau Telegram, boleh di ini juga di fanpage on Facebook atau di Instagram. Saya coba lihat dulu yang terbaru di Facebook. Ada Rai, semangat. Oh ini Mbok Rai ya, Mbok Rai hadir ya, Dewi join, terima kasih. Ada Ricky juga menyapa saya, salamnya buat Devi Rosmalasari aja Dewi, terima kasih. Sama-sama Ricky. Agung Subagiartanaya di Jambi Agung Tabanan, apakah cuacanya mendung dan hujan di sana? Kemudian ada siapa nih? Nick Pule ya. Yang menyapa saya juga. Oke, ada Ardi Dinamika di Klungkung, Topati. Oke, ada Dewa Ubud,
Tumiem Virgo, Gusti Ayu Parwati juga di Ceko Maria, Bawaisal juga menyapa Koming Suwerti. Oke, yang lainnya semua sudah saya sapa tadi ya, Gede Sudana, Deapong juga sudah meramaikan Office Hours untuk salam dan sapanya di Facebook. Oke, di Telegram semua sudah, WhatsApp juga sudah. Baiklah, langsung aja ke play lagu berikutnya, Lady Gaga Bruno Mars, Die With Smile.

Krisdayanti kembali dengan sebuah album mini berjudul Love Krisdayanti, di mana salah satu dari 5 single yang ada di dalamnya adalah Merasa Cinta. Lagu dan EP ini dirilis resmi pada 9 Mei 2026. Lewat single ini dan juga mini album terbarunya, Krisdayanti menghadirkan perasaan jujur dan kerentanan. Perubahan sudut pandang soal cinta juga jadi benang merah di album ini, di mana Krisdayanti menyanyikan perjalanan emosional soal cinta dengan lebih dewasa.

0: Batingin FM Brave, ini dia Sarah Bareilles. Lagunya keren banget ya, 20 menit lewat dari jam 3, hampir di jam setengah 4. Sahabat Batingin FM, Dewi Ragata masih temani Anda sampai jam 4 di Office Hours untuk Senin 18 Mei 2026. Hari ini anak-anak ulangan ya. Kita sih bilangnya ulangan umum. Ditanya, hari ini ulangan umum ya? Hah, apa itu ulangan umum? Namanya adalah sumatif akhir tahun, Bubu. Oh ya, baiklah. Jadi seperti itu. Ya, hari ini adalah ulangannya Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, besok ada juga ulangannya Matematika dan Agama. Waduh, karena ada Matematika hari ini, gak usah dulu cuci piring, gak usah dulu bantu jemur baju ya. Belajar aja, karena itu dia sahabat pengirapan, anak-anak juga nanti bisa mengalami kelelahan gak cuma fisik, tapi juga emosional. Seperti apa kelelahan emosional pada anak?
1: Family time. Family time.
0: Karena kan tiap anak beda-beda ya. Kalau anak saya suruh sih gak apa-apa, mau dianya, cuma nangis. Karena mungkin udah meluap emosinya gitu ya, tak tertahankan, jadi dia menangis aja. Nah, ini dia kelelahan emosional pada anak yang sering kita tidak sadari, karena yaitu dia kita anggap sebagai perubahan mood biasa nih, padahal tekanan dari sekolah, ada tes sumatif ini, sumatif akhir tahun ya, jangan bilang ulangan lagi. Kemudian lingkungan sosial, rutinitas mereka yang padat, sampai dengan penggunaan gadget berlebih, ini bisa mempengaruhi kondisi mental anak. Saya baca dari idntimes.com, kalau dibiarkan terus-menerus, kondisi ini bisa berdampak pada perilaku, pada kesehatan mereka dan perkembangan emosional ya. Maka dari itu penting untuk kita lebih peka terhadap perubahan kecil yang terjadi pada anak. Kalau misalnya anak menjadi lebih mudah marah, lebih sensitif, ini hati-hati sahabat pengen FM, tanda-tandanya anak mengalami kelelahan emosional ya, perubahan emosi yang lebih intens dari biasanya. Anak bisa jadi mudah tersinggung, cepat marah, atau yaitu dia menangis karena hal kecil, jemur baju aja loh guys. Nangis, heran deh. Reaksi emosional ini sering muncul karena anak merasa sudah lelah, tolong ya. Mereka lagi tes sumatif nih. Jadi mereka lelah. Ya itu dia, makanya belum mampu mengungkapkan dengan baik. Dikerjain sih, cuman meneteskan air mata. Selain itu, anak yang mengalami tekanan emosional biasanya lebih sulit untuk mengontrol perasaannya ya. Orang tua perlu memahami bahwa sikap ini bukan sekedar mencari perhatian. Nah, pendekatan yang tenang dan penuh empati akan membantu anak merasa lebih aman untuk mengekspresikan emosinya. Kemudian anak-anak tiba-tiba kehilangan minat pada aktivitas favoritnya. Perubahan perilaku seperti ini sering terjadi saat anak merasa terlalu terbebani atau stres ya. Orang tua sebaiknya gak langsung memaksa anak kembali aktif. Coba mencari tahu apa yang mereka rasakan sahabat Pingin FM, karena dukungan emosional yang tepat pada anak akan membantu mereka perlahan-lahan kembali nyaman dengan aktivitasnya. Ya sudah, tugas aktivitas untuk membantu orang tua mungkin di hold dulu seminggu ini. Biarkan mereka fokus dulu sama tes sumatif akhir tahunnya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Maze Small Steps Big Impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan nanti bisa jadi kebiasaan.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rezeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

0: Yes, and sahabat Bikin FM, Marina Grande, Mariah Carey. Yes, akhirnya sudah jam 4 sore. Terima kasih yang meramaikan Office Hours untuk Senin 18 Mei 2026. 3 jam cukup ya, sahabat Bikin FM, kurang ya? Kalau kurang berarti silakan request lagi sampai jam 12 malam untuk menemani aktivitas Anda. Semangat aktivitasnya, lanjut dulu. Kita ketemu lagi besok ya, sahabat Bikin FM. Jangan bosan-bosan untuk request. Dewi Ragata pamit. Bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: siapa lagi di intermezzo?
1: Yah, sudah mulai mendung sore ini guys.
0: Ya, seharian beginilah adanya.
1: Gak apa-apa.
0: Adem ya.
1: Iya dong.
0: Sampai jam 8 malam.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Semesta bikin pen.
0: Ya, dengerin lagu gini, cuacanya kayak gini.
1: Enak makan es krim.
0: Udah habis.
1: Ma temanku ya. Aku gak tahu ya kenapa ya sama orang dua ini ya, ketika mereka lagi sakit.
0: aku gak sakit enak aja.
1: Bila kok nih?
0: Enggak.
1: Oh kirain. Cuaca dingin kayak gini ya, kecuali kayak gitu aja deh. Cuaca dingin kayak gini, hujan gitu. Eh, es krim nih makan guys.
0: Abis gerah?
1: Hah?
0: Gerah tahu?
1: Apanya gerah?
0: Ya kamu turun dari mobil enak ASEAN, aku kan naik motor.
1: Oh jelas, sultan.
0: Sultan banget ya. Aku motoran biar lebih kena angin alam gitu.
1: Wow, anaknya alam banget guys. Alam burbuasuah.
0: Wih, om burbuasuah. Ya sambil doa juga sahabat Tungin FM. Tapi emang loh cuaca kayak gini ya. Terus dengerin lagunya Ardito Pramono. Pikiran tuh jadi traveling ke masa lalu toh Bram.
1: Yeah.
0: Senyum-senyum sendiri. Inget gimana waktu SMA dulu. Untung aku gak nakal.
1: Ah bohong.
0: Tidak.
1: Masa sih?
0: Gimana mau nakal? Rumah tinggal selat tembok, macem-macem kamu.
1: Guru langsung telepon, Pak anaknya.
0: Gak mungkin lah. Aku anak baik sahabat Twin FM, tanya temen-temenku dah.
1: Ya dah.
0: Mereka kaget dengan perubahanku sekarang. Kamu lo kalem banget dulu, jarang ngomong. Sekarang cerewet.
1: Gitu ya?
0: Yo. Oh. Kan aku emang introvert.
1: Oh gitu.
0: Sekarang aja baru cocok, makanya introvert kan gitu.
1: Oh.
0: Nunggu cocok dulu baru cerewet, ya kan?
1: Iya bener. Astaga.
0: Tapi ada gak sih Bram,
1: apa?
0: Sebagai anak Forsma gitu ya?
1: Ya ampun disebut alma mater ya guys.
0: Anak Resma dan anak Forsma ya. Ada pengalaman tidak terlupakan gak waktu itu? Kenakalan muka atau prestasimu lah atau apalah?
1: Tentang kenakalan atau prestasi ya? Kalau aku prestasi ada, kayak aku tuh kan orangnya introvert ya, actually bener kita sama-sama introvert, pemalu banget. Tapi aku juara joget bagus Forsma.
0: Wow, ketampanannya sudah divalidasi dari SMA guys.
1: Gears, gila gak
0: takut
1: tuh ya. Tapi aku gak expect, seriusan.
0: Tapi itu waktu itu kamu diminta atau kamu mengajukan diri?
1: Dipaksa.
0: Oh dipaksa. Diminta dengan paksa ya.
1: Aku kan paling ganteng ya di kelas waktu itu ya.
0: Bayang teman-temanmu, kasihan teman-teman Bram, tolong protes sekarang. Kalau ada yang merasa satu kelas dengan Gung Bram ya.
1: Mereka mau voting kok.
0: Oh gitu.
1: Mereka voting.
0: Oh, ada
1: kok.
0: voting. Mereka... Kok di sekolahku dulu enggak ada gitu gituan ya?
1: Mereka voting seriusan. Oh. Ada tuh ada 4 nama cowok nih kan, pada 4 nama cewek. Nah, saya lah yang paling tinggi waktu itu di votingnya gitu.
0: Jangkung juga ya.
1: Iya,
0: biasanya kamu suruh gerak jalan kalau di sekolahku.
1: Sama juga.
0: Untung aku ngerasa itu aku tiny ya, aku enggak disuruh.
1: Kayaknya aku pengalaman enggak terlupakan, aku jadi korban kelas.
0: Jadi selalu kayak kalau bahasanya Gisel lu ditumbalkan ya.
1: Iya, dikirimkan lah kalau misalnya ke paskib gitu atau mungkin ada lomba apa aku gitu kan, ada perwakilan kelas untuk apa aku gitu kan.
0: Seneng dong, itu baik
1: aku, loh. Iya, aku satu sisi baik ya, aku baru sadar ternyata aku tumbal kan.
0: Tapi kan tumbalnya baik, bukan tumbal untuk yang jelek.
1: Iya, mengarahkan ke sana secara gak langsung ya. Intinya kan aku orangnya pemalu, tapi diarahkan ke sana. Makasih loh.
0: Ya, lebih percaya
1: teman-teman
0: diri kan.
1: Saya.
0: Nah itu,
1: lebih
0: Bram.
1: Lebih gak tahu malu sekarang.
0: Kalau itu yang bagus, yang jelek.
1: Hah? Yang jelek?
0: Jelek harus ada?
1: Nyontek.
0: Oh nyontek.
1: Ya, aku bawa contekan tuh. Waktu itu bahasa Jepang ya. Maaf ya sensei.
0: Pasti ini ya apa fotokopi perkecil ya. Itu mahasiswa tuh aku.
1: Sensei maaf ya. Aku bawa contekan, aku enggak tahu.
0: Fotokopi perkecil paling kecil gitu dari tukang paling fotokopinya.
1: Iya. Udah gitu.
0: Aku punya fotokopi juga
1: tak selipin di penghapus.
0: Betar, terniat.
1: Itu kan penghapus kan yang gede tuh ya kan. Tak selipin di situ tuh bahasa-bahasa kanji lah apalagi tuh. Mohon maaf loh ya, aku gak ngerti
0: semua. Tuh dia nyontek, walaupun pinter dia suka nyontek guys.
1: Mohon maaf loh ini. Segala cara aku halalkan waktu itu untuk ujian loh. Dan akhirnya Remedy satu kelas sudah.
0: Oh ya udah. Satu kelas gak malu-maluin lah ya, gak kamu sendiri Remedy ya. Aku pernah, kalau aku ya pernah ya, yang apa? Bagus ya itu adalah yang jelek dulu lah ya.
1: Yang jelek dulu banyak kayaknya nih.
0: Enggak, bener gak ada. Yang waktu jelek itu adalah waktu kelas 3 SMA, Bram. Waktu itu kan lagi akrab-akrabnya tuh. Jadi tiap ada yang ulang tahun di kelas, soalnya kelas 3 IPS tuh, ada yang ulang tahun bakal diceburin.
1: Oh gitu.
0: Bukan, awalnya tuh dilemparin tepung.
1: Oh,
0: pas aku merasa sangat beruntung. Karena waktu itu adalah ada kolam baru di deket, di depan kelasku. Kolamnya masih bersih karena baru kan. Aku merasa beruntung. Aku diceburin ke sana dalam keadaan bersih. Itu kolam tidak senaas teman-temanku yang lain. Yang bau busuk, yang semua mandi di tempatku. Iya kan? Jadi tapi posisinya itu agak malu-maluin.
1: Apa?
0: Jadi aku digotongnya tuh kayak Superman, Bram.
1: Gini dong.
0: Iya, tanganku ke depan keduanya, kakiku juga ke belakang itu loh. Ya kayak gimana, biasa kan pose kebalik ya. Yeah. Kan kamu di atas gitu. Ini enggak, aku posisi Superman.
1: Bagus dong.
0: Semua ngewalek itu.
1: Oh gitu.
0: Satu bulan kayak aku diwalek itu. Buat kayak posisi Betty katanya. Coba dong guys, aku jadi Superman waktu itu. Tapi aku tetap merasa beruntung airnya bersih ya.
1: Syukurlah ya, mungkin tahu mungkin ya yang bersihinnya. Oh Betty mau ulang tahun nih.
0: Oh emang, tuh bentar, 12 terima kasih.
1: Bersihin dulu gitu.
0: Kalau baiknya itu, aku dulu ikut klub bahasa Inggris, ISS namanya. Pak Semadi apa kabar?
1: Pak.
0: Yesman. Jadi kalau misalnya ada apa kunjungan dari siswa siswi dari Aussie, itu pasti aku dipanggil sama teman-temanku. Itulah saatnya aku menunjukkan valueku. Main ke kelas-kelas lain ya, di kelasku aku yang ngomong pakai bahasa Inggris lancar banget. Sekarang agak terbata-bata, udah jarang dilatih guys. Jadi aku merasa sangat bangga dan bersyukur gitu loh punya gitu chance itu. Bahkan ada yang masih kontak-kontakan kayak bertukar barang gitu loh. Aku kasih dia oleh-oleh, dia kirimin aku barang-barangnya dari Aussie gitu. Kayak permen, coklat, boneka. Ih seneng banget tuh rasanya. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik gitu.
1: Dasar.
0: Itu pengalaman waktu SMA guys.
1: Iya,
0: ya kalau pacaran belum pernah aku. Lulus baru. Itu pun lucu di rumah pacarannya.
1: Ih gak asik deh.
0: Gak berani papaku galak.
1: Aku dong, aku direbutin 3 cewek.
0: Ih aku gak berani guys.
1: 3 cewek satu geng lagi, satu
0: temenku
1: cewek-cewek.
0: Banyak cowok tapi semua main ke rumah. Aku gak tahu yang mana naksir aku.
1: Ya kan istilahnya tuh kayak mau minta restu dulu kan jadinya. Om-om gitu.
0: Ada yang tiap hari bahkan ke rumah. Jangan sebut namanya, dia tahu dia siapa.
1: Sebut dong inisial dong.
0: Tidak.
1: Ih sebel. Dengar gak ya?
0: Tiap hari lo ke rumah lo.
1: Ih takut banget.
0: Yuk anda yuk sekarang. Giliran pengalaman tidak terlupakan saat berbaju putih abu.
1: Iya mau itu memalukan kek, mau yang prestasi banget kek. Silakan coba yang paling memorable banget ya.
0: Pasti ada itu loh, masa-masa paling indah katanya ya kan.
1: Iya pasti dong.
0: Cus.
1: Yuk silakan cerita sambil request lagu favorit. WhatsApp, Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebook at Pingun FM Bali X at Radio Pingun FM.
0: Formatnya nama, usia, lagu, salam dan juga mini vote. Apa sih pengalaman tak terlupakan saat SMA? Pernah pacaran kah? Pas ulang tahun diceburin kah? Bolos kena razia guru atau apa?
1: Silakan.
0: Atau Anda memuja-muja idol Anda sampai malu-maluin?

0: Big Rain News.
1: Penguin News. Sahabat Penguin FM, Polresta Surabaya membongkar markas scamming jaringan internasional yang beroperasi di Surabaya dengan target korban warga China dan juga Jepang. Para pelaku disebut merupakan warga negara asal China, Jepang dan juga Taiwan. Polisi menemukan handphone berkamera dengan tertutup, ruangannya didesain menyerupai kantor polisi, skrip penipuan hingga peredam suara. Kasat Reskrim Polresta Surabaya AKBP Edi Herwianto mengatakan jaringan serupa juga ditemukan di Solo dan juga di Bali.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, penerbangan Singapore Airlines dari Guangzhou ke Singapura dialihkan ke Batam setelah hujan lebat dan kondisi cuaca buruk mengganggu operasi pendaratan di Bandara Changi. Pengalihan tersebut menyebabkan 319 penumpang menunggu di dalam pesawat selama hampir 2,5 jam sebelum penerbangan dapat melanjutkan perjalanan ke Singapura dengan aman.
1: Dikutip dari Detik Jatim dan juga VN Express, saya Vino Bramasta dan Betty Richardson, Penguin News di Intermezzo.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Halo?
4: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
3: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
4: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
3: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
4: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
3: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
5: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
7: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai, kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Jicu dengan Flower. Ini untuk Mbak Rom, tapi Mbak Romi ngasih Bram katanya. Bagus genjing Bram, cowok ganteng kesayangan Mbak Rom tuh.
1: Iya dong.
0: Kan? Pokoknya sore Betty, Bram kesayangan Mbak Nilo Wayan Romiani tuh.
1: Wah lengkap namanya no.
0: Iya dong.
1: Sertifikat sih.
0: Asik. Mesin cuci satu Mbak Rom. Tidak dijual. Second, nanti muncul lah di Instagram story-nya Bram. Mau jual mesin cuci nih, second bentar lagi, siap-siap ya.
1: Ya, garage sales guys. Ambil ke Jimbaran langsung. Minggu langsung Mbak Romi ngapain kesini.
0: Apa ini? Ya kan mengakuisisi Mbak Rom.
1: Ya, ya. Tipis-tipis
0: lah. Orang berbayar kalau bisa bilang Bram kesayangan Mbak Nilo Wayan Romiani itu. Ya.
1: Mahal loh itu.
0: Mahal, hati-hati makanya. Ya, tidak boleh asal comot. Lagunya sudah, kalau Ibu ini foodnya, Mbok Romi nggak sekolah. Oke, baiklah. Semangat siaran, terima kasih Mbok Rom. Tapi yang paling berkesan, ini pas kelas 3 SMP ada. Pas upacara bendera 17 Agustusan, waktu itu pacarannya barengan tuh kan sama siswa SMA, karena SMP, SMA satu yayasan. Nah, pas di pertengahan upacara bendera berlangsung, Mbok Rom pura-pura pengsan. Niatnya biar ditolongin sama cowok yang sekarang jadi suaminya Mbok Romi. Malah yang nolongin teman ceweknya. Langsung seger gak jadi pingsan.
1: Ini gatel sedari dini ya.
0: Iya loh. Sedari dini dia. Makanya langsung ini kan.
1: Was Romi pura-pura pingsan biar aku aja.
0: Tapi akhirnya jadi kan. Berhasil berarti.
1: Hebat ya berarti ya. Berarti pingsan gak pas dilamar sama Pak Su.
0: Tolong Veronica, jangan ikutin mamamu ya.
1: Iya jangan ya.
0: Tolong pura-pura pingsan.
1: Iya apa itu?
0: Kebanyakan nonton sinetron.
1: Asalnya iya sih kayaknya nih ya. Wah aku pakai teknik sinetron itu deh. Aduh, gitu kan.
0: Mbak Rom, gak malu kalau ingat ingat Mbak
1: Rom. Lebih kok kayak, ini apanya dulu ya guys.
0: Kita denger aja malu. Tapi kalau gitu gak ada yang diketawain Mbak Rom ya.
1: Iya gak ada diceritain lagi kan.
0: Nah, tapi gak apa-apa buat diketawain tapi tidak untuk ditiru ya.
1: Iya.
0: Lanjut. Dasar. Yang malu guys.
1: Siapa ini? Ada Mei.
0: Mei namanya ya?
1: Mei, ya Mei.
0: Kok tahu kamu?
1: Ini halo kak, selamat sore aku Mei dari Semarang tuh kan.
0: Oke.
1: Ini belum aku posting dia udah tahu dia aku bakal posting ini.
0: Oh ya, kok bisa ya?
1: Tahu.
0: Dia dengerin kita.
1: Oh berarti ya.
0: Iya.
1: Hal yang gak aku lupain waktu SMA tuh banyak banget. Salah satunya tuh nakal pas SMA. Terus pacaran juga aku akhir SMA. Seru banget katanya.
0: Ih kamu.
1: Dasar nakal emang kamu ya.
0: Biar ada yang diinget Bram. Oh, kan iya, nakal-nakalnya masih teratur ya kan. Bukan pemberontak, beda loh. Nakal-nakal tipis tuh wajar.
1: Wajar boleh.
0: Biar punya pengalaman. Mbok Rom aja bisa pingsan kan pura-pura. Ada Gustu lagunya Die Die. Soundtrack Piala Dunia Shakira Burna Boy.
1: Oh,
0: katanya sekedar informasi dalam rangka karya Mamungkah Ngentek Lingge Padudusan Agung Lantaur Balik Sumpah Utama di Pura Kayangan Lan Merajepati Desa Adat Sumerte. Masyarakat yang melintas di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jalan Nusa Indah, Jalan Subite, sampai Jalan Praline diimbau untuk mencari jalur alternatif besok Selasa 9 pagi sampai 1 siang loh. Ini jam lagi krodit-kroditnya biasanya
1: karena akan
0: berlangsung prosesi iring-iringan pemendakan Bagia Pula Kerti dari Pura Dalem Tanjung Sari, Tanjung Bungka menuju Pura Kayangan Lan Prajapati Desa Adat Sumerte. Begitu.
1: Baiklah, terima kasih infonya.
0: Cucema Gustu.
1: Yuhu. Lala mamamu siaran.
0: Bukan. Oh. Lala. Namanya sama ya Lala.
1: Lala. Kalau Lala pengalaman waktu SMA yang gak terlupakan itu adalah pertama kali pacaran katanya.
0: Wih mantep.
1: Bersyukur sih bisa sampai sekarang.
0: Wow. Wih. Awet ya.
1: Oh iya.
0: Emang kita.
1: Nah kalau kayak gitu gak seru. Harus gitu sengaja sih dibuatin berantem, putus, nyambung sama yang lain lagi gitu. Harus gitu guys, hidup kok pelet banget.
0: Iya sih.
1: Bruno Mars caca-caca. Ya.
0: Yang lain nanti kita baca ya Rami soalnya.
1: Ya.
0: Yang belum cerita sama kita pengalaman SMA yang tidak terlupakan buat Anda. Ceritakan cus.
1: Yuk silakan kasih tahu kita WhatsApp Telegram ya 0811-393-494. Kita tuh sampai jam 8 malam. Weather Podcast. Weather Forecast.
0: Won. Tak bayar kamu ntar.
1: Kok gitu?
0: Abis kayak begini terus cuacanya.
1: Kasih dia es krim.
0: Enggak ah.
1: Kasih dia es krim.
0: Aku mau bayar dia aja.
1: Wih ngeri guys.
0: Tak transfer kayak dolar.
1: Duit temanku lagi banyak guys. Mau dong.
0: Transfer kayak dolar lu.
1: 5 dolar aja boleh.
0: Weh. Lagi tinggi ya bong ya.
1: Berapa sih 17 ya?
0: Iya. Mau
1: 17 loh. 17 kok. 1 juta aja udah posin-posin 12-13 gitu.
0: Iya. Aduh pusing dong lihat. Lihat sekarang pemberitaan sekarang nih, aduh mending di skip aja.
1: Skip udah lewat. Wah,
0: skip walaupun aja. Ngagetin ya antara belanja. Hah? Harga beras baru minggu lalu sekian, sekarang udah naik sekian.
1: Naik lagi kan? Iya.
0: Cepet banget bro.
1: Naik cepet banget guys.
0: Gosipnya katanya minyak goreng mau naik juga.
1: Iya emang.
0: Suruh makan rebusan.
1: Makanya udah rebus-rebusan aja udah sehat.
0: Iya sih. Mm-hmm. Aku sih baik-baik aja, anakku yang perempuan dulu. Sebut saja Lala.
1: Lah, makan rebusan lah.
0: Belajar lah.
1: Sehat lah.
0: Kalau enggak, sana.
1: Cari uang sendiri.
0: Cari tambahan uang saku sendiri ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Buat konten sana kayak apa kayak gitu.
0: Konten banget gak tuh?
1: Iya kan dari situ endorse-an.
0: Introvert parah dia.
1: Oh ya? Wah luar biasa ya.
0: Cus Wun, kamu nih gara-gara.
1: Ah Wun nih emang.
0: Ikut sedih kayaknya Wun berapa.
1: Iya.
0: Kondisi saat ini.
1: Mungkin apa-apa naik juga di sono
0: kok
1: kali kan.
0: Kok begini ya?
1: Iya.
0: Oh kena imbas di sono ya?
1: Kena lah.
0: Sama sih.
1: Berimbas ya guys. Walaupun dia di kayangan berimbas ya.
0: Begitulah, sabar ya Wun ya. Mari bersabar bersama Wun.
1: Baiklah ya. Cuaca hari ini katanya Wun tuh dibilangnya mendung.
0: Oke. Okay.
1: Suhunya 24 sama dengan 27, terasanya seperti 30 derajat Celcius. Kemungkinan
0: dingin ya. Dingin guys.
1: Dingin loh guys.
0: Ini efek es krim yang aku makan kayaknya.
1: Awas membeku.
0: Tidak.
1: Kemungkinan hujannya 60% nanti malam.
0: Uih.
1: Untuk anginnya 10 sampai dengan 15 km per jam. UV indeksnya di angka 10.
0: Ya gak jadi aku pakai sepatu hijauku.
1: Kenapa gitu?
0: Hujan nanti. Pedalam.

0: Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Power Gang Push!
1: Jo, ayo dong, ya! Wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya.
1: Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow.
7: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing!
7: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.

SMBP-mu merah? Join Almed biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa. Let's design the future.

0: single baru dari Shakira dan juga Burna Boy yang jadi single apa lagu theme songnya Piala Dunia
1: ya kan.
0: Yuhu. Die dari Shakira, Burna Boy ini juga spesial belum?
1: Belum.
0: Untuk Gustu dan juga Mbak Desmar yang request lagu ini ya.
1: Yes, yuhu.
0: Mbak Desmar katanya pengalaman SMA yang tidak terlupakan adalah dapat surat cinta pertama dari Pak Dewo yang ngajak pacaran.
1: Jadewa.
0: Rata-rata semua langsung ini ya.
1: Dari zaman sekolah ya.
0: Muda, hebat emang, ya. Emang kita ini emang muda.
1: Bibit-bibit. Gitu ya dari dulu.
0: Dititipnya lewat temennya, berbunga-bunga lah hati ini. Pengalaman tidak menyenangkannya adalah kena tilang pas mau ujian Neptunas. Iya, aku juga pernah kena tilang sama temenku pas ulang tahunku lagi. Aku habis traktir mereka di KFC ya.
1: Terus?
0: Di Matahari itu. Terus itu pas mau pulang, pas maghrib tuh. Temenku lupa dong ini ngidupin lampu. Kan dulu masih manual.
1: Oh, manual lampunya.
0: Langsung di prit samping.
1: Kan kalian sih deket, kenapa gak jalan kaki aja?
0: Jauh dari rumahku, ngawur.
1: Ih, agak males ya.
0: Hello, aku sekolah di San Jose sejak aku diantar motoran.
1: Ih.
0: Lu gak mau mil dulu. Ih. Lagi di KFC dulu di situ kan, di Matahari itu.
1: Tuh kan, the real guys, ini Sultan dari dulu loh sebenarnya.
0: Aminin ya.
1: Iya, orang jarak sekolah dekat sekali.
0: Aku kuliah di FE aja tuh. Kamsut tuh, naik motor aku dijemput sama temenku. So disuruh jalan guys, waktu di Resman iya jalan tinggal nyebrang.
1: Itu lo deket.
0: Jauh Bram.
1: Astaga Tuhan, Sudirman loh guys. Tolong.
0: Ya, aku dimanja soalnya.
1: Ih dimanja apa ada yang nganjain?
0: Dimanjain loh papaku.
1: Oh kirain.
0: Cip.
1: Yuk yang bebeknya sering mampir dulu.
0: Siapa temanku tuh weh. Gak punya anakku bebek dulu SMA. Katanya gara-garanya nyalip di jalur garis kuningnya gak putus-putus. Pas ada razia gabungan. Maunya cepet-cepet sampai sekolah malah kena tilang. Untungnya gak telat nyampe sekolah. Ya bawa motor ya Mbak Desmar.
1: Ternyata ya suka melanggar ya.
0: Pernah melanggar bukan suka melanggar.
1: Pernah melanggar ya.
0: Ya.
1: Hey ya di TikTok selamat sore. Ada Budayu, ada...
0: Oh aku dibelain mah, Bu Kadis.
1: Kenapa tuh?
0: Lumayan tuh panas kalau jalan aku belain Betty. Ya kan Ri, sorry ya. Gitu.
1: Ada teknologi namanya payung guys.
0: Kok sekarang gitu sih omongannya? Kemarin aku juga baru denger ceramah tuh gitu. Ada teknologi sekarang namanya kursi katanya. Lu gak kuat meditasi.
1: Aku selalu
0: lagi tren tuh ya.
1: Gak tahu aku itu dari giniku sendiri sih ya.
0: Oh,
1: aku dari mulutku
0: sama
1: sendiri.
0: Sama loh makanya kayak... Baru aku dengar kata-kata itu lagi.
1: Ini dari mulutku sendiri, aku selalu menasihatin ponakanku. Ada teknologi namanya jaket ya.
0: Iya.
1: Pakai.
0: Kemarin Pak Komang, kemarin baru juga ngomong gitu. Lo gak kuat
1: apa
0: kakinya
1: tanda nih
0: meditasi.
1: Pak Komang saya
0: nanti tak kenalin sama Pak Komang.
1: Jangan.
0: Pinter, baik.
1: Enggak. Yo kenalin aja enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, biar nama relasi.
1: Nama relasi.
0: Dia juga ini, creative designer.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oh sama ya? Oh kita orang teknologi soalnya.
0: Betul sekali. Kayaknya sangkatan kalian deh.
1: Wah ngerti ini.
0: Nanti lah kita ngobrolin ya.
1: Nanti ya, off air ya.
0: Maaf
1: Pak Koman. Pak Koman tolong ya. Ini ya
0: salah satu. Ngomong idolaimu sebenarnya Pak. Terus.
1: Ada kalau Cynthia di TikTok. Cynthia di TikTok, kalau pengalamannya Pak Su waktu SMA ya suka bolos sekolah katanya.
0: Jangan ya Pak Su, kamu naizin.
1: Sin, bongkar dirimu sendiri sih.
0: Kasian Pak Su.
1: Kasian Wira, Wira lagi.
0: Yuda.
1: Yuda.
0: Ya Wira Yuda.
1: Wira, aku kan Yuda sama Wira Yuda ya.
0: Wira Yuda nama dia kan.
1: Wira Yuda gitu ya.
0: Sampai
1: Wira.
0: Wira.
1: Wira.
0: Wira.
1: Wira.
0: Wira.
1: Wira.
0: Wira. Wira. Wira.
1: Wira.
0: Iya.
1: Habis tongkat Cynthia. Yuda. Gitu.
0: Ada aja.
1: Sampai-sampai guru BK-nya tahu nomor telepon ibunya Yuda loh. Ya gimana enggak tahu sih?
0: Kalian kayak udah pacaran dari SMA ya?
1: Kayaknya sih.
0: Keren loh.
1: Kayak Dilan kamu ya, Sin?
0: Iya.
1: Dilan Bali.
0: Dilan ganti. Dilan Bali. Aku salut loh sama orang-orang yang udah dari SMA pacaran.
1: Masih bertahan loh sampai
0: iya,
1: saat ini gitu.
0: Iya, maksudnya udah serius banget itu.
1: Keren loh ya.
0: Keren. Di angkatanku kayak cuma satu aja temanku yang kayak gitu deh. Yang lain enggak. Halo, lanjut lagi. Ada Fapang.
1: Halo, Pang.
0: Boleh dibaca enggak nih Fapang?
1: Boleh.
0: Papang Emma Banten yang waktu ke Solong katanya tidak terlupakan waktu SMA itu di saat sama teman-teman waktu itu lagi jalan bareng. Pandangan fokus ke teman sambil ngobrol seru. Pas mau langkah kaki, bruk gitu katanya. Bruk gitu. Ada lubang kecil dan langsung kakiku masuk dan jatuh. Waduh, atit.
1: Oh.
0: Atit, Bram.
1: Atit.
0: Dan temanku itu cuma bisa ngetawain, ngakak, enggak bantuin bangunin, yang ada aku bangkit berdiri sendiri. Mandiri kamu sedari dini sambil nahan sakit dan duduk lemas. Itu pengalaman tidak bisa dilupakan sampai sekarang. Makasih.
1: Oh, kalau aku ngetawain juga sih, Pang.
0: Iya sih. Iya sih. Ketawain dulu baru bantu ya. Tetap
1: enggak juga sih aku.
0: Terus pergi ya. Dalam hati kapok. Busuk itu. Aku tadi aku share loh. Busuk.
1: Aku ceritain ke teman-teman, itu gak apa-apa tadi jatuh.
0: Ya itu pasti kalau itu, tapi bantulah tetap.
1: Iya bantu.
0: Walaupun ngetawain dua minggu ke depan.
1: Udah ketawain, abis ceritain, tak bantu kok tetap Japang, tenang.
0: Dengan doa.
1: Tapi tetap jahat ya.
0: Ya begitulah kan masa-masa itu ya.
1: Ya
0: udah lewat lo ingat, udah tua udah sekarang.
1: Mamces?
0: Mamces ya.
1: Fursma banget nih Mamces.
0: Fursma.
1: Fursma.
0: Mana Mamces?
1: Di bawah, di atasnya Lala.
0: Iya.
1: Fursma.
0: Fursma tuh beda rasanya Mamces.
1: Kata anakku Indira, oh namanya sama Indira sama namanya Bu Indra. Bu Indra anaknya Indira.
0: Oh iya
1: juga.
0: Indira sama Indra ya. Indra, Indira.
1: Sekolah apa? Ambis. Apa ambis? Ambisi.
0: Ya gak apa-apa.
1: Kan
0: bagian dari itu.
1: Kan bagus. Mm-mm. Anaknya duwak jadinya.
0: Ya takut anak Forsma nyari-nyari. Nyarinya pun ambisi loh anak itu. Temenmu itu.
1: Oh, iya.
0: Adik kelasmu itu. Iya. Adik kelasnya Bram loh guys.
1: Aku takut loh kalau main ke Resman.
0: Kenapa?
1: Karena emang kan kayaknya ini gaul-gaul gitu.
0: Wah Resman. Biasa aja setelah aku masuk sana. Mungkin tergantung pergaulan circle-nya ya.
1: Oh gitu.
0: Circle-ku baik-baik aja bener.
1: Oh gitu.
0: Kayak ngelihat ada ada berantem gitu. Oh ya sudah. Gak kenal gitu. Siapa itu gitu. Paling tahu aja. Ya intinya balik ke circle masing-masing ya. Sama kayak pikiranku anak Forsma. Wow. Jin.
1: Enggak. Nih contohnya.
0: Ya kan, balik ke orangnya masing-masing guys. Terus ada siapa? Masih banyak nih Bram.
1: Gus Bawa, kalau Gus Bawa requestnya perunggu, pikirannya mateng ya.
0: Oke.
1: Waktu itu pengalaman tidak terlupakan tuh study tour, seru.
0: Kemana apalagi, Gus? Jelasin ya.
1: Iya, ke Alas Roban apa Alas Purwo?
0: Apa Alas Angker?
1: Rumahnya Mbak Panca dong. Ngapain kamu ke sana? Dasar ya.
0: Ya sekalian.
1: Genit dari dini.
0: Kan juga ada.
1: Ya.
0: Ceritain ya Gus yang lengkap nah.
1: Ya
0: lengkap masih dengerin ya. Terus ada Budayu Asriani.
1: Mm-hmm.
0: Budayu Asriani Maroon 5 heroine katanya. Hi my idol. Hal yang gak bisa Budayu lupakan pulang sekolah nyeker. Karena sepatu kena sidak. Pakai sepatu warna biru Mimi betar.
1: Sila gaya Budayu beneran. Biru yang ada tuh biasanya hitam atau putih tau.
0: Iya hitam biasanya kan. Tapi merek doang yang boleh ada warnanya. Ya, gitu. Karena sepatu hitam masih basah jadi kena sidak. Oh hujanan. Beli makanya dua Budayu. Saya gitu diserepin sama mama saya.
1: Sengaja banget beli biru ya Bu ya.
0: Biru.
1: Biru loh aku gak kepikiran sepatu biru waktu sekolah dulu tuh.
0: Sama gak berani.
1: Putihnya udah.
0: Putih pun pakai melali.
1: Iya takut dulu pakai juga.
0: Makanya hitam pun kalau udah mereknya banyak ada putihnya.
1: Banyak
0: itu
1: motifnya
0: pun aku
1: tuh.
0: Horor-horor gimana gitu.
1: Iya.
0: Cuma berani makainya pas hari Jumat Sabtu.
1: Iya aku pas olahraga biasanya.
0: Iya, itu
1: aja. Pak Putu Oki ini pengalaman angker dia ya. Pengalaman waktu SMA tahun 2001 Angker? Itu mainnya jelangkung loh.
0: Waduh.
1: Diprediksi diriku juara satu di kelas ternyata hoax ya. Tapi takut juga ya karena diriku pertama kali merantau ke Denpasar takut kenapa-napa. Ya ngapain main gitu coba?
0: Itu Guardian Angel dulu namanya tau kalau bukan
1: oh, iya?
0: J ya.
1: Oh iya?
0: Di aku ke SMP itu aku.
1: Oh.
0: SMA pernah kelas 1.
1: Oh, iya? Emang
0: gak berani lagi kayak ngeri apa sih.
1: Iya.
0: Guardian itu, Angel.
1: Aku tuh pakai korek dulu pernah waktu SD.
0: Oh, iya? Pakai pensil.
1: Pensil.
0: Panggil gitu
1: ya,
0: kan.
1: Pensil sama pakai korek tuh. Aneh ya ternyata pengalaman.
0: Nah, lucunya aku pernah diramalin siapa nama pacarku kelak gitu. Nama mantan temenku dong yang muncul.
1: Oh ya?
0: Kayak apa sih? Tertarik pun tidak. Meleset kok itu. Jauh banget.
1: Iya.
0: Agak bikin huru hara ya itu ya. Kaya,
1: oh, ini kayak bikin drama.
0: Maklum ya guys, SMA belum pernah pacaran, pengen kali punya pacar waktu itu main-main gitu loh. Mih, betara.
1: Sedih deh.
0: Ya, jadi inget deh. Aduh, halo, Ko Ain, Betty Bram, semangat siaran. Terima kasih.
1: Terima kasih. Bu Lilis, selamat sore, terima kasih. Hati-hati di jalan ya, yeah. Westlife yang terbaru dong.
0: Di Lion King. Lion King?
1: Lion di kota King, Lion.
0: Lion King tuh apa? Singa Raja?
1: Iya, Singa Raja enggak? Iya benar. Lion King.
0: Bisa kabut. Lion King. Di sebelah mananya lagi kabut di sana, Bu Lilis. Masa panas di situ?
1: Sangat.
0: Ada Mbak Iga Pancaneki, lagu hari ini dari GAC. Kalau pengalaman waktu SMA tidak terlupakan tuh ditaksir teman sekelas. Tapi dia enggak pernah berani mengungkapkan.
1: Takut.
0: Kok tahu?
1: Dia, takut
0: soalnya
1: dia.
0: Pas SMA kan Mbak Panca introvert parah. Enggak ada yang berani deketin. Pas mau lulus aku ketemu secari kertas bertuliskan, "Hai gadis berambut panjang, aku suka kamu." Hasil identitas orangnya terungkap pas hari perpisahan, tapi lucunya kami malah berantem waktu itu. Gak tahu juntrungannya kami marahan sampai akhirnya saling janji kalau suatu saat ketemu di jalan gak boleh saling sapa ya. Kejadian lah ketemu di jalan, pas Mbak Panca jalan kaki di trotoar dia bawa mobil. Beneran tuh gak saling sapa tapi dia ngikutin aku katanya. Terus dia berhenti di depan sambil duduk di jok depan kiri dan kakinya diselonjorin ke trotoar. Sampai aku langkain kakinya dan lari. Astagfirullah, kayak sinetron ya Mbak.
1: Ini lebih drama banget sih.
0: Lucu.
1: Mbak ngapain sih kayak gitu Mbak?
0: Kok Mbak Panca gak pura-pura pingsan ya?
1: Iya. Wah ada kaki.
0: Wah ada kaki. Pingsan. Biar digotong nih mobilnya guys.
1: Ternyata itu mobil orang lain.
0: Dibawa mobil lain. Jadi thriller. Seru.
1: Aduh.
0: Thank you loh Mbak.
1: Ada aja loh ya.
0: Terus?
1: Ada Mbak Putu, kenapa Mbak Putu?
0: Apa?
1: Mbak Putu nih, manusia loh juga.
0: Iya.
1: Bukan robot
0: ikut
1: gitu.
0: Nah, Mbak, ikut Mbak Put. Ya ngomen aja dari tadi ngomongin ini alma maternya.
1: Iya.
0: Boleh sampai aku ngomong. Tuh Gustu loh ikutan.
1: Oh Gustu ikutan.
0: Ikut.
1: Oh Gustu punya pengalaman waktu SMA itu adalah... apa sih, nongkrong terus mengerjakan tugas kelompok cinta monyet. Oh iya kamu cinta sama monyet. Studi tour ke Jogja. ke Singapura guys. Jogja Singapura
0: iya,
1: dulu.
0: Iya dia sekolahnya mahal.
1: Terus kerinduan sama suasana kelas, jajan kantin. Ya gak terlupakan Gustu apa?
0: Iya kebanyakan.
1: Kebanyakan ini.
0: Satu aja, satu atau dua lah ya.
1: Jajan kantinnya kenapa? Gak terlupakan tuh kenapa?
0: Iya ada lapisan ininya kayaknya.
1: Wah.
0: Apa diamondnya ya.
1: Oh kirain lapisan batu kaca.
0: Shine bright like a diamond. Ada Bagus Bayu lagunya Nona Shoot.
1: Oh, hey.
0: Terus oh katanya ke Jogja Candi Prambanan nih Gus Bawa Kebun Raya juga.
1: Oh iya iya.
0: Ya deh kalau gitu. Ada Rian Putra kayaknya tuh Bram.
1: Requestnya Sena Spyro Metro Lover.
0: Baiklah kalau gitu. Yang lain yang belum ceritain bagaimana pengalaman tidak terlupakan Anda saat SMA silakan.
1: Ya ceritain sekalian request lagu favorit WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook @PinguinFMBali, X @RadioPinguinFM.
0: Kita juga live di TikTok @PinguinFMBali iya. Hey.

0: FM yang selama ini cuma melihat dari kejauhan dan merindukan bagaimana takjubnya masuk ke GWK.
1: Wow.
0: Ataupun Anda sebagai orang Bali tapi belum pernah main ke GWK Cultural Park, yuk buruan ke sana. Yes. Masih ada promo ID Bali Rp125.000 buat berempat.
1: Jadi GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar aja ya. Begitu nanti sudah masuk nih, dalamnya tuh luas, terbuka, nyaman, dan juga banyak spot menarik nih yang nggak pernah dibayangkan. Tempat yang pas buat quality time bersama dengan keluarga, anak-anak juga bebas bermain. Orang tua bisa bersantai sambil menikmati view Bali dari ketinggian loh.
0: Asik ya kan?
1: Iya dong.
0: Dan sekarang Anda bisa naik loh sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Bisa lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu nih semua orang Bali pernah cobain. Mau makan nggak usah ribet, semua ada di satu tempat.
1: Yes, tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang. Nikmati promo KTP Bali ya, ini berlaku sampai dengan 20 Mei 2026, sebentar lagi.
0: Yes.
1: Sampai hari Rebu ya.
0: Ah, buruan lu.
1: Iya, beli tiketnya langsung ke tiket but GWK. Syarat dan juga ketentuannya berlaku ya.
0: Yuk, ajakin keluarga atau teman Anda dan habisin waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut, hubungi Instagramnya @GWKBali. Sekali lagi, Instagramnya di @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: traffic light. Traffic light.
1: Yuk, sekarang kita ngelihat dulu kondisi jalanan dan pasar dan sekitarnya lewat Google Maps. Dari Ubung, sahabat Tungin FM, dari persimpangan dengan Gunung Galunggung Cokro itu ke arah utara sampai Patung Sri Ram itu, wow, padat menuju macet dua arah ya. Jalan Raya Dalung sore hari ini terpantau padat aja, tapi di Bangsal lancar loh.
2: Iya loh.
1: Kemudian ke Padang Luwi, wah, selatannya macet, Bram. Itu dari, keluar dari jalan perumahan Dalung Permai. Sampai depan Gor Purna Krida itu macet sahabat Tungin FM.
2: Betul.
1: Kemudian dari Gatsu Barat, Simpang Kebo Iwa itu padatnya dari Jalan Bajataki keluar dari sana. Di depan Mitra 10 lancar. Di Simpang Bulu Indah sih terpantau ramai menuju padat. Dari Simpang Ubung sore hari ini padat aja, Bram. Tidak semacet biasanya.
2: Dari lapangan
1: Lumintang juga sudah terpantau ramai banget. Di Ahmad Yani Utara sampai Simpang Kenarok tuh ramai banget. Ini juga ada keramaian di pengkolannya dekat Surya Usada itu loh.
2: Oh iya benar.
1: Itu di nyet jalan kok pengkolan. Pengkolan ya namanya.
2: Iya.
1: Pengkolan. Ya beloan cukup tajam itulah ya. Di sana terus di Gatsu Tengah dari keluar Simpang Suli itu satu arah mau ke arah barat itu padat sekalinya.
2: Iya.
1: Dari Simpang Living World sahabat Tungin FM ini juga sangat padat menuju macet di Kenyeri ini seperempat jalan ke utara itu padat. Saput datang. Dari Gatsu Timur, Simpang Sulatri, ini juga terpantau padat. Ini aku lihat Simpang Kemuda dengan Jalan Antasura itu ramai. Di Gatsu Timur, Simpang Topati sore hari ini padat.
2: Oke.
1: Lagi yang karena Batu Bulan tuh agak macet.
2: Wih macet sana. Di Jalan WR Supratman yang padatnya di Simpang Jalan Subita dengan Nusa Indah. Sisanya ramai lancar
1: macet,
2: aja.
1: Mbak.
2: Terus habis itu
1: bilang macet di mana-mana.
2: Iya emang. Sabarnya Mbak ya.
1: Di realita loh, Mbak.
2: Simpang
1: long weekend.
2: Iya benar. Simpang Rebong ini sudah mulai padat juga. Dari setelahnya di Banda sampai dengan Simpang Padang Galak tuh macet ya. Terus dari arah selatan juga setengah jalannya padat macet banget. Terus di Bundaran Renon ini ramai aja. Simpang Hang Tuah Sedap Malam padat.
1: Yes.
2: Terus di Simpang Jalan Danau Tondano itu sudah mulai padat juga. Simpang Jalan Tirtanadi juga cukup padat. Simpang Pemelisannya sudah mulai padat juga. Ini terus di Simpang Sanggaran macet.
1: Wah.
2: Exit tol. Wah, exit tolnya.
1: Adi ya. Premana.
2: Tolong ya diamankan. Ya. Diamankan ya, enggak boleh macam-macam loh.
1: Iya.
2: Krunya
1: ya.
2: Krunya seram loh sekarang.
1: Iya. Viral kan?
2: Viral loh. Sampai engkoh saya takut loh lewat situ.
1: Iya. Engkoh sengkang.
2: Terus di Jalan Ponogoro ini macet dua arah yang mau ke arah dari depan Bandung Collection Sesetan itu sudah mulai macet. Terus di segitiga Jalan Sung Batan Kendal juga sudah mulai padat sekali. Di Simpang Jalan Sidekari dengan Sesetan juga ramai. Simpang Dukusarinya padat. Simpang Pulau Selusnya juga ramai. Simpang Pulau Butonnya padat. Jalan Watu Renggongnya juga ramai. Yang padat ini adalah persimpangan dengan Jalan Tukat Ijo Gading. Terus habis itu. Ya. Terus di Tukat Pekerisan dengan Tukat Batanghari ini Tukat Barito macet. Terus di Jalan Tukat Balian, Tukat Bilok juga macet sekali. Jalan Pemuda ke Tukat Yaya ramai aja.
1: Watu Renggong udah belum?
2: Watu Renggong sudah.
1: Oh sudah. Ini Puputan yang padat banget. Apalagi Sudirman tuh dari utara tuh padat ya. Dari Yosudarso, Selamat Triadi itu sudah rame banget. Kemudian di Simpang Dewi Sartika ini yang datang dari Teku Umar itu padat. Sahabat Tungin FM. Di Simpang 6 juga padat banget. Di Pulau KW itu Simpang Satelit padat sampai Simpang Pulau Sailus.
2: Yeah.
1: Lanjut di Teku Umar dari Pulau Ayu sampai Simpang Buagan ini padat sekali, tapi yang dari Imam Bonjol bagian selatan itu macetnya dari Lampu Merah Pulau Galang, gak putus sampai Simpang Buagan.
2: Iya yeah, guys.
1: Benar. Di Gunung Soputan lancar loh.
2: Lancar tumben.
1: Ajaib ya.
2: Yeah.
1: Kemudian dari persimpangan Mahendradata Selatan cukup padat sore hari ini di Gunung Athena menuju Kunti 2 macet. Dari perempatan Gunung Salak sudah terpantau ramai aja. Ini yeah. Western Ring Road Buana Raya cukup padat sore hari ini. Di Buana Permata Hijaunya lancar. Terus di Monang Maning lancar. Kemudian Jalan Subur juga ramai lancar, Imam Bonjol Utara juga lancar. Di lapangan Kompiang Sujane sore hari ini empat arah padat, sama yang ke arah Gunung Agung menuju Gunung Sangiang itu padat sekali. Di Gunung Sangiang juga di masing-masing perempatannya padat ya, sampai ke Canggu.
2: Yes, di Jalan Hasanuddin simpang Jalan Sulawesi itu sudah mulai padat juga. Jalan Gunung Kawinya ramai, Gajah Mada ramai, Tamrin ramai lancar, Jalan Wahidin simpang Jalan Gunung Agung juga cukup padat, Setiabudi menuju ke simpang Marutinya padat, simpang Jalan Mertayasa Gunung Agung juga padat satu arah, terus Jalan Hayam Wuruknya ramai aja.
1: Oke, hati-hati di jalan.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity,
1: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Tahu nggak, ada investasi baru nih. Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
2: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
3: Power Geng Push!
4: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
3: Wow!
6: Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Cokodring dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Cokodring,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
6: Cokodring,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
8: Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda gak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarya.

Tegal Jaya Dalung Badung, hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatmamulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Dari Westlife, sahabat Dengan FM, Your Love Amaze Me. Ini spesial untuk Bu Lilis yang sudah request. Hati-hati di jalan, Bu Lilis.
1: Berdendang dulu, Bu Lilis.
0: Iya, udah habis lagunya. Berdendang sambil komat kami tetap pikiran ya, mengatur keuangan. Ayo, ya kasih lagi. Tahu yuk.
1: Senin banget nih keuangan nih.
0: Iya dong. Yume. Itu apa sih?
1: Apa itu?
0: Apa makan ya?
1: Gak tahu aku.
0: Atau itu loh apa sih? Yang di deket itu tuh, Drupadi itu ada tempe itu yang kecil. Tuh.
1: Udah gelato aja yang di sana tuh.
0: Oh iya boleh.
1: Gelato situ aja.
0: Nah, rame itu?
1: Rame sih.
0: Begulengnya.
1: Jadi ujung-ujungnya mixu nanti.
0: Ya kita sekarang ngomongin obre dulu ya sebelum kita mau meet up sama kakak Ari Bedingfield nih. Biasanya sahabat Tungin FM, Anda kalau ngatur uang itu direncanakan atau ngalir aja? Aku ngalir aja.
1: Iya aku dulu pernah direncanain tau kak.
0: Gak
1: bisa bablas.
0: Iya udah bikin notes panjang kok berapa buku.
1: Sama.
0: Tetep aja.
1: Sama gak bisa menentukan, kayaknya gak bisa deh uangnya bakal kepake yang lain.
0: Terus kan emang ada kita tuh, impulsif udah gitu aja.
1: Di TikTok kan ada tuh disimpan-simpan 10.000 sehari.
0: Nah, gak bisa. Aku juga.
1: Mending
0: aku pakai itu deh, maksudnya apa? Kayak aku ikut ini kayak di bank ini aku ikut yang dipotong tiap bulan gitu.
1: Auto debit tuh ya.
0: Auto debit. Itu lebih pasti dah daripada aku disuruh nabung manual tuh aku enggak bisa.
1: Aku lebih kayak misalnya pas lagi ada ini langsung aku setor sekian gitu.
0: Iya.
1: Sisanya aman dah tuh pakai Voya.
0: Kalau Anda, kalau kita berdua ngalir aja. Aku ada yang direncanakan kayak pembayaran apa tuh direncanakan, Bram.
1: Oh
0: tapi
1: iya.
0: Tapi untuk

0: saving tuh nggak ada, mengalir aja.
1: Iya, tabungan berjangka aku ada, auto debit juga. Ya, cuma sisanya
0: itu paling aman.
1: Tidak. Ada
0: Sanjita
1: duit.
0: Sanjita juga sama katanya.
1: Ada, emang boros kamu.
0: Yuk, Anda gimana? Ngatur uang tuh direncanakan tuh ngalir aja.
1: Iya. Cus. Cerita sama kita WhatsApp, Telegram ya 0811 393 494, Instagram, Facebook @PinguinFMBali, @radiopinguinfm.
2: Rumor.
3: Rumor.
0: Jenny.
1: Ini kayaknya ngalir aja ya, duitnya
0: ya dong.
1: Banyak.
0: Ya malah bingung, Bram. Oh, aduh gitu. Masih sisa segini loh, banyak banget.
1: Kan.
0: Ngapain ya? Bagi sama Betty ah gitu.
1: What? Anda bagian apanya di ini agensinya?
0: Agensi distribusi halusinasi tingkat tinggi, Bram. Ya siapa tahu kan ya.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Kenal sama Jenny-Jenny yang lain kan?
1: Jenny-Jenny.
0: Jenny Blackpink, sahabat Tungin FM. Jadi setelah dia mendirikan agensinya sendiri, dia berhasil loh dilaporkan meraup pendapatan fantastis sampai puluhan miliar won. Hanya dalam waktu 2 tahun karena potongannya enggak banyak.
1: Iya lagi.
0: Iya kan, ya. Perusahaan sendiri dia CEO-nya.
1: Oh,
0: jadi menurut dokumen yang diajukan ke Financial Supervisory Service Korea Selatan di tanggal 9 Mei lalu, Jenny ini menerima pembayaran penyelesaian atau settlement lebih dari 23,8 miliar won. Itu kalau dirupiahkan dalam 2 tahun, dia mendapatkan 260 miliar rupiah.
1: Utang lunas.
0: Bukan lunas lagi, Bram. Sisa banyak itu. Apalah kita, utang-utang kita dibandingkan itu kan.
1: Mbak Jen, setengah M aja boleh gak?
0: Mbak Jen, 50 aja Mbak Jen, 50 juta aja.
1: Lebih dikit loh teman saya, 50 juta aja. Ya gak apa-apa, aku juga 50, 100 lah berdua ya.
0: Kerjakan aku Mbak Jen.
1: Ya, aku jadi apa kek?
0: Iya.
1: Boleh lah.
0: Tak punya mobilah di sini.
1: Iya, bisa lah kita giniin.
0: Ntar tak iniin, tak perjualbelikan, tak sewakan, mesin tak cariin tamu.
1: Iya, Meta bisa nyariin tamu dia, gampang, tenang aja.
0: Terus.
1: Jadi dari laporan tersebut ya, ini menyebutkan kalau agensi Jenny OA Entertainment ini membayarkan sekitar 14,3 miliar won, kalau dirupiahkan sekitar 171 miliar rupiah. Ini di tahun 2024 dan sekitar 114 miliar rupiah di tahun 2025 aja.
0: Wow.
1: Jadi agensinya ini sendiri ya merupakan singkatan dari Out Atelier yang didirikan Jenny di tahun 2023 bulan November. Jadi walaupun kini agensi dia punya agensi sendiri ya, Jenny tetap aktif sama Blackpink di YG Entertainment. Dan seperti diberitakan oleh Korea Bu, laporan audit perusahaan menunjukkan OA Entertainment ini mencatat pendapatan sebesar 18,9 miliar won atau sekitar 208 miliar rupiah pada tahun pertama operasionalnya, dengan laba operasional mencapai 580 juta won.
0: Waduh, kalau dengar kayak begini.
1: Udah
0: ya
1: gini.
0: Naga-naganya ya. Banyak nanti artis-artis K-pop ya, ada ya, yang bakal bikin agensi sendiri nih.
1: Aduh.
0: Ayo Monster X bikin. Bisa bertujuh lagi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for dramaholic. Penguin FM, your sweet music station. Betty Richardson kembali menyapa Anda di Drama Fever. Sepertinya genre penggabungan drama historical dan modern lagi diminati ya. Buktinya aja nih muncul lagi drama berbalut fantasi yang menggabungkan kemelut sejarah Joseon dengan geberlap kehidupan modern. Langsung aja kita bahas My Royal Nemesis. My Royal Nemesis ini menceritakan hubungan benci jadi cinta, yang melibatkan dua kepribadian yang sangat kontras. Shin Sori diperankan Im Ji-yeon ini merupakan seorang aktris figuran yang awalnya tidak memiliki nama besar. Namun, dia pada suatu hari mendadak mengalami perubahan kepribadian yang drastis. Jiwanya ternyata telah dirasuki oleh roh seorang selir legendaris dari era Joseon bernama Kang Dan-sim. Suatu peristiwa ini membuat Kang Dan-sim dihukum mati dengan meminum racun, tapi dia malah terbangun di era Korea modern di dalam tubuh Shin Sori. Dia pun harus beradaptasi dengan kehidupan barunya. Dengan karakter yang licik sekaligus kejam, dia malah harus berhadapan dengan Cha Se-ge, diperankan Ho Nam-jun, pewaris perusahaan yang dikenal berhati dingin dan tidak kenal ampun. My Royal Nemesis bisa Anda saksikan secara eksklusif melalui platform streaming Netflix mulai 8 Mei 2026 dengan jumlah 14 episode.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: ngomongin kenangan-kenangan di SMA dan masih sampai sekarang diobrolin.
1: Yeah.
0: Sabar ya. Tadi Gongde kayaknya ikutan ya. Kenapa udah katanya? Oh, waktu zaman-zaman dengerin radio terus balapan buat on air itu kayak seneng banget kalau berhasil mendahului yang lain. Kalau Sanjita juga katanya tadi SMA banyak kan nongkrong di radio.
1: Oh gitu.
0: Ya lucunya adalah aku punya temen satu sekolah dan ternyata kita satu angkatan tapi tidak saling kenal.
1: Lah kok bisa?
0: Gara-gara tadi aku sempat sebut Pak Semadi, kamu di Resman, terus kedatangan murid-murid dari AUSI mirip pernah ngalamin karena ikut ekskul ISS tapi kita enggak saling kenal.
1: Oh, iya?
0: Aku tanya terus waktu itu sempat ikut panitia lomba enggak di ISS? Karena kalau sempat ikut harusnya aku tahu. Nah. Gak, aku selalu jadi panitia selama 2 tahun berturut-turut.
1: Nah,
0: apa tidak ikut? Jangan-jangan.
1: Bisa jadi.
0: Ayo Herna ditanya ya.
1: Iya, silakan.
0: Dijawab ya.
1: Jawab buruan.
0: Betul, tapi sekarang kita juga mau ajak Anda ikutan Obre.
1: Iya. Obrenya kita akan membahas mengenai biasanya tentang uang, keuangan.
0: Uang di tengah ekonomi yang makin sulit saja ini ya.
1: Iya, uang indeks ekonomi deh.
0: Iya.
1: Anda tuh tipikal yang harus direncanakan untuk mengaturnya atau mungkin ya udah ngalir gitu aja, ya, hilang terus.
0: Karena mau diatur gitu aja juga tetep, norok ya Bram ya.
1: Iya, apalagi. Susah kan?
0: Itu dia, silakan ikutan.
1: Cerita yuk sama kita yuk di obrengnya sore hari ini. WhatsApp, Telegram 0811-393-494, Instagram dan juga Facebooknya at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM.
2: Obre, obrolan sore.
0: Dari mana nih?
1: Dari Agus Ade bisa kok nih.
0: Oke, ya. Kalau dia katanya lebih suka diatur keuangannya supaya bisa berinvestasi buat masa mendatang.
1: Weh, mantap.
0: Terus?
1: Itu nek. Ada Titin Rengaswati, kalau okay. Obre ini biasanya tentang keuangan ya direncanakan. Tapi keseringan rencana dan juga niat hanyalah wacana. Pasti tergantung mood lagi kan?
0: Iyalah.
1: Kenyataannya tiba-tiba ada aja yang mendadak dan semuanya ngalir tanpa batas katanya. Tapi kalau buat anaknya ya, bukan Wibi Nugraha ya.
0: Bukan, ini Nugraha.
1: Nugraha ya. Sudah saya rencanakan, saya
0: tabung. Omang Nugraha ya?
1: Oh iya?
0: Omang ya?
1: Nggak tahu.
0: Ketiga toh?
1: Iya sih. Jadi kalau... Made aja deh, Made aja.
0: Kedua.
1: Yaudah Putu kalau kayak gitu.
0: Waduh, langsung jadi anak pertama, kasihan kakak-kakaknya.
1: Ya Putu Adis.
0: Kan iya dong katanya.
1: Tapi kayak kalau punya buat anaknya Nugraha sudah direncanakan katanya sudah ditabungin 2 butab.
0: Bertempo.
1: Dua butab.
0: Dua buku tabungan.
1: Oh, 2 buku tabungan bertempo. Jadi nanti kalau misalnya sekolah, TK dan SD sudah punya bekal.
0: Asuransi sih tuh.
1: Enggak, dia tabungan berjangka dia, kayak koperasi gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi jangan taruh di jok ya buku tabungannya ya, diambil orang mah ada hilang.
0: Suamimu. Asuransi pendidikan kan juga ada, Mbok Tin.
1: Iya. Enggak tahu ya?
0: Enggak tahu dia mungkin. Terus ada Budayu Asriani, kalau keuangan Budayu ngalir aja cuh. Seperti aliran sungai, Gong Bram. Men gimana? Ini ngegas nih. Setiap pegang uang ada aja yang tak beli. Emang gitu. Suka gimana, men? Kalau enggak beli kepikiran terus tau. Ya udah cekot aja. Gitu Budayu ya.
1: Apalagi nih cekot Budayu?
0: Tanaman.
1: Dress enggak yang warna putih yang dipakai ini?
0: Terbang-terbang itu ya Budayu.
1: Ya ampun.
0: Budayu jangan dipakein AI lagi diolas.
1: Kenapa emangnya?
0: Kamu belum lihat ya?
1: Belum lihat aku.
0: Kamu sih Budayu gak di follow sama Bram di TikTok.
1: Mulut.
0: Benar kan?
1: Di TikTok enggak emang gak follow-followan.
0: Ih kasihan. Aku di follow-followan saling follow sama Budayu Berlin cegek. Dia bikin AI gitu dah lagi joget di pantai.
1: Ibu Budayu.
0: Yang komen Titin sebel banget.
1: Ngerusak.
0: Aku baru mau komen, udah mau Titin komen gak jadi dong.
1: Iya ngerusak emang ya.
0: Kalah saing aku ntar mau mbok Titin. Aku tidak suka berkompetisi, apalagi sama temen. Nggak.
1: Jangan mapas.
0: Enggak.
1: Udah biarin makanya, aja.
0: Ikut ketawa aja, ampurungnya Budayungnya. Agak tengel tuh Budayung. Jogetnya pokoknya ingin nanti tak kasih tunjuk. Nanti.
1: Ya, aku lihat ah. Kalau Gus Bawo tentang keuangan biasanya direncanakan katanya. Biar dari awal keuangannya itu teratur katanya. Yang penting sesuai finansial, terkadang uangnya habis ya mulai dari nol. Hah?
0: Habis yang mulai dari nol. Impulsif terus, juga dia.
1: Terus tabunganmu berarti kamu habisin Gus?
0: Iya, habis itu mulai lagi nabung bulan depan.
1: Untuk apa?
0: Iseng aja. Kan biar ini aja bagus ininya kan. Alirannya.
1: Aliran sungai.
0: Iya kan memang itu bagus, kalau bagus nanti lancar kamu dikasih kredit Bram. Tanya deh nelpon-nelpon ke aku.
1: Oh gitu.
0: Mau gak penawaran 0%
1: banyak sih.
0: Bram. Dah. Hanya rajin.
1: Dah males aku takut. Takut.
0: Ayo sahabat Wingin FM, oh ini ada Beli Adi katanya. Semenjak rezeki agak baik, semua direncanakan. Alhasil sudah bisa investasi yang dulu gak pernah kepikiran sampai bisa sejauh ini. Kalau dulu masih UMR gak bisa itu direncanakan. Tahu banget kok Beli Adi.
1: Dasar boros.
0: Rasanya itu. Ayo silakan yang belum ikutan.
1: Yuk kasih tahu kita ya, WhatsApp Telegram 0811 3934, Instagram dan juga Facebooknya @PinggunFMBaliX, @RadioPinggunFM.
0: Biasanya kalau Anda ngatur uang itu direncanakan atau dibiarkan mengalir saja?
1: Ayo.

0: Balik lagi ke GWK karena sudah terlalu lama sampai lupa rasanya dibuat takjub.
1: Yes.
0: Atau memang Anda belum pernah sekalipun ke GWK.
1: Aduh.
0: Ini saatnya Anda ke GWK Cultural Park ya, karena masih ada promo ID Bali Rp125.000 buat berempat.
1: Jadi GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar ya. Jadi begitu Anda masuk nih, dalamnya luas, terbuka, nyaman, dan juga banyak spot menarik nih yang nggak pernah dibayangkan. Tempat yang pas buat quality time bersama dengan keluarga. Anak-anak di sana juga bebas main, orang tua juga bisa bersantai sambil menikmati view Bali dari ketinggian.
0: Nah, kabar baiknya sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana, bisa lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu nih semua orang Bali pernah cobain. Kalau misalnya pengen makan, gak usah ribet juga, gak perlu keluar, semua ada di satu tempat kok.
1: Yes, jadi tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang juga ya, dan nikmati promo KTP Bali nih. Ini berlaku sampai dengan 20 Mei 2026. Beli tiketnya sekarang, langsung ke tiket booth GWK aja. Syarat dan juga ketentuannya berlaku.
0: Yuk rame-rame ajakin keluarga, teman-teman Anda, kenalan Anda, habisin waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluarga Bali, keluar dari Bali maksudnya.
1: Yeah.
0: Informasi lebih lanjut hubungi Instagramnya @gwkbali. Sekali lagi follow Instagramnya di @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Obrolan sore.
1: Ya, ya, ya. Mari kita bergabung lagi dan mengatur keuangan masing-masing. Tidak usah mengatur keuangan orang.
2: Ngapain?
1: Apalagi urusan orang, ya.
2: Jangan, kurang kerjaan ya. Sini tak kasih kerjaan deh.
1: Tuh, buka lapangan pekerjaan di masa sulit loh, Gung Bram.
2: Iya,
1: luar biasa.
2: Sini. Lap genteng itu salah satu tuh.
1: Wow. Gosok itunya, papingnya satu-satu.
2: Paping yang kerak-kerak sih, lumut-lumut tuh gosok ya.
1: Nanti dibayar tuh, yang mau silakan ya. DM, Gung Bram. Dokter Tama, halo. Katanya kalau dia sih direncanain biar duit gak cuma melayang, kayak layang-layang ya. Tiap pengeluaran tuh jelas tujuannya, jadi akhir bulan gak panik, dompet sama tabungan tetap aman.
2: Baiklah.
1: Ren, Dokter Tama.
2: Oh hei, ya. Kalau Gustu direncanakan katanya kalau masalah keuangan ya, karena nanti bisa dialokasikan yang jelas tapi tetap fleksibel ngalir untuk pengeluaran sehari-hari. Apalagi kalau misalnya tabung untuk bangun kos-kosan, juragan guys.
1: Terinspirasi dari Kak Gung Bram.
2: Kenapa sih semua kos-kosan ini lo balik modalnya lama lo?
1: Emang tapi kalau orang-orang di sini emang gitu tuh mikirnya kos-kosan.
2: Iya, kenapa sih?
1: Suamiku juga sempat gitu, so aku kasih gambaran ini loh, kalau kamu yang kos-kosan ya begini-begini bla bla. Nggak jadi dah nih langsung gitu.
2: Garasi aja, cepat balik modal seriusan.
1: Garasi ya, kalau Anda punya lahan ya.
2: Lahan.
1: Nah tapi kalau ngomongin keuangan dan tipe kepribadian nih, karena ternyata itu bisa terlihat jelas loh, gimana tipe kepribadian seseorang dari cara mereka memperlakukan uang dalam kehidupan sehari-hari. Kan ada tuh yang hemat banget, ada yang mudah belanja seperti kita ya. Bahkan ada juga yang gak peduli sama uang sama sekali, kayak alah.
2: Atau bisa nanti dicari lagi.
1: Iya atau enggak dia ini Bram, apa? Sudah arahat ya, gak peduli sama uang dia.
2: Arah, besbak soalnya.
1: Sudah ini, sudah lepas dari duniawi maksudnya.
2: Wow.
1: Makanya kan gak peduli sama uang sama sekali.
2: Iya sih.
1: Jadi menariknya nih sahabat Tungin FM, menurut psikologi kebiasaan ini bukan

0: sekedar gaya hidup, tapi juga bisa jadi cerminan pola pikir dan emosi seseorang.
1: Yes.
0: Ayo, ayo kita yang mana ini?
1: Ayo
0: tentu
1: nih.
0: Tentu saja si pembelanja impulsif.
1: Apakah Anda si penabung?
0: Si penabung ekstrim ya.
1: Penabung ekstrim banget ya. Kalau misalnya Anda selalu merasa harus menyimpan uang dalam sebanyak mungkin ya, bukan ngepet ya.
0: Bukan. Kerja dia buat nyimpen uang, bukan gitu untuk ya. Dibelanjain.
1: Bukan dibelanjain ya, bahkan untuk tujuan yang jelas ya bisa
0: tanpa,
1: jadi.
0: Tanpa tujuan
1: ya,
0: yang
1: bukan
0: jelas.
1: Bukan tanpa tujuan jelas ya. Bisa jadi nih Anda termasuk tipe yang ini nih. Anda merasa aman ketika punya tabungan dan juga cenderung sangat berhati-hati dalam mengeluarkan duit ya. Di satu sisi ini adalah kebiasaan yang sangat baik karena Anda terhindar dari masalah keuangan juga. Tapi jika berlebihan sifatnya yang terlalu ekstrim, Anda bisa kehilangan kesempatan menikmati hidup. Nanti akan menyesal di masa tua karena fokus pada takut kehilangan duit.
0: Pernah kita bahas kan yang dia bilang tunggu nanti keburu ditinggal sama pasangannya kan.
1: Bye bye.
0: Akhirnya gak jadi, gak jadi happy-happy itu loh. Yang berikutnya kalau Anda si pembelanja impulsif. Gak sampai gini sih kita. Anda mungkin sering misalnya beli barang yang sebenarnya gak terlalu dibutuhin. Kayak beli perintilan-perintilan. Ih Bram ada jual gini beli gitu. Ya kan? Excuse-nya adalah menyenangkan inner child gitu misalnya.
1: Reward.
0: Ya, terutama saat lagi stres. Atau ngerasa pengen merasa lebih baik gitu loh.
1: Yeah.
0: Belanja kan jadi cara cepat buat ngedapetin kepuasan emosional.
1: Yes.
0: Sayangnya hati-hati kebiasaan ini bisa berujung pada masalah finansial. Kalau Anda gak kontrol dengan baik. Bahkan beberapa orang tuh cenderung menyembunyikan pengeluaran mereka loh. Gara-gara takut merasa bersalah atau takut dinilai sama orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Aku dibilang boros ya.
0: Iya. Atau enggak, pasti nanti diomongin kan biasa gitu.
1: Oh gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah si pengejar cuan. Nih kalau misalnya Anda merasa bahwa kebahagiaan datang dari banyaknya uang yang dihasilkan. Kemungkinan Anda termasuk tipe yang ini nih. Jadi Anda nih tipikalnya pekerja keras.
0: Seperti terlintas seseorang di pikiranmu.
1: Emang?
0: Oh.
1: Aku lihat judulnya aja pengejar duit. Jadi Anda adalah tipikal orang yang pekerja keras. Ambisius. Udah tau lah ya kalau dari aku ketawa kayak gini udah tau lah ya.
0: Makanya aku bilang busuk.
1: Pasti aku nyindir orang. Diri sendiri sih lebih tepatnya ya. Jadi Anda tipikalnya pekerja keras, selalu ambisius. Dan juga selalu mencari rencana untuk meningkatkan penghasilan. Apapun itu dihalalkan kayaknya.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah takut.
1: Tapi dibalik itu semua ya ada risiko loh. Mengabaikan hubungan dan juga atau mungkin waktu istirahat Anda. Terlalu fokus untuk pekerjaan juga.
0: Udah pernah dia kejadian.
1: Sudah. Staycation seminggu saya. Padahal keseimbangan hidup tidak tetap penting ya untuk menjaga kesehatan mental dan juga kebahagiaan jangka panjang.
0: Oh benar tuh ya. Yang berikutnya sih santai soal uang. Ini orang yang gak terlalu mikirin uang dan ngerasa kalau uang tuh bukan hal utama dalam hidup. Jadi mereka ini fokus pada kebahagiaan, hubungan dan pengalaman hidup. Meskipun kedengerannya ideal ya berarti
1: Sikap
0: ini bisa jadi masalah loh kalau tidak diimbangi dengan tanggung jawab finansial. Karena tanpa pengelolaan yang baik Anda bisa kesulitan nantinya menghadapi kebutuhan di masa depan. Karena orang kayak gini tuh hidup untuk hari ini biasanya.
1: Iya besok dicari lagi.
0: Iya.
1: Udah. Terus yang selanjutnya si nabung.
0: Ini aku nih.
1: Nabung kok dia. Tapi ya boros juga gitu loh. Ya gitu.
0: Nabung dan nyiapin tabungan macam-macam.
1: Udah ada tapi boros. Ada aja dibelanjain. Jadi Anda ini mungkin rajin ya dalam hal menabung dalam jangka waktu tertentu ya. Tapi tiba-tiba menghabiskan uang untuk hal yang gak terlalu penting. Pola ini membuat keuangan terasa tidak stabil juga. Kondisi ini bisa melelahkan secara emosional karena Anda ini ngerasa sudah berusaha nih. Aku udah berusaha untuk nabung, menyisihkan duit udah kok, nabung. Tapi kok hilang ya
0: cepet
1: gitu.
0: Cepet banget kayak baru cair udah dipakai bayar ini. Karena sebelum cair udah belanja duluan. Ah nanti juga cair.
1: Iya. Nanti juga cair, nanti juga dapet nih duit dari ini gitu.
0: Iya.
1: Ya gak ada tetap aja duitnya. Jadi kunci.
0: Udah habis duluan.
1: Aduh. Kunci buat orang yang tipikal seperti ini adalah belajar kontrol impulsifnya. Dan juga tetap berpegang pada tujuan finansial gitu ya.
0: Ya lagi belajar kok.
1: Yaudah sih.
0: Sulit ya.
1: Sulit
0: lebih
1: guys.
0: Lebih sulit mengontrol keuangan daripada pikiran loh.
1: Ember.

Maze, small steps, big impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan, nanti bisa jadi kebiasaan.

0: Nomor 1 di Penguin Hot Music Chart 6 minggu tidak berturut-turut.
1: Iya.
0: Gua kira Shalon 7 nomor 1-nya.
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Apakah minggu depan?
0: Nah.
1: Tergantung.
0: Atau beberapa minggu lalu, tergantung Anda semua.
1: Iya.
0: Yang pasti yang pengen request lagu favorit masih bisa.
1: Silakan.
0: Ikutan mini vote.
1: Silakan.
0: Menceritakan kisah SMA Anda.
1: Yes.
0: Yang tidak terlupakan masih bisa.
1: Iya. Belum ada nih yang menceritakan tukang bolos, lompat pagar.
0: Oh-oh.
1: Ngerjain guru.
0: Kayaknya anak-anak baik semuanya sore-sore.
1: Iya.
0: Paling parah tadi ya pacaran terus dipanggil.
1: Iya, gak ada nyontek nih. Tuh. Ya,
0: ada Bram doang yang nyontek.
1: Gak ada nyontek nih.
0: Gak bilang-bilang mungkin.
1: Oh, gak asik ya hidupnya.
0: Ih, kamu so asik deh. Atau mau ikutan obre juga boleh ya.
1: Boleh, silakan. Ya, cerita aja langsung WhatsApp Telegram 0811-393-494.
0: Ngatur keuangan, Anda tuh diatur, direncanakan. Atau dibiarkan mengalir saja ya.
1: Iya,
0: Ada siapa lagi nih, ada Mbak Iga Pancaneki baru ikutan obre, Bram. Aku merasa tersindir loh. Karena aku tuh pengejar cuan banget.
1: Emang?
0: Ya begitulah adanya ya, sudah settingan pabrik. Pokoknya kalau uang aman, hidupnya nyaman.
1: Gitu.
0: Walaupun uang tuh tidak sepenuhnya buat kebutuhanku sendiri. Bahkan emang sering mengesampingkan kepentingan sendiri. Tapi kenyamanan finansial tuh bener-bener kunikmati. Dengan sifatku yang sangat ketat soal uang. Pakaian juga gak, Mbak?
1: Sangat.
0: Saat perlu sangat bersyukur, gak pernah mikir, tinggal ambil tanpa drama-drama. Ya semoga sehat-sehat terus, Mbak ya.
1: Ya jangan pelit-pelit itu, untuk diri sendiri.
0: Itu yang penting sebenarnya kan tadi ya, kan uang memang gak ada masalah. Kesehatan yang biasanya kena masalah.
1: Iya
0: ya.
1: Ah ntar aja, ah nanti gak ini.
0: Ya gitu. Kan Mbak Panca sendiri tahulah bagaimana kondisinya ya.
1: Atur sendiri, Mbak.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Ada Dr. Tama, dia ya. Requestnya Marshmallow, Jonas Brother dan Slow Motion ya.
0: Oke, tunggu ya dok ya. Terus ada Bli Adi Hendrawan, nyapa aja katanya. Ini benar-benar, oh nyapa tapi request.
1: Ya, emang mulai gitu? Gak
0: ikutan diobre.
1: Apa sih?
0: Ada, don't look back in anger.
1: Nah, ada Pak Putu Oki ikutan obre. Siapa? Alex Warren. Ordinary. Ordinary. Biarin aja. Mainannya serem sih soalnya.
0: Apa-apa.
1: Dia kalau dia ikutan obre sih. Jadi kalau tentang keuangan biasanya pengaturannya itu direncanakan. Karena kan sudah jelas ya dapatnya tiap bulan, terus habis itu beserta bonus-bonusnya ya.
0: Yes.
1: Kalau uang itu sudah ada posnya masing-masing gitu dah. Terus untuk istrinya sendiri itu yang punya urusan kalau ngepas-ngepasin keuangan ya. Kalau ada uang kaget gitu ya, kayak dapat jualan gitu, dianggap aja bonus, bisa untuk traktir teman-teman atau keluarga.
0: Kita temanmu kan, Ki?
1: Gak tahu sih.
0: Kok gitu sih? Kalau aku sih merasa teman Oki ya.
1: Oh gitu.
0: Nah kan, Ki? Makasih.
1: Iya.
0: Terus ada Mbak Adi di Bejigama, katanya kalau dia ikutan mini food yang tidak terlupakan saat Olga pagi-pagi itu sambil nunggu guru datang di lapangan Sedekaria, kita bercanda riuh, weh heboh pokoknya. Sampai itu orang-orang di sekitaran Banjar sana tuh udah tahu, udah ketawanya Adi tuh.
1: Adi mulai nih.
0: Tahu-tahu Bram, datanglah bule bawa tongkat ngejar-ngejar kita. Karena ternyata di sebelah lapangan itu ada villa yang dihuni si bule nih, sekan kan?
1: Iya bener.
0: Alhasil Olga kita lari dengan coach bule disertai olahraga kerongkongan alias teriak-teriak. Untung staff villa cepat datang menenangkan si bule. Dia minta maaf karena si bule baru pulang duga, mungkin masih efek miras katanya.
1: Oh gitu.
0: Lagunya High School in the Garden, Nicky.
1: Mbak kamu berisik sih juga, Mbak.
0: Coba. Terus?
1: Siapa lagi belumnya? Siapa lagi belum, guys? Udah semua kan ya? Emang dasar.
0: Skip. Asik soal live tadi.
1: Iya dong.
0: Mbak Put nggak request ya?
1: Nggak request ya. BTS-nya Mbak Put.
0: Biarin dah. Aduh, udah semua.
1: Udah.
0: Yang belum request, yuk dicoba aja yuk.
1: Silakan kasih tahu WhatsApp Telegramnya 0811-393-494, Instagram dan juga Facebook @PenguinFM Bali, X @Radio Penguin FM.
0: Kita tunggu sampai 8 malam.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Setelah merilis Sweet Love pada bulan Januari lalu, Stephen Sanchez kembali mengejutkan para penggemarnya dengan membagikan karya baru berjudul Home to Mother. Dalam lagu ini, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika ini menggandeng Stephen Day untuk berkolaborasi. Sebelum dirilis resmi, Home to Mother rupanya pernah dibawakan Stephen Sanchez dalam acara penggalangan dana For Los Angeles pada 28 Januari 2025 lalu. Lagu ini kabarnya juga akan masuk ke dalam album studio keduanya yang akan dirilis tahun ini di bawah Mercury Records dan juga Republic Records.

May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu. Nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

0: dari Nona. Shoot. Halo, selamat malam untuk Chef Rini.
1: Halo Chef.
0: Chef Rini katanya aku ikut. Kalau aku paling tidak bisa nyimpan uang sehari 500 ribu. Diam-diam tanpa suami tahu lah ya. Kan kita kerja, harus dong manjain diri dengan uang simpanan sendiri.
1: Oh iya dong.
0: Setuju Chef. Kalau suami kasih mah itu wajib ya say.
1: Oh gitu ya.
0: Gitu.
1: Baik-baik.
0: Suaminya Chef Rini mirip Ipan Sepentin tuh ya.
1: Oh ya?
0: Aku lagi bikin skrip lagi ngebahas Ipan Sepentin. Mirip suaminya Chef Rini.
1: Ya artis nanti suami.
0: Oh jelas.
1: Luar biasa. Iya
0: kan, Chef Rininya artis juga ya kan. Artis
1: ya
0: TikTok. Siapa lagi?
1: Ada Mbok Titin, dia ikutan request tadi. Puasa tadi kan
0: sudah
1: ya. Mini vote-nya harus dibaca konenya.
0: Oh belum ya?
1: Belum.
0: Ampureng ge.
1: Ya begitulah ya. Katanya mini vote-nya terlalu banyak kenangan katanya.
0: Itu lidahnya.
1: Dia itu sekolah di jurusan tata lalu lintas. Oh bukan, tata busana katanya ya. Tapi busanamu guys. Aduh.
0: No comment
1: sih ya. Tapi pas giliran praktek atau materi tuh ya, aku selalu minggat katanya pergi ke prakteknya bagian tata boga. Oh,
0: makanya dia pinter masak.
1: Oh gitu. Ya kenapa gak dari awal tata boga aja?
0: Kan sesuai mood Bram, gimana sih? Mungkin moodnya waktu itu berubah.
1: Oh gitu ya. Di sana katanya Mbok Tin makan-makan, kalau enggak minggat ya ke kelas kecantikan lagi praktek. Oh bener sesuai mood ya, Nok.
0: Iya.
1: Hasil rambut aku dikeritingin lah katanya,
0: oh,
1: diwarnain lah atau
0: tumbalnya
1: di akomodasi perhotelan. Zaman dulu tuh ada 4 jurusan. Kalau dulu kan ada SMK, Semeya dan juga SPK, STM gitu. Di sana mini hotel tuh ada, jadi aku lihat-lihat dah ke sana lompat pagar. Ya ampun, untuk bolos bohongin guru izin belajar keluar area sekolah tapi tasku udah lewat pagar duluan, banyak kenakalan katanya, kenangan gitu.
0: Nakal emang itu yang pengen kamu bilang kan? Yeah. Ada Mbak Put, Mbak Put requestannya Ray Where's My Husband, ditunggu Mbak ya agak terakhir-terakhir.
1: Ya. Yeah.
0: Terus?
1: Ada CEO kita di Instagram, sebut saja Jamrozi Zulfa.
0: Takut.
1: Kalau CEO mah ngalir aja katanya. Kalau direncanain banyak gak jadinya cenah katanya.
0: Oh baiklah cenah.
1: Kalau pas ada lebih di foya-foyain. Sini ke kita aja foya-foyanya gimana. Kalau pas seret ya ditunda-tunda dulu aja katanya. Penting nih buat kesehatan sama makan aman dah. Selebihnya ngalir aja.
0: Baiklah. Terima kasih yang udah sharing ya. Wow.
1: Wow. Wow.
0: Wow. Wow. Wow, apa ini? Apa?
1: Gadis lampu.
0: Oh.
1: Bukan gadis sampo.
0: Baiklah, lamb girl ya. Jadi ada cerita sahabat Tungin FM saat usianya 15 tahun, ada seorang remaja cantik ya, fotonya cantik nih, bernama Anne Makosinski. Dia asal dari Kanada yang menciptakan sebuah senter unik yang tidak membutuhkan baterai listrik atau pengisian daya. Oh, dia flashlight girl.
1: Wow.
0: Mungkin kencannya flash ya. Jadi senter ini bekerja cuma dengan memanfaatkan panas tubuh manusia. Siawi kalau demam terang benderang nih Bang.
1: Nyenter banget
0: ya. Jadi ide ini muncul saat dia mengetahui banyak orang di dunia ini masih hidup tanpa akses listrik yang stabil. Baik dia sehingga membutuhkan solusi sederhana tapi bermanfaat.
1: Yes, jadi terciptalah senter ciptaannya bernama Holo Flashlight atau senter berongga ya. Bukan dompet Anda berongga.
0: Jangan dibayangkan rongganya ya.
1: Jadi cara kerjanya tuh menggunakan teknologi ubin termoelektrik, yaitu alat yang dapat mengubah perbedaan suhu menjadi energi listrik ya. Jadi ketika tangan megang senter ini, bagian dalam senter menjadi hangat karena panas tubuh, sedangkan bagian luarnya tetap lebih dingin. Perbedaan suhu inilah yang nantinya menghasilkan energi listrik kecil yang cukup untuk menyalakan lampu LED di dalam senternya.
0: Wah, genius ya, 15 tahun loh. Jadi secara alami tubuh manusia itu menghasilkan panas yang cukup besar loh, bahkan bisa setara dengan energi panas bola lampu 100 watt. Wow, ternyata kita semua hot ya. Jadi N ini memanfaatkan prinsip sederhana karena ini menjadi teknologi praktis. Dengan kata lain, selama tangan kita hangat, senter tersebut bisa terus menyala tanpa perlu baterai sama sekali.
1: Mantap.
0: Ini membuatnya sangat berguna di daerah yang sulit mendapatkan listrik atau saat keadaan darurat.
1: Jadi awalnya ini proyek ini cuma tugas sekolah biasa aja, tapi hasilnya sangat mengesankan sampai dengan Anne ini mengikuti kompetisi internasional Google Science Fair di tahun 2013 lalu ya. Dan dia juga berhasil memenangkan hadiah utama dengan kategori usianya dan juga mendapatkan beasiswa sebesar sebesar $25,000. Hmm. Ini serta pengakuan dari dunia internasional juga loh.
0: Sekarang umurnya ada 28 guys.
1: Iya, jadi penemuan ini menunjukkan bahwa inovasi ini gak selalu harus rumit atau mungkin mahal. Terkadang ya solusi untuk masalah besar sudah ada di sekitaran kita sebenarnya nih. Tuh. Bahkan di dalam tubuh kita sendiri. Coba dikorek-korek tubuhnya. Ada daki kan mas?
0: Duluran dong.
1: Jadi ide sederhana yang memanfaatkan ilmu pengetahuan ini dapat memberikan dampak besar loh bagi banyak orang, terutama dalam bidang energi ramah lingkungan
0: dan keberlanjutan. Sekarang balik ke diri masing-masing.
1: Iya.
0: Niat gak?
1: Nah itu dia.
0: Iya.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

1997, this is Ariel Noah yang kembali memanjakan para penggemarnya dengan merilis lagu berjudul Anjika. Lagu ini seolah menjadi pelengkap dari rangkaian soundtrack film yang diangkat dari novel P.D. Baik tersebut. Setelah sebelumnya merilis Dulu Kita Masih Remaja dan duetnya bersama Raisa di lagu Senang Dengar Suaramu Lagi. Yang menarik, di balik proses kreatif pembuatan lagu Anjika ini, Ariel menggandeng Ghea Indrawari untuk menulis liriknya. Kehadiran Ghea memberikan sentuhan yang berbeda dan lebih segar jika dibandingkan dengan lagu tema Dilan sebelumnya.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

May Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

0: Ria mau pulang dulu, Emma ikut gak?
1: Iya. Yeah. Emma Banten.
0: Gary mau siaran lo abis ini.
1: Gary? Kong Gary mau siaran.
0: Kong, hadiah buat aku mana Kong?
1: Iya Kong.
0: Ini titipan dari Alex lo Kong.
1: Iya. Cicitnya minta ini lo.
0: Cicit cucu. Kalau cicit kongco dia dipanggil nanti.
1: Oh kongco. Oh,
0: iya aku ya. Ih lucu loh ponakan. Ponakan lagi. Cucumu ajak main sini kok.
1: Iya. Biar bilang, rame.
0: Di sini ada kongkong yang lain. Yang sayang sama cucu.
1: Kongkong nini-nini banyak sini.
0: Kakak juga ada.
1: Gongka. Kong, Nini semua di sini dah.
0: Oh, sekalian.
1: Ada jompo.
0: Jompo-jompo ngeksis kita ya. Selamat malam dulu, Amin.
1: Halo, Min.
0: Katanya Bram ganteng.
1: Nah.
0: Apa sih ganteng tuh, Min?
1: Gak tahu.
0: Ganteng tengil gitu kali ya.
1: Gak tahu.
0: Atau ganteng tinggi kali. Kan kamu membanggakan ketinggianmu itu.
1: Ya, tower kita ntar lagi selesai, guys. Yeay.
0: Ya?
1: Lebih slim.
0: Slim. Keren, keren.
1: Oh. Gitu Neko.
0: Apa sih? Kan sudah cucunya. Ya. Katanya semoga 4S sana sini sehat selalu.
1: Gak ada suma loh.
0: Ya udahlah. Dia tetap kok bakal gangguin Koko nanti siaran. Ya kok ya diganggu Mamin kok. Ya pasti orang jamnya dia nongkrong di radio itu jam segini, bra.
1: Oh,
0: baru
1: gitu?
0: Pulang kerja, baru tutup minbar selnya soalnya.
1: Oh ya?
0: Ya.
1: Oh.
0: Kalau enggak gitu dia apa? Jam 11 itu. Oh, emang gitu. Sengaja berarti. Ada pulang enggak?
1: Dah.
0: Sampai ketemu hari Rabu ya?
1: Iya, Rabu guys.
0: Rabu Jumat kita enggak berdua pokoknya.
1: Yeah.

FM, your sweet music station, Small Steps, Big Impact, Alvin Joy, ini dia, Falling in Love in Jakarta. Hey, satu lagu saya pilihkan buat Anda, sahabat Pink FM, di nuansa malam tuh hari Senin, dari miliknya Alvin Joy. Ya, ini sempat hadir, itu di ulang tahun yang keberapa ya, saya lupa. 2 tahun yang lalu yang pasti ya. Oke, ada yang suka sama lagu ini? Yes, sudah saya pilihin. Siapa tahu ada yang kangen kan? Dan ketemu lagi di hari Senin, ketemu lagi bareng Surya Winata di Nuansa Malam sampai di jam 12. Ada 4 jam waktu saya buat temani Anda, dan Anda mau juga kan nemenin saya lagi? Temenin saya dengan requestan, ramein WhatsApp-nya, ramein juga Telegram-nya. Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, at Pinguin FM Bali, Twitter, X-nya, at Radio Pinguin FM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salamnya. Jangan lupa juga, Anda bisa dengerin saya juga streaming di live.radiopinguinfm.com. Single on Pinguin FM.

Setelah merilis Sweet Love pada bulan Januari lalu, Stephen Sanchez kembali mengejutkan para penggemarnya dengan membagikan karya baru berjudul Home to Mother. Dalam lagu ini, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika ini menggandeng Stephen Day untuk berkolaborasi. Sebelum dirilis resmi, Home to Mother rupanya pernah dibawakan Stephen Sanchez dalam acara penggalangan dana For Los Angeles pada 28 Januari 2025 lalu. Lagu ini kabarnya juga akan masuk ke dalam album studio keduanya yang akan dirilis tahun ini di bawah Mercury Records dan juga Republic Records.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Dengan FM, your sweet music station, small steps, big impact. Ini dia satu lagu dari miliknya, Cat Bums dengan Live More and Love More. Apa kabar yang suka sama lagu ini? Halo, apa kabar dulu untuk Harti? Halo Harti, apa kabar yang ada di seputaran Jalan Gunung Batur, Singaraja? Terima kasih sudah sempat bergabung ya Harti. Lagu requestannya udah saya play. Dan selamat malam juga, apa kabar buat Lala? Halo Lala, thank you banget udah sempat bergabung. Dia pengen dengerin Vanessa Z bareng sama Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Oke, udah saya siapin, ditunggu lagunya. Mbak Dian juga terima kasih, gimana kabar Mbak Dian? Dia pengen dengerin itu katanya lagunya Teriyaki Boys yang Tokyo Drift. Kayaknya gak ada gitu. Tapi saya pilihin yang One or Eight Tokyo Drift aja ya. Agak mirip sih. Terima kasih buat Mbak Dian. Salam-salamin nanti saya bacakan itu di jam 9. Oke. Ada Bu Guru kita, halo Juni. Dia pengen dengerin jawaranya Penguin Hot Music Chat yang 6 minggu ya kalau saya gak salah tuh. Ya, yeah, home, ditunggu ya. 6 minggu tapi gak berturut-turut, dia jadi juara, ya kan? Apa kabar juga buat siapa lagi nih? Ada Vika, halo Vika, apa kabar Vika? Vika pengen dengerin satu-satunya Idgitaf. Oke, ditunggu ntar. Terima kasih banget Vika. Kemudian ada Putuston juga, thank you banget udah menyapa ya. Yang lain, sahabat Pingin FM, yuk yang mau request lagu lagi, boleh banget. Kasih tahu aja di 0811-393-494. Sekali lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali. Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Penguin News. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengungkapkan kondisi 4 warga negara Indonesia yang menjadi sandera perompak di Laut Somalia. Juru bicara Kemlu Fad Nabil mengatakan kementerian dan perwakilan Republik Indonesia terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri untuk menindaklanjuti kasus pembajakan kapal MT Honor 25. Pada April lalu, perompak membajak kapal tanker minyak Honor 25 di lepas pantai Somalia. Kapal membawa 17 awak termasuk 4 WNI. Para awak itu yakni adalah 10 warga Pakistan, 4 warga Indonesia, 1 warga India, 1 warga Sri Lanka, dan 1 warga Myanmar. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Suryo Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: May Small Steps Big Impact.
1: Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: Virgin FM, your sweet music station. Small steps, big impact.
1: Ya, sahabat Virgin FM, untuk Anda nih yang memang lagi butuh banget yang namanya koneksi internet yang cepat dan stabil dengan siaran mudah, proses cepat dan gratis instalasi, langganan Vigonet saja. Vigonet ini melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis, hingga dedicated dengan rasio upload dan download itu 1:1. Cakupan area luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Biaya berlangganan itu mulai dari 277 ribuan saja. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp di 0811-3941-6306. Sekali lagi, 0811-3941-6306. Follow Instagram at Vigonet Official atau klik di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area dengan kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil. Syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi.
2: Now I know.
1: Ya, sahabat Vigonet FM, saya kutip dari detik.com. Taukah Anda? Nah, siapa nih yang mengikuti update ya, update terbaru terkait yang namanya masalah korupsi. Tapi saya nggak bahas masalah korupsinya siapa, tapi lebih membahas negara mana sih yang memiliki tingkat korupsi terendah. Dan itu rata-rata semua berada di Eropa loh. Iya, yeah, Denmark itu menjadi negara yang paling bersih dari korupsi di dunia. Bahkan dalam skala 0-100, Denmark berhasil mendapatkan skor 89. Sementara di posisi kedua itu ada Finlandia. Kemudian Singapura ini menjadi satu-satunya wakil Asia yang ada di peringkat 10 besar. Nah, negara ini berada di peringkat ketiga, sahabat Pin FM. Sedangkan Indonesia hanya menempati posisi 111 dari 182 negara.

Maze, small steps, big impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang. Radio Penguin. This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact, Sebastian Yatra, Daddy Yankee. Ini dia, Runaway, bareng sama Jonas Brother juga. Oke, balik lagi masih di Nuansa Malam, sahabat Pink FM. Sudah ketemu dengan hari Senin, mengawali lagi minggu Anda, mengawali lagi aktivitas Anda. Sudah menjelang akhir bulan juga, boleh dibilang sih ya, udah tanggal tua soalnya. Sudah tanggal 18 sekarang, sahabat Pink FM ya. Long weekend-nya udah selesai, tinggal nunggu akhir bulan itu masih ada libur lagi. Ada libur 2 hari ya, kalau saya nggak salah tuh ya, 27 sama 28. Tapi sekarang kerja dulu, cari cuan dulu yang banyak. Hari Senin, Monday, Money Day. Waktunya buat cari cuan, cari rejeki yang banyak. Amin. Oke, terima kasih dulu untuk Anda yang udah bergabung. Selamat malam buat Mbak Dian Kesuma. Halo Mbak Dian. Lagunya tadi sudah ya, dari One or Eight yang saya pilihkan dengan Tokyo Drift. Karena kita gak ada Teriyaki Boys, kita gak ada ya. Salamnya katanya buat siapa nih? Salam buat Mbak Romi, buat Mbak Desmar, dan semua sahabat Pinggun FM. Buat Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Ini request dari anakku Koko, biar tambah semangat belajar katanya. Wih, semangat belajar ya buat anaknya Mbak Dian Kusuma ya. Mudah-mudahan dia masih dengerin, masih stay tune anaknya. Lala apa kabar? Lagunya tadi sudah Takkan Terulang, Vanessa Z bareng sama Roni Parulian. Thank you banget ya Lala, selamat malam. Putuslon juga apa kabar? Ada Harti juga, terima kasih dari Jalan Gunung Batur Singaraja yang lagi dengerin streaming di live.radiopinggunfm.com. Thank you banget Harti. Lagunya Cat Burns dengan Live More and Love More udah saya play tadi, thank you banget. Kemudian ada Mbak Romi, halo Mbak Romi apa kabar? Malam Ko Surya, Romi di Jimbaran, request lagu katanya, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Oke, habis ini dia Mbak Romi, ntar ya ditunggu. Salamnya buat Pak Suami, juga buat Dilan Bagusnya Mama, buat Mbak Dian Kesuma dan semua sahabat Pinguin FM aja. Ko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Mbak Romi. Kemudian ada Bu Juru Anom, apa kabar Bu Juru? Semoga sehat selalu sama semua keluarga di Tegal Buah ya. Salam buat Murah Emon, salam juga buat Bu Yuli, buat Bu Dewi, buat Gek Sinta, semua yang lagi stay tune di Pinggun FM Bali. Oke, lagunya Ari Lasso dengan Hampa, salamnya buat Surya, semangat tugas, semoga lancar, sehat selalu. Salam juga buat Iga Pancaneki, salam buat Bu Nana, juga buat Nyoma Rusmini, buat Gusto Raditya, juga buat Sojan. Oke, terima kasih Bu Juranom, lagunya ditunggu. Kemudian terima kasih juga buat Juninati, halo Bu Guru apa kabar? Charlie Putnya udah ya, udah saya play tadi. Kayaknya udah kan tadi, udah ke play. Kok dia baru bilang, oke ditunggu. Wah ini bau-baunya dia gak dengerin nih lagunya. Oke, terima kasih ya buat Juni Nati, salam buat Bitu Nati, salam juga buat Ode, juga buat Tude Dangin ya, thank you banget. Kemudian apa kabar buat Vika, halo Vika, thank you banget udah sempat bergabung juga Vika. Vika ini request lagunya apa? Saya lupa. It Gitaf dengan Satu-Satu. Udah ya, udah tadi udah nyanyi juga dia. Sudah saya play ya. Terima kasih banget buat Vika. Kemudian ada Kak Giri Mahendra, apa kabar? Pengen dengerin Something for Love miliknya Davi Akuleta. Baik, ntar coba saya cek maksudnya. Mudah-mudahan ada. Terima kasih buat Kade Giri Mahendra yang ada di Santur Kaje. Mbak Desmar apa kabar? Mbak Desa Mariani, terima kasih udah sempat bergabung. Ed Sheeran dengan Perfect. Oke, ditunggu lagunya. Terima kasih. Oke, kemudian kan dia udah tadi didengerin. Tapi dia kenapa baru jawabnya itu 8.48? Udah lewat lama itu lagunya. Oke, thank you banget ya Juni ya. Kemudian apa kabar buat Mbak Romi juga? Terima kasih ya. Oke Koko, terima kasih juga. Saya cek di Telegram ada Rian Putra. Oke, terima kasih Rian Putra. Selamat malam aja. Kemudian ada siapa lagi? Ada yang belum saya baca nggak sih? Oke, udah semua nih yang di WhatsApp. Buat yang belum, ayo buruan. Kalau mau dibaca sekarang, langsung di WhatsApp sekarang. Tapi kalau nggak, nanti jam 10 baru saya baca. Barengan juga yang sudah bergabung di sosial medianya Pinguin FM Bali. Yang belum, langsung aja di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Ini kenapa lampu saya tiba-tiba kedip-kedip? Oh, ada penampakan muncul.
Penampakan dengan baju hitamnya. Ya, saya juga baju hitam sih. Saya penampakan dong. Ya udahlah, pokoknya satu lagu dulu dari Bernadia ini dia. Kita buat menyenangkan.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi, cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Fresh single on Penguin FM.
1: Tak mudah hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita. Pilihan kadang membuat buta, terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

musik legendaris asal Yogyakarta, Silaun Seven, resmi berusia 30 tahun pada tahun ini. Merayakan perjalanan panjang 3 dekade di industri musik tanah air, band yang beranggotakan Duta Mojo, Eros Chandra, dan juga Adam Subarkah ini memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan merilis single terbaru berjudul Sederhana. Proses produksi lagu ini ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Silaun Seven untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini.

0: V
1: dan Help. Dengan FM Your Sweet Music Station, Small Steps Big Impact. Ya, sahabat Pingin FM, pengen bisa nurunin berat badan tapi dengan cara yang gampang. Enggak gampang, enggak ada yang instan semuanya. Tetapi ini sahabat Pingin FM, saya kutip dari CNN Indonesia. Ya, ada berbagai cara yang kita lakukan untuk menurunkan berat badan secara efektif. Biasanya sih fokus utama itu pada pola makan ya, olahraga yang rutin. Tetapi siapa sangka, kantong es dan mandi air dingin itu bisa menurunkan berat badan. Sebuah studi terbaru pada 2026 ini menunjukkan, suhu dingin itu juga potensi besar dalam membantu proses penurunan berat badan. Penelitian ini sahabat Pingin FM mengungkapkan, paparan suhu dingin secara rutin itu dapat mempercepat pembakaran kalori dan mengurangi lemak tubuh. Nah, Helen Birch, yaitu The University of Nottingham, ini juga merupakan salah satu penulis studi ini menyebutkan, paparan suhu dingin di setiap hari itu dapat mengaktifkan brown fat, yaitu jaringan lemak yang berfungsi membakar kalori untuk menghasilkan panas. Nah, tapi selain itu sahabat Pingin FM, selain bisa menurunkan berat badan, ini ada juga beberapa manfaat ketika kita mandi dengan air dingin. Salah satunya, membantu menenangkan kulit yang gatal, kemudian membuat tubuh lebih segar pada saat Anda bangun, dan meningkatkan sirkulasi darah serta mengurangi nyeri otot yang terjadi pada saat olahraga.

Maze, small steps, big impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

Nabil telah merilis karya terbarunya berjudul Hachi pada 8 Mei 2026. Melalui lagu ini, Salma menunjukkan sisi musikalitas yang lebih matang dan juga berani bereksperimen. Jika sebelumnya identik dengan masa pop emosional, kali ini dia hadir dengan warna baru lewat perpaduan pop ballad modern, groove, hingga sentuhan R&B ringan yang terdengar lebih fresh dan juga dinamis. Menariknya, Salma Salsabil terlibat langsung dalam penulisan lagu ini bersama Rahman Sadli Waraya. Keduanya merangkai cerita mengenai tekanan hidup, harapan, hingga perjuangan menjalani rutinitas sehari-hari yang sering melelahkan.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM, pemerintah di Inggris ini mengeluarkan panduan baru mengenai batasan waktu layar atau screen time bagi balita. Ya, panduan ini menyarankan agar anak di bawah 5 tahun itu hanya menggunakan handphone maksimal 1 jam sehari. Tidak hanya bagi balita, panduan turut mengatur pula bahwa anak-anak di bawah usia 2 tahun dilarang menonton layar sendirian. Pedoman ini pun ditinjau guna mendapatkan lebih banyak bukti tentang manfaat dan juga dampaknya, sahabat Pingin FM.

Maze Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu. Nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok. Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM.

Rizwan Fadilah, RN Boys, dan juga Mahalini Raharja resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menghadirkan kisah tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat, dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lagu Seketika ternyata lahir dari momen sederhana ketika Rizwan, Fadilah, dan juga RN Boys sering berkumpul bersama. Dari sesi bermain dan membuat lagu secara spontan, terciptalah karya yang akhirnya berkembang menjadi single resmi.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi, Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi, Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

kembali dengan sebuah album mini berjudul Love Krisdayanti, di mana salah satu dari 5 single yang ada di dalamnya adalah Merasa Cinta. Lagu dan EP ini dirilis resmi pada 9 Mei 2026. Lewat single ini dan juga mini album terbarunya, Krisdayanti menghadirkan perasaan jujur dan kerentanan. Perubahan sudut pandang soal cinta juga jadi benang merah di album ini, di mana Krisdayanti menyanyikan perjalanan emosional soal cinta dengan lebih dewasa.

Pilihan FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ini dia Lukido dengan Play Some Rock. Okay, balik lagi masih di Nuansa Malam, sahabat Pilihan FM. Masih ada Surya Winata. Dan terima kasih untuk Anda juga masih stay tune. Ya, masih mau meramaikan juga WhatsApp dan juga Telegramnya. Terima kasih ya. Kemudian saya mau lanjut dulu, mau sapa-sapa yang ada di sosial media. Ada siapa aja nih? Ada banyak udah. Oke, selamat malam buat Pandit Tombong Nak Serokadan dari Bangli. Ya, sudah hadir. Terima kasih juga buat Gusti Ayulandari. Apa kabar Gusti Ayulandari? Mudah-mudahan kabarnya baik ya, sehat selalu. Kemudian Kade Giri juga terima kasih udah sempat menyapa. Ada Nyoman Landung juga di Panasan Klungkung. Yan Sutama juga selamat malam dari Banjar Sangiang Kekeran Mengui. Komang Aryani gimana kabar? Faith dari miliknya Alan Walker. Ada juga Iketut Ari Sugina di Nastre. Ketut Kalpa juga terima kasih. Ada Kadek Hendra juga apa kabar? Papa Rock and Roll dari miliknya The Dance Company. Made Hendra Saputra, thank you banget udah menyapa juga. Selamat malam buat Wayan Siaje, apa kabar Pak Wayan? Ada Dewa Boncu di Ubud, terima kasih sudah menyapa saya. Kemudian ada Horsi Nur juga apa kabar? Terima kasih buat Igede Sudana ya. Komang Yuni juga apa kabar nih? Kemudian terima kasih buat Muhammad Amin, halo Min. Ini dia juga bergabung di WhatsApp udah ya. Baik, Lady Gaga dengan telepon, oke. Terima kasih juga buat Armin Pratama, apa kabar? Oka Mulyarte, selamat malam. Ada Abah Waisel juga, De Apong. Terima kasih juga buat Briti Kekembaran. Kemudian, selamat malam juga buat Made Markus. Juga ada Amir Udin. Ya, udah saya sapa semua di sosial media. Saya coba buka di WhatsApp-nya Pingin FM Bali. Ada Gus Bawa, selamat malam Gus. Gimana kabar? Dia pengen dengerin Damai Mimpinya Dr. PM. Oke, ditunggu lagunya. Salam buat semua sahabat Pingin FM. Koko Surya, terima kasih. Terima kasih buat Gus Bawa. Kemudian, gimana kabar juga buat Armin, Amin Mimbar? Telepon dari miliknya Lady Gaga. Salamnya katanya buat kru boys, ada Akbar Firmansyah. Buat Dimas, buat Andi, Revan, Mario, Kiki Junior ya. Selamat nongkrong di Mimbar Sel Singaraja. Oke. Buat Koko Surwin, selamat menyambut Trisuci Waisak, terima kasih. Oke, thank you banget ya buat Amin Mimbar yang ada di Singaraja. Saya coba cek lagi, ada yang belum dibaca nggak? Oke, udah semua ya. Yang belum, yuk silahkan WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494. Boleh juga di semua sosial media Pingin FM Bali. Saya kasih lagunya Reality Club dulu buat Anda. Ini dia sahabat Pingin FM, Am I Bothering You?

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps Big Impact.
2: Fresh single on Penguin FM.

Baby Putri merilis single terbarunya berjudul Senandung Harapan yang merupakan hasil kolaborasi dengan musisi asal Malaysia, No Saleh. Lagu ini resmi dibagikan pada 30 April 2026 melalui label independen milik dari Feby, Tumbuh Records. Kolaborasi Senandung Harapan berangkat dari rasa kagum yang mendalam Feby Putri yang mengaku telah lama mengikuti karya No Saleh, akhirnya mengambil langkah untuk mengajak berkolaborasi dan rupanya disambut dengan baik.

0: Big FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM, pernah gak sih Anda merasa gak bersemangat untuk memulai hari meskipun Anda sudah beristirahat selama 8 jam? Banyak dari kita sering kali menyamakan rasa lelah setelah bekerja dengan kondisi burnout. Padahal kedua kondisi ini memiliki dampak yang sangat berbeda, baik itu kesehatan mental kita ataupun juga bagi fisik jangka panjang. Nah, lelah biasa umumnya itu akan hilang setelah Anda mengambil waktu istirahat, tidur yang cukup. Namun burnout adalah kondisi kelelahan emosional, fisik dan mental yang disebabkan oleh stres berkepanjangan yang tidak terkelola dengan baik. Nah, mengenali burnout sejak dini, sahabat Pingin FM, itu juga akan dapat membantu kita untuk pemulihan yang lebih cepat. Salah satunya adalah ketika Anda merasakan kelelahan fisik yang menahun. Ya, merasa selalu kehabisan energi setiap saat. Rasa lelah ini tidak akan hilang hanya dengan tidur semalam. Seringkali diikuti dengan gangguan kesehatan ringan seperti sakit kepala yang sering muncul atau nyeri otot tanpa sebab yang jelas. Bisa juga Anda akan merasakan perasaan gagal dan keraguan diri. Muncul rasa tidak berdaya dan merasa bahwa semua yang Anda lakukan tidak memberikan hasil yang maksimal. Mulai dari meragukan kemampuan diri sendiri sampai akhirnya kehilangan percaya diri. Nah, yang terakhir sahabat Pingin FM. Ketika kehilangan motivasi secara drastis, di mana kegiatan yang dulu terasa menyenangkan, kini terasa seperti beban yang sangat berat. Bahkan Anda merasa sulit ya untuk bersemangat, bahkan untuk melakukan hal-hal kecil yang biasanya membuat tersenyum atau malah membuat Anda itu juga merasa puas.
1: Bingo, Penguin FM.
2: Aku temui dirimu tanpa rencana. Langkah

0: resmi merilis single terbaru berjudul Jatuh Pelan pada 6 Mei 2026 di berbagai platform musik digital. Lagu hasil kolaborasi dengan Agus Kristianto ini menjadi rilisan terakhir sebelum album terbaru Andin Sehidup Semusik dijadwalkan rilis pada Juni mendatang. Jatuh Pelan menghadirkan nuansa intimate soul dan juga bedroom soul dengan cerita tentang proses jatuh cinta yang berlangsung perlahan. Lewat lagu ini, Andin menyuguhkan sisi emosional dan personal mengenai keberanian membuka hati tanpa terburu-buru.
1: May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu, nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

dan duetnya bersama Raisa di lagu Senang Dengar Suaramu Lagi. Yang menarik, di balik proses kreatif pembuatan lagu Ancika ini, Ariel menggandeng Ghea Indrawari untuk menulis liriknya. Kehadiran Ghea memberikan sentuhan yang berbeda dan lebih segar jika dibandingkan dengan lagu tema Dilan sebelumnya.

Dengan FM Your Sweet Music Station, Small Steps Big Impact. Shakira Burna Boy dengan Die Die. Ini dia soundtrack dari FIFA World Cup 2026. Yes, special buat Anda sahabat Pingin FM. Ini masih premier di Pingin FM. Oke, ya sabar mau nunggu yang namanya Piala Dunia kan. Bau-baunya udah semakin kental. Anda terasa kan? Ya, pokoknya buat Anda penggemar bola ya udah. Nanti bulan depan ya itu ya. Jadi Anda udah mulai bisa siap-siap dah. Siap atur waktu tidur itu sih lebih tepatnya. Tapi kalau malam ini yang masih mau nemenin saya, tadi ada Min Mimbar ya. Min, tadi udah ya, lagunya udah saya play ya. Terima kasih buat Ami Mimbar. Oke kan, udah hilang chatnya. Saya gak inget lagu requestan dia tadi apa ya. Tapi udah saya rasa udah play pastinya. Yang lain yang masih mau nemenin saya itu masih ada waktu sampai di jam 12 malam. Anda masih boleh kasih tahu aja di WhatsApp dan di Telegram. 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

inspiring words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap World Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi

Pingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Badai telah berlalu, ini dia dari miliknya Discoria bersama Lali Elmanino, juga ada Bunga Citra Lestari. Ya, saya juga masih berlalu dulu sahabat Pingin FM, saya masih pamit dulu. Besok saya masih balik lagi untuk temani Anda. Kita ketemu lagi di hari Selasa, ya. Selamat beristirahat. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam. Sampai jumpa and bye-bye.

0: hari buset. Ini hujan sahabat Tune FM
1: yeah.
0: Pagi hari ini loh. Udah dari jam berapa sih hujannya dek?
1: Mana saya tahu.
0: Siapa tahu kan kamu agak begadangan
1: tidak,
0: gitu loh.
1: Tidak begadang. Tidur tenang saya terus tadi bangun kayak
0: asik.
1: Aku harus ngapain ya? Iya aku harus bekerja. Wow.
0: Akhirnya dia bisa tidur tenang meskipun iya. Ditelan kekecewaan ya guys.
1: Asoy kawan kekecewaan banget gak tuh. Tapi pagi ini, tapi dia kadang lupa deh tanggal berapa sih sekarang.
0: Tanggal gitu loh. Berapa ya sekarang? Aku juga lupa loh.
1: Iya kan? Iya sih di usia-usia ini apakah memang kita tidak terlalu mementingkan angka ya?
0: Iya jangan-jangan.
1: Itu angka untuk tanggal gitu loh.
0: Kalau angka tanggal-tanggal mungkin iya kan. Lupa-lupaan tanggal yang bahkan cukup penting deh.
1: Iya juga ya.
0: Kamu suka gitu gak sih?
1: Enggak ada sih pengingat yang baik.
0: Waduh ya. Agak ngeri nih. Halo pacarnya Ade. Kesalahan Anda akan diingat ribuan
1: terhitung,
0: tahun kemudian ya kan?
1: Terhitung seperti Mbak Beta
0: ya. Aduh, akan diungkit-ungkit sampai liang kubur.
1: Takut. Aduh ada Ade mau bibi meja jam 10 ya.

0: pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

0: Ku yang sudah pada bangun pagi hari ini, meskipun hujan nih sahabat Tune FM, harus berangkat dalam keadaan basah-basah pagi hari ini, ya kan?
1: Tapi sebel.
0: Kenapa?
1: Kenapa sih kita gampang banget lupa ya? Kita lebih baik mengangkat topik kelupaan ini saja.
0: Boleh,
1: ya?
0: Boleh aja. Karena kita sering banget kita lupa dengan hal yang apa yang baru aja kita omongin.
1: Ya lupa, harus nyatet banget.
0: Iya loh. Ini tuh gara-gara pagi ini ya sahabat Tune FM, kita tuh lagi ngobrol, kita tuh pengen mengangkat topik yang kemarin
1: Sempat kita keluarkan. Tapi itu berkat sahabat Tune FM juga yang memberikan inspirasi,
0: iya,
1: sebenarnya
0: itu
1: kan?
0: Jadi gara-gara kita kemarin lagi live ya sahabat Tune FM, terus ada kita ngobrol kan, kalau kita lagi live off air di TikTok ya kan, kita kan pasti banyak ngobrol nih dengan anda semuanya ya kan. Dan itu biasanya kita ngobrol hal yang macem-macem lah gitu.
1: Iya, apapun
0: nah,
1: itu.
0: Pas kemarin kita ngobrol apa gitu, kita ketemu. Kayaknya seru nih kita bahas besok pagi nih, Dek, gitu kan.
1: Tapi kita lupa. Tuh. Ada yang inget gak sama TikTok?
0: Gak ada yang inget lah. Orang kemarin kan kita hanya obrolan kita berdua aja, ya
1: tapi
0: kan?
1: Tapi kita live sih.
0: Mm-mm, pas kita live.
1: Besok ya, gitu kayak.
0: Sampai lupa loh.
1: Emosi
0: apakah ini berhubungan dengan usia yang sudah semakin menua ini, makanya semua lupa-lupaan banget. Emang selupa apa sih?
1: Aku selupa anda? Itu sih.
0: Tapi katanya kamu detail-detail tuh inget.
1: Detail-detail tergantung situasi dan kondisi.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau inilah orang yang sangat penting, saya ingat.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau yang berhubungan dengan perasaan kayaknya saya inget deh.
0: Oh wow.
1: Kalau yang berhubungan sama hal-hal lain selain perasaan kayak apa ini?
0: Tergantung prioritas ya?
1: Iya.
0: Oh, kok aku enggak ya?
1: Ibarat kata BCA prioritas.
0: Kamu itu inget untuk hal yang prioritas? Atau
1: kayaknya bukan prioritas sih.
0: Aja?
1: Lebih ke... Karena perasaan ke perasaan aja sih.
0: Oh gitu ya?
1: Baper anaknya, baperan
0: oh, wow.
1: Anaknya.
0: Baper, overthinking.
1: Semua-muanya tak ambilnya.
0: Iya benar.
1: Kan yang lebih santai gitu tak ambilnya.
0: Dan akhirnya inget yang gitu-gitu aja ya kan.
1: Iya,
0: yang berhubungan dengan perasaan, Dek.
1: Mm-mm.
0: Aku sakit hati, inget, ya kan.
1: Dendam.
0: Iya, dendam, inget.
1: Dendam, ya, ya.
0: Iya, disakiti, inget. Terus
1: hal-hal apa yang anda ingat nih?
0: Iya, kita ngomongin tentang selupa apa anda, ya kan? Jadi kan kadang-kadang kita sering banget hal yang baru aja kita kerjain, kita udah lupa.
1: Iya
0: baru
1: lagi.
0: Baru aja kita taruh, kita udah lupa.
1: Itu paling ngeselin deh.
0: Iya kan?
1: Kita baru, perasaan tadi udah naruh deh. HP mana ya? Ternyata masuk tas.
0: Kayak. Iya kan? Padahal baru aja kita letak sama Tune FM, udah lupa aja.
1: Kita letak.
0: Kita taruh kan
1: kita
0: gitu.
1: Kita letak gak tuh, malai banget ya malai.
0: Iya makanya. Terus kita gampang banget selupa itu. Selupa apa sih anda ini sama Tune FM?
1: Iya. Benar-benar melupakan hal yang kecil-kecil.
0: Tanggal-tanggal atau... penting mana pernah ingat?
1: Ah iya, atau lupa-lupa tanggal.
0: Iya kan?
1: Atau lupa diri.
0: Lupa diri.
1: Lupa nomor telepon sendiri.
0: Aku siapa?
1: Aduh, aku siapa ya? Kayaknya aku.
0: Kamu inget nomor KTP-mu?
1: Anak presiden deh. Apa?
0: Nomor KTP-mu kamu inget?
1: Inget. Sering berhubungan dengan per-KTP-an soalnya saya ya. Jadi saya inget.
0: Enggak nomor.
1: Tapi ada nomor NIM, ada lupa. NIM kampus ada lupa.
0: Oh gitu.
1: Padahal lebih singkat.
0: Oke baik. Terus apa yang sering kamu ingat? Nomor rekening? Rekening.
1: Rekening inget saya. 6150514129 BCA silakan atas nama Kak Ade Yulia Dewi.
0: Iya, langsung sama Tune FM ya.
1: Yuk,
0: silakan
1: transfer,
0: langsung.
1: Transfer aja.
0: ₹1 saja ya.
1: Ya Allah baik banget. Tapi hafal ada rekening ada hafal.
0: Hafal ya. Aku enggak sama sekali. Meskipun aku tahu KTP ini ada modelnya ini, ada urutannya dari nomor ini sampai nomor tanggal lahir ada di KTP kita.
1: Iya
0: kan?
1: Ya.
0: Pasti ada tuh tanggal lahir. Terus akhirnya tuh berdasarkan per daerah lah kalau enggak salah. Seperti itu. Jadi sudah tahu nih aku KTP ini ada semacam formatnya nih, angka-angka ini.
1: Teliti sekali ya. Anaknya ya.
0: Aku seneng membedah sesuatu tapi tetap lupa-lupa aja kalau ingat. Enggak pernah bisa ingat nomor KTP, nomor rekening, apalagi ya hal-hal yang ya selupa itu aku Dek. Detail-detail yang pernah terjadi kemarin aja lo kok lupa.
1: Ada kalau belanja lupa kok padahal harus tahu mau beli ini, beli itu, beli ini sampai warung lupa. Ya, aku beli apa ya?
0: Tapi kamu di sisi lain ada yang kamu ingat banget, ada yang kamu lupa.
1: Iya, kok bisa gitu ya? Kalau udah mata pelajaran apa tuh kok susah ya?
0: Karena kamu enggak suka kali enggak. Sesuatu yang kamu tidak minat, kamu tuh lupakan. Jadi kamu tuh ingatan selektif.
1: Ingatan.
0: Hanya hal-hal tertentu yang kamu ingat.
1: Na na na na na na. Sudah ingat, kehabisan kata-kata deh.
0: Ingat rasa lupa nama. Kalau aku tuh hampir rata deh segala hal. Kalau misalnya aku diajak ngobrol tentang sesuatu, itu loh yang kemarin aku sempat ngobrol sama kamu. Jangan seperti itu, karena aku masih lupa. Oh. Itu loh, kita pernah kesana. Gak bisa, aku butuh waktu banget untuk memproses loh deh. Goblok kali aku ya. Akiku mungkin di bawah 60 kali.
1: Eh, tapi kalau adek gitu-gitu udah inget loh.
0: Aku enggak.
1: Kalau adek inget loh. Adek kesini sama ini, sama si ini.
0: Eh, aku enggak loh, dek.
1: Terus kadang jadi bumerang.
0: Bodoh.
1: Kadang jadi bumerang kayak, kan kita udah pernah makan di sini. Belum. Mas, siapa kamu makan di sini? Hah, mati kelar sudah.
0: Ingatan. Aduh. Apa sih namanya ya? Ingatan geologis seperti iya. Itu. Berbahaya loh, dek.
1: Berbahaya, itu berbahaya.
0: Iya, kamu ingat kesini tapi nggak ingat dengan orangnya.
1: Iya, cuma ingat kayak aku pernah kesini sama si ini deh.
0: Iya.
1: Beneran ini ternyata salah orangnya. Sama siapa kamu kesini? Ah,
0: sudah. Memang kamu itu adalah ingatan selektif ya, dek ya.
1: Aduh.
0: Lupa-lupanya tuh lupa selektif gitu loh.
1: Iya, beberapa part.
0: Iya, aku aja pernah diajak kesana misalnya. Terus tiba-tiba itu loh, kan kita pernah kesana. Hah, ntar dulu, aku proses dulu. Itu pun ketemunya kalau misalnya aku lagi fokus nyetir misalnya lagi naik motor gitu, dia ajak ngobrol seperti itu, aku nggak akan pernah bisa ingat. Karena fokusku lagi nyetir, deh. Nggak ingat aku sampai marah ya kan. Itu alamatnya di sana.
1: Mungkin aku
0: goblok kali ya aku ini.
1: Fokusnya tidak multifokus. Tapi, apa sih bahasanya?
0: Tapi enggak bisa multiproses.
1: Iya.
0: Multiproses.
1: Oh, multiproses ya? Multi apa
0: multitasking.
1: Ya?
0: Multitasking.
1: Iya, multitasking. Multi apa? Ya Allah, masih pagi banget ya Allah.
0: Kita harus mencerna omongan kita sendiri.
1: Iya lagi.
0: Tapi sepelupa apa sih Anda Saltun FM? Aku sepelupa itu. Kalau ada sih aku rasa masih selektif tuh. Lupa-lupa selektif dia ya kan?
1: Sinti E, kalau kamu apa Sinti E?
0: Iya, kalau aku sepelupa itu loh, atau mungkin adalah orangnya ingat segala hal.
1: Takut banget itu banget.
0: Iya
1: takut
0: kan?
1: Banget.
0: Iya kan? Tapi
1: ada pasti hidupnya berat deh.
0: Ada yang seperti itu loh, Dik.
1: Ih, berat banget
0: pasti. Berarti itu kayaknya memori dalam otaknya itu begitu ruwet kali ya.
1: Iya deh.
0: Disimpan tumpuk. Wah, disimpan di sebelah sini nih, ingatan ini, ingatan itu disimpan di sebelah sana. Aku kok ruwet ya, aku kok gak kayak gitu ya?
1: Janganlah. Udah bagus tuh kasih santai, kenapa harus minta
0: ruang? Iya, aku santai kayak semuanya, aku langsung buang.
1: Jadi iya, lebih baik gitu loh.
0: Tidak ada ingatan-ingatan yang tertinggal di
1: otakku. Tidak ada kemelekatan, aku juga inginnya seperti itu.
0: Tolong. Tidak ada kemelekatan dengan sebuah ingatan-ingatan yang tidak perlu aku ingat.
1: Iya benar lagi.
0: Iya kan? Tapi kalau kamu masih bisa loh, dek. Kan kita pernah kesini, tapi lupa orangnya.
1: Bahaya banget, bahaya banget.
0: Iya.
1: Mending lupa, beneran mending lupa.
0: Iya kan? Kamu tuh kayak oke tadi, inget rasa lupa nama. Iya,
1: wow. Ingat nama rasanya apa ya? Sudah lupa lama nih.
0: Iya kan? Sepelupa apa Anda? Apakah memang Anda lupa banget yang rata banget lupanya? Segala hal Anda lupa? Memang pelupa banget? Ataukah Anda tuh lupa-lupa selektif aja?
1: Lupa-lupa selektif.
0: Apa sih istilahnya? Lupa tapi ada beberapa.
1: Half banget.
0: Kadang lupa kadang ingat ya kan?
1: Udah lupa kadang ingat.
0: Iya atau Anda pengingat banget orangnya?
1: Pengingat banget, ayo coba kasih tahu kita ya. Kayak Cynthia dia bilang benar-benar nih nomor KTP kalau cewek tanggal lahirnya ditambah 40.
0: Iya. Emang iya? Memang nomor KTP itu ada formatnya, Dek. Itu
1: cari, ya.
0: Daerahnya. Misalnya nih kode daerahnya. Kemudian ada tanggal lahir kita, kayak gitu-gitu. Seperti itulah ya, tapi kalau kita lagi ngobrolin tentang ini satu FM, sepelupa apa sih Anda?
1: Iya.
0: Apakah Anda memang kayak aku yang pelupanya pelupa banget? Mm-mm. Ataukah Anda kadang lupa kadang ingat, ya kan?
1: Atau benar-benar half tidak ingat
0: half
1: sama sekali?
0: Atau ingat banget justru Anda? Segala hal yang pernah Anda lalui ya.
1: Ayo
0: kita ngobrol pagi
1: ngobrol di 0811 393 494. Kita tungguin jodohan Anda. Sekarang request lagu ya. Ini masih pagi banget, saatnya bantuin kita ngisi list-list kita.
0: Yo.
2: Let's bingo on Penguin FM.

0: Kesa membuka era musik barunya melalui single Energetic Origami yang merayakan kebebasan berekspresi dan cinta pada diri sendiri. Lagu ini ditulis dan diproduseri langsung oleh Kesa bersama Pinkslip untuk menampilkan arah musikal yang lebih lepas. Perilisan lagu ini juga menjadi amunisi utama sebelum Kesa memulai rangkaian Freedom Tour bersama duo Cromeo pada akhir Mei mendatang. Lagu ini dirilis tanggal 8 Mei 2026. 103.6, your sweet music
1: station, Radio Pink One. Hai.
2: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
6: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Apel apel.
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik. Wah.
9: Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak.
13: Mau dong.
12: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tea juice.
9: Mau tea juice lagi?
13: Mau!
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tea juice.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
14: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: selamat pagi dulu buat yang sudah menyapa kita pagi hari ini. Halo Tin. Titanium. Maurice lagunya adalah Huasa yang good goodbye ya. Nanti kita siapin, dia cuma komen aja, takut banget lupa siapa ingat rasanya. Itu bukannya kamu bangetin.
1: Iya. Pakai ini lagi, kamu tidak bisa membenarkan dirimu sendiri, Tin. Kita sudah tahu semua, tidak ada pembelaan.
0: Iya, ada Titin, ada Tutu juga. Hai, Tutu. Tutu mau lagunya Dewi-Dewi dong, yang dokter-dokter cinta. Nah, nanti kita siapin lagunya.
1: Iya, yeah, terus Gus Bawo Dewa 19 Kirana. Udah ya, salamnya buat...
0: Barusan Dewa 19 Bawo.
1: Tapi bukan Kirana.
0: Iya.
1: Ya, sedih banget.
0: Iya.
1: Sintie, The Marvel, Sabrina, Gerate. Wih, ada Sumita Ganjali juga di salamin.
0: Oh iya, mantap.
1: Waduh, keduluan nih, ganti lagu aja Mahalini sama Rizwan. Oh
0: ya
1: udah.
0: Oh, yang baru ya.
1: Oke,
0: siapin.
1: Oke, kita siapin ya. Terus ada Sintie.
0: Halo Sintie.
1: Requestnya Swim BTS ya.
0: Alright.
1: Aku biasanya tim catat itu bagus banget tuh tim catat tuh. Jadi itu sangat meminimalisir lupa. Tiap malam itu aku catat besok mau ngerjain apa dari pagi, kerjaan mana yang harus diberesin. Terus kalau belanja-belanja aku tinggal lihat list apa aja yang mau dibeli, jadi gak kelupaan. Itu kalau kegiatan sehari-hari. Tapi pernah nih aku ada cerita ke Pak Su dan dia selalu ingat apa yang aku bilang. Takut banget pas aku ada bilang ke dia, oh di mall ini di Imam Bonjol ada buka time zone baru loh. Nah aku dapat info dari TikTok kan. Kayaknya aku infoin itu tinggal ngomong aja, gak ngeresep iya, otak.
0: Itu aku sering banget seperti itu loh, Dek. Masih tahu doang, Dek, gini. Abis itu aku lupa.
1: Keren.
0: Jadi memang kayak pelupa banget. Pelupa banget.
1: Aku seperti ingin ada di posisi itu deh, tidak mengingat apa-apa.
0: Pelupanya akut.
1: Takut banget. Ya Allah. Nah, beberapa bulan kemudian tiba-tiba Pak Asunya Sinti ini bilanglah keponakan aku di Imam Bonjol tuh ada time zone baru. Terus aku jawab, "Emang iya?" Langsung di sana nelek matanya dia lo. Kan kamu yang bilang waktu ini, masa kamu lupa? Kamu inget apa enggak apa? Kamu inget apa enggak?
0: Kamu inget apa enggak?
1: Kamu inget apa enggak? Apa yang kamu kasih tahu ke aku?
0: Jeng-jeng-jeng.
1: Terus aku diem. Aku nyari Google. Ya bener. Tapi kok aku gak inget kapan ceritanya ya? Nah pas kayak gitu tuh aku lupa.
0: Sama, Sin. Sama
1: gak
0: banget.
1: Gak panjang, santai mas, Sin.
0: Iya, sama banget.
1: Ya ampun.
0: Tapi semakin panjang semakin kita suka loh.
1: Iya.
0: Ternyata memang itu adalah kehidupan Anda, ya kan?
1: Iya, santai aja.
0: Iya, itu pengalaman masing-masing sahabat Bun FM. Dan makanya dia catat-catat semuanya.
1: Bagus.
0: Coba kalau kamu gak catat, Sin.
1: Aduh, lupa sih.
0: Untuk mengetes betapa pelupanya kamu, Sin. Coba kalau kamu gak catat. Kenapa kamu tidak ngerasa pelupa? Karena kamu selalu catat.
1: Iya benar.
0: Dia tiap hari loh, Dek.
1: Iya lagi.
0: Nyatet segala hal, bahkan segala hal yang akan dia lakukan besok pagi udah dia catet.
1: Ada dulu gitu pas masih kerja kantoran ada gitu. Karena biar gak keskip kan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Dicatet, sekarang udah gak lupa, ya udah.
0: Aku juga dulu pernah ada di posisi yang sama seperti Cynthia. Segala-gala hal aku catet. Gak lupa. Sekarang begitu aku dicatet, skip aja terus kerjaannya. Gitu sih. Dan beberapa hal yang kayak info-info seperti itu, mana aku pernah inget, Dek. Gak pernah.
1: Sungguh, tim-tim pelupa berkumpul lah.
0: Iya.
1: Ya, tapi bagi Anda yang belum joinan, langsung kasih tahu kita boleh banget. Di 0811-393-494. Yes. Titin, kamu tidak boleh berkata kasar, Titin.
0: Iya dong, tapi kalau kita lagi ngobrol pagi hari ini, satu FM, Anda tuh orangnya...
1: Sepelupa apa Anda? Apakah Anda seperti Wibi yang kalau ngomong sekarang ntar aja udah lupa?
0: Iya,
1: gak usah nunggu besok, ntar aja dia lupa. Gak usah namanya nunggu besok ya.
0: Itu banget itu
1: ya. Iya kan?
0: Gitu banget dong.
1: Kalau ada kalau udah kena hati baru tuh keinget tuh sepanjang masa.
0: Iya benar.
1: Tapi kadang ada juga yang kayak udah lupa. Tidak usah diingat.
0: Iya.
1: Tapi ada juga tipikal yang pengingat banget. Semuanya kayak suaminya Sintie kan, apa-apa diingat dengan sangat baik.
0: Betul. Semua diingat dan kayaknya memang dia selalu ada ruang untuk sebuah ingatan ya. Di otaknya dia.
1: Selalu ada ruang untuk sebuah ingat. Kata-kata yang sangat bagus ya.
0: Iya kan, makanya. Menarik ya. Kalau Anda yang mana Sabtuna FM ya. Kita ngobrol pagi hari ini dong.
2: Weather Podcast. Weather Forecast.
0: kalau kata Wuncah deh, ini seperti apa deh?
1: Suhu 24 sampai 31 rata-rata di 26, jadi gak begitu panas ya. Cuma hujan ringan.
0: Oh oke okay, baik.
1: Hujan emang, ringan 80% bagi hari ini.
0: Emang ringan sih dek, cuman merata ya.
1: Iya benar, benar.
0: Aku tadinya yang pertama awal pas mau berangkat nggak pakai ini, nggak pakai jas hujan.
1: Terus?
0: Santai enggak, ternyata hujannya
1: merata
0: ya. Itu lama-lama basah juga kan.
1: Anginnya 10 sampai 15 jadi sepoi-sepoi aja. Tapi tetap ada UV index ya, UV-nya di 10 juga.
0: Oh berarti jangan lupa pakai sunscreen, walaupun sahabat Bun FM.
1: Kena tetesan hujan.

0: मेज स्मॉल स्टेप्स बिग इम्पैक्ट।
1: Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: FM dengan Beautiful Soul. Ini spesial buat Anda yang pagi hari ini baru join sama kita, iya. Baru dengerin, halo-halo. Selamat datang di Mutiara Pagi.
1: Welcome.
0: Yes, ada Wibi Nugraha dan juga Ade Yulia Bindi.
1: Apa Anda? Apa
0: ya?
1: Anda siaran
0: yang menemani ya, Anda pagi hari ini ya?
1: Enggak kita banget. Lepas dari 1 menit lewat dari jam 7 ya. Kita nemenin Anda nih sahabat Pingin FM ya.
0: Iya dong. Kita harus bisa siaran cantik ya kan.
1: Aigo.
0: Jadi bagaimana sahabat Pingin FM pagi hari ini, apakah
1: mungkin yang lain cocok
0: di tempat
1: ya?
0: Anda ya kan?
1: Yang lain cocok, kalau kita enggak loh.
0: Iya no, kenapa sih?
1: Kalau yang lain itu kayak cantik aja gitu kan, siarannya cakep gitu.
0: Kalo kenapa kita siaran tidak sebagus mereka ya, Dek?
1: Kalau bagus atau tidak ya relatif.
0: Oh, bagusan
1: ya.
0: Kita ya.
1: Lebih relatif sih. Ada enggak bilang bagusan kita relatif ya. Cuma kayak cara pembawaannya tuh kayak enggak kita banget aja gitu loh. Coba nih kayak baca ininya si Gus Bawon.
0: Iya.
1: Kalau menurutnya Gus Bawon ya, sahabat Pingin FM ya, ternyata sepelupa itu sih dia itu karena ingat beberapa hal aja.
0: Tapi enggak juga sih. Biasa aja sih.
1: Masa sih kayak enggak dong, kan lebih behave ya. Tidak tertawa terbahak-bahak. Kalau ketawa tuh kayak
0: mungkin kita harus begitu.
1: Iya, jadi kayak
0: ketawa kali.
1: Wow, gitu.
0: Ini kayak Mbak Romi sama kayak Mbak Romi di Jimbaran. Dia mau request lagunya Makeba. Kalau Mbak Romi pelupa banget, taruh apa di mana sudah enggak ingat lagi. Terima kasih.
1: Kamu seperti menahan sakit perut. Gimana sahabat Pingin FM, menurut Anda kita harus lebih behave enggak siarannya? Harus lebih kayak,
0: apakah kita harus lebih resmi gitu siarannya?
1: Lebih resmi, lebih pelan, lebih kayak seperti
0: kayak mengayomi Anda gitu ya. Kan. Kalau Mbak Romi sih pelupa banget. Taruh apa di mana? Sudah enggak ingat lagi.
1: Aduh, kasihan sekali.
0: Terima kasih. Kita lagi ngobrolin tentang sepelupa apa Anda. Apakah Anda orangnya pelupa ya, pelupa banget? Iya. Yang segala hal tidak ada yang pernah Anda ingat.
1: Bener.
0: Atau Anda pelupanya itu half and half ya. Kadang lupa, kadang ingat. Ya. Atau Anda memang ingat banget orangnya.
1: Katanya Putu Oki, bukan tipikal soft spoken sih Mutiara Pagi itu ya. Receh itu lebih ceria.
0: Gitu.
1: Bisa kita akan soft spoken hari ini ya. Jadi kayak untuk semua yang mendengarkan ya. Tolong lebih ini ya, menyadari kalau penyiar Mutiara Pagi itu pagi-pagi itu soft spoken.
0: Luar biasa.
1: Tidak. Apa itu kerencengan?
0: Enggak ada, tolong kerencengan dibuang. Itu menghina sebuah ungkapan soft spoken.
1: Tolong kakinya turun. Oh, iya. Udah capek ah, gak bisa.
0: Kalau Anda lihat ya, ngomongnya soft spoken, kakinya di atas.
1: Warteg banget, baru kopi banget, warkop banget, dia kayak nunggu kopi.
0: Untung Anda gak lihat ya, untung kita belum live.
1: Iya lagi.
0: Kalau Mbak Romi dia pelupa banget ya, taruh apa di mana itu sudah gak inget lagi. Kalau Bawa dia bilangnya apa sih, Dek?
1: Dia mana sih sepelupa sih saya ya, aduh. Pelupa, saya ingat beberapa hal aja.
0: Oh,
1: katanya.
0: Betul, berarti dia adalah half and half,
1: half
0: ya
1: and
0: kan? Half and half.
1: Sebutannya half.
0: Kadang
1: and
0: lupa, half. Kadang ingat ya.
1: Iya kan.
0: Terus.
1: Ada titin, sarapan telur, mata ayam.
0: Mantap.
1: Hah? Mata ayam, mata sapi. Mata ayamnya kecil banget ya.
0: Iya dong.
1: Dibubuhin kecap, kayaknya cukup
0: kayak
1: untuk.
0: Psycho ya makanya mata ayam.
1: Mata ayam banget. Oh, ntar mau imunisasi baby Nugraha.
0: Oh iya.
1: Ya. Bu Naunau. Lambat dikit nih, masih bantuin suami prepare.
0: Enggak apa-apa Bu Naunau.
1: Santai Bu Naunau. Pas banget ini foodnya, aku tuh tim catet. Agar minimalisir hal yang lupa. Kejadian kemarin suami ganti motor, kunci motor boxnya masih nyantol di motor yang ditinggal di rumah.
0: Waduh.
1: Akibatnya dompet, HP, sarung kerja gak bisa dipakai.
0: Oh wow.
1: Penting dulu handle tamunya, yang lainnya diminggirkan. Yang paling penting handle tamu ya. One Republic, need your love, ntar kita siapin.
0: Nanti kita siapin. Ada Lala. Selamat pagi lah. Kalau aku sih tim kadang inget beberapa hal sih. Kalau hal itu penting aku inget terus. Tapi kalau enggak atau mengarah ke negatif ya aku lupain kan.
1: Keren.
0: Ya lagunya adalah Vanessa Zee sama Roni Parulian.
1: Gimana
0: ya?
1: Caranya biar bisa memfilter seperti itu Lala? Aku kayaknya semua-muanya diinget. Sebel banget deh.
0: Semua mau diinget.
1: Iya kan, Mbak Desma.
0: Halo Mbak Desma.
1: Dai dai.
0: Dai dai.
1: Dai dai.
0: Alright.
1: Shakira ya. Saya pikun ya, sudah sejak dini katanya.
0: Oh, sudah pikun dari sejak dini dia.
1: Baik.
0: Ya kan?
1: Baik, jadi bertambah usia, pikunnya juga nambah. Jadi mau ngerjain sesuatu harus mikir dulu. Tadi mau ngapain ya? Apalagi naruh barang sampai anak kena sasaran. Padahal aku yang lupa naruh di mana.
0: Iya. Kasian anakmu.
1: Mak-mak yang iya ya, ngeselin ini kalau
0: mak
1: begini
0: udah,
1: ya.
0: Mak rempongnya udah salahnya, salah dia sendiri.
1: Iya.
0: Yang kena anak.
1: Anaknya lagi kan. Aduh.
0: Terus ada juga Mbak Pering. Mm-hmm. Kalau aku tuh tipenya pelupa banget. Pelupa banget sekali sumpah deh. Iya kan? Itu penegasan yang sangat penegasan ya.
1: Pelupa banget sekali, sumpah deh.
0: Iya kan? Keluar kamar lupa mau ngapain. Keluar kamar, ya aku banget sih memang.
1: Sama.
0: Buka HP, iya. Buka HP lupa mau WA siapa.
1: Itu paling sering ada juga gitu. No?
0: Iya?
1: Iya. Eh, aku ngapainnya buka WA ya?
0: Mm-mm.
1: Akhirnya
0: bener.
1: Nge-rewind kegiatan sebelumnya dulu.
0: Iya.
1: Oh iya, mau ngechat ini gitu kayak.
0: Iya, itu deh. Pernah nih dari kantor mau mampir ke suatu tempat, aku malah pulang. Saking lupanya.
1: Itu nyebelin banget sumpah.
0: Kalau angka jangan ditanya. Susah banget dihapalin. Aku cuma hafal nomor HP-ku. Nomor suami kagak. Nginep di hotel sering lupa nomor kamar kalau gak bawa kunci.
1: Ini salah gedor nanti.
0: Iya tapi kalau ada omongan atau perbuatan masuk ke hati. Akan ku ingat sampai liang kubur.
1: Aku.
0: Kayak kamu dek.
1: Kayaknya kita mirip deh Mbak.
0: Iya bener. Padahal untuk hal-hal tertentu dia lupanya lupa banget.
1: Iya,
0: ya,
1: tapi kalau yang udah masuk ke hati ingat.
0: Ingat.
1: Ya, mau gimana lagi? Eh tuh tadi ngasih info loh.
0: Apa sih?
1: Ada acara karya memungkah katanya di desa adat Sumerte. Jadi yang dari Jalan Hayam Wuruk, Jalan Nusa Indah, Subita sampai Perline itu lewat alternatif lain aja ya.
0: Alright.
1: Di hari ini sampai jam 1 siang. Terima kasih infonya Tutu.
0: Thank you. Ada Putu Oki, Alex Warren dong yang ordinary. Diriku tuh paling lupa mengenai nama teman ya, tapi ingat wajah. Terutama adik kelas SMP atau SMK seperti kalau oh gitu ya. Dia paling lupa mengenai nama teman. Tapi ingat wajahnya. Terutama adik kelas SMP atau SMK. Aku bahkan gak ingat semuanya. Mau nama, mau wajah. Semuanya gak ada yang aku ingat ya.
1: Tidak bisa diharapkan. Iya.
0: Kalau seperti KTP atau nomor rekening so pasti ingat banget. Karena ada cara eja atau bener tanggal lahir kita kalau KTP. Apa deh, oke. Atau benar tanggal lahir kita kalau KTP gitu. Karena ada formatnya memang. Diriku kebalikan dari Sinti E. Dimana diriku yang asal bilang tapi Mama Rose yang ingat apa yang aku bilang.
1: Oh
0: katanya.
1: Gitu. Kebalikannya.
0: Kebalikannya.
1: Oke, Mbak
0: Baiklah.
1: Panca.
0: Halo Mbak Panca.
1: That's so true, Gracie Abram.
0: Alright.
1: Di usia saat ini sudah sangat pelupa mau ambil barang atau mau ngapain. Kalau terdistraksi oleh orang lain atau hal lain ya.
0: Mm-mm.
1: Yang ya ambiar sudah rencana awal kalau sudah begitu. Sekarang apa-apa harus dicatat atau ditanda kalau gak mau kelupaan. Dulu aku paling suka multitasking, tapi sekarang jangan harap semuanya berantakan. Jadi ya, harus benar-benar dilakukan satu-satu. Mikir pun gitu. Dulu kalau di jalan bisa sambil mikir apa sambil pegang setir gitu kan. Sekarang harus fokus di setir. Meleng dikit, wah meleng juga setirnya. Tapi kalau ada janji padaku dan tidak ditepati, sampai akhirat pun akan kusimpan di kepala.
0: Banyak yang kalau udah masalahnya sama perasaan, inget ya. Sampai liang kubur loh dek.
1: Ceyo.
0: Mami Ranggani.
1: Hai Mami.
0: Kalau Mami pernah lupa saat sakit, Mama sudah minum obat. Tahu-taunya minum obat lagi.
1: Buset.
0: Overdosis deh. Terus gimana ceritanya Pak?
1: Tapi kan aman kan Mbak, Mami, iya, Mami Ranggani aman kan?
0: Iya
1: Mam?
0: Terus gimana ceritanya? Kamu masih hidup kan?
1: Iya masih ngechat ya kok.
0: Iya masih ngechat ya kan? Overdosis loh dia.
1: Kocak sih, tapi ada pernah kok kayak gitu juga.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Wah,
1: setelah tak hitung-hitung obatnya. Kok kurang? Tadi tak makan lagi.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Kalau aku lupa ya, aku lebih memilih untuk tidak minum. Aku skip. Takut double loh dek.
1: Ada kocak ya, udah ketelan baru ngeh.
0: Oh kan?
1: Keluarin gak ya? Keluarin gak ya?
0: Muntahin gak ya?
1: Iya kan? Muntahin gak ya? Ah biarin aja deh.
0: Tapi aku takut loh, aku lebih takut overdosis no.
1: Enggak lah lebih.
0: Iya kan? Daripada
1: lebih satu
0: skip.
1: Doang mah.
0: Oh gitu gak apa-apa ya?
1: Gak tahu. Salah lagi.
0: Iya kan, Erike.
1: Hai.
0: Kalau dia gimana, Dek?
1: Dia mau request lagunya Mabel, Don't Call Me Up.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Aku pelupa banget nih, contoh pengen ambil pisau ke dapur, udah sampai dapur, tadi mau ngapain ya ke dapur? Mikir dulu, baru deh, mau ambil pisau.
0: Oke. Okay.
1: Nah, gitu juga sekarang reading, kadang kan orang main payment-payment aja, aku lupa urutannya siapa duluan yang bayar.
0: Nah, catet nih.
1: Ada yang komplain dari pagi chatnya dia gak dibales, astaga ternyata udah tertimpa sama chat-chat baru. Ya. Akhirnya sekarang aku catet semua di buku biar tahu urutannya siapa-siapa. Semangat!
0: Secara ini adalah periuk nasimu, ya kan?
1: Ah, siap, periuk banget tuh.
0: Periuk banget nih. Ya, jangan sampai lupa, Rik. Ya kan?
1: Mami Ranggani, jangan kelebihan minum obatnya.
0: Iya, bener banget. Ya. Anda itu tipikal yang seperti apa, sahabat UFM? Pelupanya pelupa banget.
1: Ya.
0: Ataukah pelupanya adalah pelupa yang selektif? Beberapa hal Anda ingat, beberapa hal Anda lupa. Atau Anda yang ingat banget, semuanya Anda ingat sama dunia FM.
1: Mbak Fancy.
0: Halo Mbak Fancy.
1: 80% ingat.
0: Oh, ingat dia ternyata.
1: Sisanya lupa. Apalagi masa-masa jelita katanya ya. Kadang mau ngomong apa jadi lupa. Gampang
0: jelita, kristen. Jelita.
1: Sabun jelita. Yeay, gak ketemu kita sabunnya sampai sekarang.
0: Iya benar-benar. Mbak Ir, Mbak Ira, dia mau dikasih lagunya Backstreet Boys dong yang
1: Pemahan.
0: Rian Putra juga, Bibi Rexha yang New Religion. Nanti satu persatu kita puterin satu FM ya.
1: Ramain kita lagi yuk, sapa-sapa kita lagi. Kita tungguin di 0811 393 494.

0: kalau sahabat Win FM perlu liburan bareng sama keluarga ke Toya Devasya aja. Karena tiket masuk untuk WNI cuma Rp85.000. Jadi kalau pengen seru tinggal pilih aja paket favorit Anda.
1: Biar seru aja keluarga dong untuk menikmati family fun package yang berlaku 2 dewasa 2 anak di bawah 12 tahun. Cuma Rp340.000 aja. Satu keluarga bisa berendam santai. Terus dapat satu loyang pizza free.
0: Asik buat yang berjiwa petualang, datang lebih pagi ke Toya Devasya dan ikut Sunrise Jeep Tour. Nikmati Sunrise Private Jeep Adventure yang seru dan eksklusif. Sudah termasuk makanan lezat dan akses masuk ke Toya Devasya ya.
1: Iya dong.
0: Paket couple hanya Rp1.550.000 atau mau booking buat bertiga hanya Rp1.330.000.
1: Artinya pengen memperkuat kekompakan tim kantor, ambil aja team building package cuma Rp325.000 per orang. Anda bakal mendapatkan 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan juga water slide.
0: Nah, kalau pengen nongkrong seru di Kawah Big and Brew aja. Hanya dengan Rp55.000 per paket, nikmati kopi dan croissant favorit Anda dan langsung dapetin voucher diskon 25% tiket masuk ke Toya Devasya.
1: Informasi lebih lengkap silakan kontak ke WhatsApp di 0818-0232-2888. Sekali lagi 0818-0232-2888 atau follow Instagramnya di @toyadevasya.

0: Shopping Guide.
1: Pingwin FM, your sweet music station. Dewi Ragata kembali menyapa di Shopping Guide. Smart Shopper, saya mau tanya nih, setelaten apa sih Anda merawat kulit tubuh? Tanpa kita sadari, kulit tubuh sering menjadi bagian yang paling terabaikan dalam rutinitas perawatan. Padahal, setiap hari harus menghadapi berbagai paparan terik matahari yang bisa mencapai lebih dari 30 derajat. Kemudian udara dingin dari AC hingga polusi dan perubahan cuaca yang tidak menentu. Kondisi inilah yang membuat kulit kita kehilangan kelembapan alaminya dan gampang teriritasi. Nah, menjawab kebutuhan tersebut, seperti Dewi Ragata kutip dari Vimila.com, brand lokal Magic of Nature diluncurkan pada 8 Mei 2026 dengan membawa konsep organic luxury melalui pendekatan farm to skin. Brand ini menghadirkan rangkaian body care berbahan dasar bunga matahari organik yang ditanam langsung di kebun sendiri di Jawa Tengah, sehingga memastikan kualitasnya tetap terjaga dari awal hingga sampai ke kulit kita. Menariknya, sahabat Pingin FM, peluncuran ini juga menandai kolaborasi dengan Bunga Citra Lestari sebagai brand ambassador. BCL sendiri dikenal selektif dalam memilih produk ini untuk merepresentasikan nilai yang diusung brand, yaitu perawatan yang lebih mindful, personal, dan berfokus pada kebutuhan kulit, bukan sekedar mengikuti tren. Sebagai langkah awal, Magic of Nature, sahabat Pingin FM, menghadirkan 3 produk yang dirancang untuk bekerja secara sinergis dalam rutinitas harian pemakainya. Di antaranya, sunflower shower oil, sunflower body oil, dan sunflower body cream.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Do you know?
2: Aduh, baru mulai nonton, filmnya udah putus-putus aja.
3: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
2: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
3: Ya jelas tahu dong, soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload-downloadnya simetris 1 banding 1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
2: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
3: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
2: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
3: Ya udah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
4: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
5: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1 banding 1 hanya di Vigonet.
6: Vigonet, high speed internet bikin hari-harimu makin lancar.

SNBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya. Terus segala mau pinjol, jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
2: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK, jangan yang ilegal. Malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
6: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Pinguin FM, Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact. Spesial buat siapa ya lagu ini? Mbak Ira ya?
1: Mbak Ira, Mira.
0: Hai Mbak Ir, lagumu sudah kita puterin dari Backstreet Boys.
1: Ya.
0: Dengan Shape of My Heart. Lagu lama yang masuk lagi di chart kita ya. Di Pinguin Hot Music Chart 1 FM. Di posisi berapa dia minggu depan? Apakah langsung hilang lagi? Apakah turun? Apakah justru semakin menguat, sahabat Bunda FM?
1: Oh iya, dia ngitung kemarin ya.
0: Iya, kayaknya aku baru menghitung, aku tahu.
1: Dia ngitung kemarin.
0: Ada banyak beberapa, ada banyak lagu lama yang masuk ya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Dua.
0: Michael Jackson juga.
1: Tiga deh. Justin Bieber. Lagi.
0: Yes.
1: Dua
0: Beauty
1: deh.
0: And a Beat. Bener dah.
1: Dua ada berarti kan Justin Bieber sama Michael Jackson.
0: Sama ini. Backstreet Boys.
1: Ini kan udah masuk dari 2 minggu yang lalu.
0: Iya, kalau kita ngomongin new entry yang kemarin, iya. Ya kan.
1: Ya itulah pokoknya ya. Kan saking lupanya. Ini salah satu tanda kita lupa. Sama
0: iya,
1: kita lupa.
0: Makanya kita lagi ngomongin tentang sepelupa apa Anda. Apakah Anda pelupa banget yang pelupanya banget-banget? Ataukah Anda kadang lupa, kadang ingat? Ataukah,
1: lupa.
0: Atau Anda ingat banget? Yang mana Anda
1: pengingat
0: itu?
1: Yang handal gitu ya. Boleh jona 0811-393-494. Kalau Mbak Ira tadi bilang kadang suka lupa, misal mau ngechat buka HP terus ke distract sama berita di medsos. Udah gitu lupa mau ngechat siapa, terus juga mau balas chat siapa. Juga naruh kunci nih suka lupa di mana persisnya. Padahal jelas-jelas kunci itu ada di dalam tas. Belum dikeluarin tapi ngerasa udah dikeluarin.
0: Iya, rasa-rasa ya.
1: Tapi pernah gak sih paling sering itu adalah nyariin kacamata atau nyariin HP. Ih mana kacamataku padahal di atas kepala.
0: Iya.
1: Ih mana HPku padahal lagi dipegang.
0: Iya.
1: Kayak tolong ya.
0: Itu kayak tidak fokus banget ya Anda ya. Sama
1: saya.
0: Sekali.
1: Saya.
0: Mbak Meta, selamat pagi Mbak Met. Tadi kan ngomongin tentang masa-masa jelita ya kan. Langsung kita sambungkan dengan sabun jelita. Mbak Meta jualan loh. Sabun jelita.
1: Jelita, jelita. Emang gitu
0: sabun
1: ya?
0: Jelita, jelita.
1: 3000-an gitu. Murce. Oh, oke, gitu. Nanti kita mampir ke tempat Mbak Meta.
0: Iya benar.
1: Kita mau lihat seperti apa sabun itu ya.
0: Iya benar-benar.
1: Kemudian tadi Mbak Fancy minta lagunya Ariel dong, osnya Dilan.
0: Iya sudah kita puterin dong.
1: Iya. Okay, ya.
0: Terus sama yang lain juga boleh. Sabun FM kita lagi ngomongin tentang mini food kita pagi hari ini. Apakah Anda orangnya sepelupa apa Anda?
1: Yes.
0: Pelupa banget? Ataukah Anda kadang lupa kadang ingat? Ataukah Anda sangat ingat?
1: Wow.
0: Apa itu pelupa?
1: Iya. Aku mengingat setiap detail hembusan nafas orang-orang di sekitar.
0: Luar biasa. Sampai sampai teman-temanku beberapa ingat loh nomor KTP. Kok bisa-bisanya sepanjang itu ada 16 digit kan? Nah kalau kita ngomongin tentang KTP ya, ternyata memang benar. Deretan angka yang di KTP itu tuh ada formatnya.
1: Asik.
0: Jadi kalau mau mengingat itu adalah ternyata deretan angka nomor induk kependudukan atau NIK itu kan memang 16 digit. Nah tahukah Anda dari 16 digit tersebut, digit 1 dan 2 itulah kode provinsi.
1: 51 berarti ada Bali.
0: Bali, okay. Itu menunjukkan wilayah provinsi Anda ya kan di tempat mendaftar. Yang digit 3 dan 4 kode kabupaten atau kota.
1: 71 dan Pasar.
0: Dan Pasar kamu, bukan Kelungkung ya?
1: Enggak, ada pakai Denpasar.
0: Oke. Kemudian digit 5 dan 6 itu kode kecamatan.
1: Kecamatan 02.
0: Hati-hati kamu lengkap nanti lama-lama KTP-mu mending enggak usah diomongin, ya kan?
1: Udah terpikirkan beberapa ini terakhir tidak disebutkan.
0: Iya, oke, baik. Kemudian digit 7 sampai 12 itu adalah tanggal lahir. Formatnya adalah DD, MM, YY.
1: Dan ya benar kan? Ternyata ditambah 40.
0: Betul.
1: Untuk yang perempuan.
0: Perempuan tanggal lahir Anda akan ditambahkan dengan angka 40. Misalnya tanggal lahirnya 12, maka yang ditertulis di sana akan 52.
1: Wow.
0: Ya kan? Adik 30 jadi 70 dia.
1: Bener.
0: Ya kan? Tapi untuk laki-laki ditulis sesuai dengan tanggal lahir asli. Kemudian digit terakhir 13 sampai 16 itu adalah nomor urutnya. Nomor registrasi yang dibuat secara otomatis dan acak oleh sistem komputer pusat untuk membedakan identitas Anda dengan orang lain yang lahir di tanggal dan wilayah yang sama. Jadi itu nomor urut Anda masuk ke dalam sistem gitu.
1: Oke.
0: Begitu, jadi ternyata 16 digit itu
1: jadi ada. Jadi itu bukan nomor random ya?
0: Bukan dong.
1: Itu bukan nomor random, bukan nomor togel itu ya.
0: Nah, itu dia, bukan dong.
1: Karena ada lucu nih,
0: nomor togel enak dong.
1: Salah satu, saya kan anaknya ini banget ya. Apa namanya? Cenayang, apa sih? Kayak klinik banget lah,
0: iya.
1: Suka masalah klinik-klinik.
0: Percaya hal-hal yang
1: pertarotan.
0: Iya, betul. Persodiakan.
1: Salah satu do and dance-nya kan dikasih itu. Salah satu dance-nya itu adalah tidak boleh menanyakan nomor untuk togel.
0: Terus kamu gak nanya, emangnya kamu tahu gitu?
1: Katanya ada klien yang sempat.
0: Oh iya? Oh gitu.
1: Jadi kayak, ya Allah, emang ada ya orang yang nanya nomor togel ke tarot ya.
0: Atau mungkin jangan-jangan kalau nomor togel mereka juga nggak tahu kali. Jadi kalau salah kan ketahuan bahwa mereka juga tidak bisa.
1: Kamu.
0: Bukan karena tidak etis aja ya kan? Nanti pada menang semua gitu. Mungkin karena mereka juga nggak tahu kali.
1: Mungkin tidak bisa memberikan nomor-nomor itu.
0: Iya, kalau ternyata udah dikasih ternyata salah kan? Kredibilitas mereka yang terancam.
1: Dia berpikir ke sana ya? Iya, saya tidak kan? Berpikir ke sana.
0: Agak pinter aku ini memang.
2: Traffic light.
0: Kita lihat kondisi jalanan di seputar kota Denpasar saat
1: ini. Apakah
0: FM-nya.
1: Hujan ini akan membawa kemacetan?
0: Betul, tapi ternyata memang di Bangsal pagi hari ini ramai lancar. Justru yang lumayan macet itu adalah di Jalan Raya Dalung saat ini FM.
1: Oke.
0: Yang mau menuju ke arah Sempidi. Kemudian di Pasar Sempidi pagi hari ini, sudah ramai. Pertigaan Galunggung Cokro Aminoto pagi hari ini juga padat. Kemudian juga ada di beberapa tempat tampaknya sudah mulai padat saat ini FM. Di perempatan Luk-luk pagi hari ini, belum padat deh.

0: Seperti biasa ya, padat tapi tidak sepadat biasanya. Sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini ramai-ramai Santun FM ya. Kemudian di perempatan Ubung pagi hari ini padat banget. Sampai di perempatan Ahmad Yani Utara ya. Itu sampai ke Taman Swaka Dharma pagi hari ini padat. Kemudian di Ahmad Yani Utara itu padat, terutama di pertigaan Ken Arok panjang Santun FM. Kemudian di Gatsu Subroto Timur pagi hari ini, mari kita lihat perempatan Nangka pagi hari ini sudah cukup padat ya di perempatannya. Kemudian di pertigaan Nangka dan Kemuda pagi hari ini, Kemuda ke Padma juga pagi hari ini sudah mulai padat. Kemudian di Seroja sampai ke seberangnya
1: Living World
0: pagi hari ini padat, plus di pertigaan Trengguli.
1: Ih, parah FM banget, dari Trenggana menuju Trengguli itu macet ya, loh sahabat pengen FM ya.
0: Betul sekali, itu
1: Tembau,
0: padat.
1: Macet sampai di traffic light-nya Gatot Subroto Timur. Terus kita lanjut ke Topati yuk. Topati juga Batu Bulan sama padatnya, Batu Bulan juga padat. Daerah WR Supratman, Ngerebong, Waribang itu padat sahabat pengen FM. Kemudian kepadatan masih berlangsung sampai ke Jalan Kenyeri. Kemudian kita lihat di Profesor Edo Bagus Mantra dua arah padat banget. Dari Pantai Lembeng sampai ke arah Titi Bando tuh macet banget iya sahabat pengen FM. Kemudian kita ke Titi Bando menuju ke arah Sanur, ini tumben agak landai sedikit tapi tetap macet di traffic light-nya. Setelahnya agak landai masuk ke Padang Galak Sanur menuju ke pelabuhan macet banget. Kemudian arah sebaliknya dari Hang Tuah menuju ke Padang Galak macet banget, padat banget ya. Hang Tuah pun rame juga, kemudian Hayamuruk masih lancar landai aja. Di daerah Nusa Indah seperti yang diinfo sama Tutu tadi ya, Nusa Indah, Hayamuruk itu agak padat. Kemudian juga di Kereneng menuju Letda Madeputra juga padat. Daerah PB Sudirman sama padatnya. Coagung Tresna, Jalan Raya Puputan masih landai. Pemuda, Tukat Balian, Tukat Bilok macet. Tukat Badung juga sama macet sahabat pengen FM. Di daerah Tukat Pakerisan, Pakerisan masih agak landai aja, tapi kalau udah masuk Watu Renggong menuju Sanglah macet. Sesetan masih landai. Sesetan menuju arah Sidekarya agak macet. Dari Sidekarya itu udah mulai macet ya, Bedugul Sidekarya sampai ke Sesetan itu macet sahabat pengen FM. Kemudian Suwung Batan Kendal masih landai. Dari arah Sesetan menuju arah tol macet. Di Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur masih landai aja. Kemudian kita lihat ke arah Pemogan, Pemogan masih landai, Kepawon masih landai. Pulau Bungin juga masih landai, daerah Teku Umar kita lihat agak landai. Tapi ke Simpang Buagan mulai macet, Teku Umar Barat mulai macet. Di Gunung Soputan juga sama macet, ini kita lihat ya.
0: Iya, padat kali ya karena memang traffic light sih di sana ya kan.
1: Iya sih, dan
0: tapi panjang.
1: Yes, dari Imam Bonjol sampai ke Sunset Road ini di traffic light Jembatan Budaya sama Sunset Road macet seperti
0: iya,
1: biasa,
0: seperti
1: padat.
0: Biasa ya. Hati-hati di jalan Southern FM.
1: Inilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Ivan Fadilah, RN Boys, dan juga Mahalini Raharja resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menghadirkan kisah tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat, dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lagu Seketika ternyata lahir dari momen sederhana ketika Rizwan, Fadilah, dan juga RN Boys sering berkumpul bersama. Dari sesi bermain dan membuat lagu secara spontan, terciptalah karya yang akhirnya berkembang menjadi single resmi.